0: digedek dikit. Pakai kosong. Saus kosong dikit. Student Madin begitu kosong. Kami dah pakai komputer ni kita. Dia jadi kerja. Dengar aku anilah. Dengar aku merendahkan para student Madin. Amai aku refer ke Arawang Adep kau ada. Nah. Dah aku refer ke Arawang Daya ada. Jadi. Mana?
1: Okey, jadi medesem.
0: Jadi di mana aku dah punishment mana? Mana masa sarah pronunciation.
1: Okey.
0: Dua taruh kari nak nyebut.
1: Okey.
0: Kami betul. Okey. Kau mana spelling?
1: Okey.
0: Spelling. Nyam tak manja lagi dictation.
1: Okey.
0: Lagi dictation. Pangan dictation.
1: Pan.
0: Jadi kami cikgu mecek ani ana spelling ana emsara. Ai mudana ani nuris dua taruh kari. Nyebut dua taruh kari ataupun ani ati ye nanya pronunciation. Ba kami ye ni ye spelling em dak nuris dua taruh kari ni kede. Jadi ndi anda mi dengen di bahasa ndap ni. dah berkai.
1: Betul.
0: Tim musyawar ni mandap. Meja demi contoh meja.
1: Yeah.
0: Contoh baku-baku meja lah.
1: Okey.
0: Saya kerja ni kok mana? Dok padus.
1: Ya.
0: Yeah. Dok padus satu sedak mandap ni. Di ana. Ui ana di nangka ui. Ui padus ana. Anu kai sawu mandap. Sawu mandap aja isi te.
1: Ya.
0: Mana?
1: Okey.
0: Jadi di mana so secondary level sekira ya, dia kau nganjuk ada kuliah sekira mematang lah kiran. Sebab aku kok dog na hari dog di primary. Kau kena sini sama ngajar ubah sikap perangai na. Nah berbaga kaya. Tak ada ni dia ati kaya berkoman ada. Nah, ia bara dari bara dari dayuk. Nak anakku berdating anak dengar
1: Okey.
0: Anakku berdating. Okey kami ni ni head prefect dah pun complain.
1: Okey.
0: Complain.
1: Menurut dia lah.
0: Mana yang sudah okey pak kami berdua kak taruh hai Krishna mesti apalah nak.
1: Okey. Anak dia mi resep hukum dengan ni dapat masa zaman sekurang.
0: Bega aina. Di bega.
1: Okey.
0: Masa kami ko main. Masa kami no main ular. Main ular ah. Masa kami subjek kena di deh naat, di deh nu suka. Kena ada adatnya ni deh mon. Ani dah ada mission ni ani ada period ana ayo sikit ani sebab muda monte ja guru kami masa-masa mi dia sabah ada
1: betul
0: ada ngong bandok dah
1: ya
0: ataupun ni mi jog di surah nakarong semua rumah minit lah ada itu kalau kita mijog di surah semua rumah minit mijog di Bandung mijog di Bandung pula angguk Bandung ni Bandung jager na jager na jager
1: ya
0: Madin dah redak sebarang student.
1: Ya, Madin dah dah
0: sebarang. Sawa redak sebarang student Madin. Sawa redak. Muda ya ni ani baik ni indai ayah free.
1: Okey.
0: Pak ani benefit di meeting.
1: Betul.
0: Dia mana nah jah taru nak guru taru sawo taru ni guru masa kami ni sok jo ni kira sa bisa no bisuka masa di pangarap ni mana maklum lah ni ane minyang nak berubi mani berubi mani pak kami ni kira saya bisuka mun di bengen aur amai jami kapok ngegi pak aur meting dengan aur mangan di meting bisne padang pangan aur
1: aur terut
0: de ani ana kada ane buruk pak sita riak yang ana ditu ni biasa dia perlu di bengen aur
1: okey
0: ada ani protektif ani ana segera protektif protective fence warna.
1: Okay.
0: Sure tahu ni. Sure ke ni tengah ni?
1: Ya.
0: Barang nyambar kapuan ni ni barang kakak-kakak ngan nyindek ngan kuan ya awak. Atau senior-senior mandi.
1: Ya. Okay.
0: Jadi jadi ana ada dinang kuna andap mak andap jah. Mak di pandi ada sedong tu kan. Maklumlah aku ati daya nakal.
1: Hmm.
0: Daya nakal bang.

0: Yeah.
1: Aku punya barak geng-geng gawah. Aku punya barak ahli-ahli fan club YFM dikit-dikit lagi. Dia mesti kan ni akhirnya. Selamat lisan lisan. Okay.
2: Terima kasih Minasen. Ya, bye-bye. Ha. Okey, jadi kamu tinggal ke barah komen-komen lagi merut tepi mail tetap yeah. Bahasa ripas tak peramun dia ngaragu okay, ya.
0: Okey, kita bibul tanya so, lagu bersama dengan TS Band.
2: Okey.

Microsleep, ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto, adi bisa dahar betumong moto jadi ka dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pahkewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Tembit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: bintang ko sa so Jackson Boston sa mga Magnificent Five.
1: Bintang ko. Yang mana pun kudu-kudu andu ti, kudu-kudu minggu ti, anyap kita tebak binta ya.
0: Betul.
1: Angin kena anjar bu.
0: Ujian aku rasa, mungkin gak ujian.
1: Ada lagi ujian. Rintis-rintis saja kena. Itu lah.
0: Aido banget mun sebayu hati. Konon ya tak renang jerawu muting tiak kan taruh andu.
1: Kadang-kadang ada mikir anu ora hujan, tapi sebenarnya rendem saja ya. Kan hujan.
0: Okey.
1: Okey, banyak pendengar bagi kita sentiasa lagi jaga pingat kita milang andu ngena daerah Serian de masa itina senje IPU na pendatu. So anak-anak sekolah pen
0: PDPR
1: ya, sekolah Masa Ramin. Banyak pendengar bagi kita sedasa lagi jaga penyihat kita milangan dulu ya.
0: Okey, jadi eta peju ngah topik gambar komen-komen nanti.
1: Ya, bisa balik dengan Henry Bali dan juga bisa kita berpagi ti nak menang zaman sekolah sewa Mahi Prohan. Kai dia menda pengkamet nak kuana hukum nyuci jaman sebab ngipak dayung kasing.
0: Bahaya. Bahaya. Okay, sidingnya de and Angela.
1: Yeah.
0: Enang kena denda cikgu English sebab soalan salah jawab. Ku sekali cikgu dah aku mijok di sepak kelas. Pada kisah anak kan atak aku nak terima kenyataan.
1: Yeah.
0: Okay. Okay, sidingnya. Michael Marcelo William Jingat. Ina pengalaman kena hukum masa sekolah ngakat, aku rasa ini nyebut nang ngakat baku musing sekolah gara-gara dinan naik sarah dalam kelas.
1: Semua ada hukum.
0: Fair square lah.
1: Fair square, ya. Yeah. Okay, masa lagi Ellen Kayan. Namanya pengalaman ada pernah dok nukum masa sekolah ngamina. Marus longkang, cuci longkang, cuci parit lah. Minan berus jipeh adep sendiri mana? Minan berjipeh na berus parit semati na.
0: Okay.
1: Gara-gara konsert abis asrama kuyak belagu ada ada nutok beldi, ada ada nutok beldi, ada ada beldi dengan lokal sani na kuan ini asrama kena hukum. Gara-gara bila kami guna konsert sebab balana cuan sekali. Sebab saya jadi penyanyi. Hati lah
0: jiwa penyanyi.
1: Sebab saya dah jadi penyanyi.
0: Okey. Oh, boleh tahan penyanyi tak?
1: Ya. Yeah. Bahkan dari asal masuk sekolah.
0: Betul. Si dengi. Clifton Cliff. Enang masa aku di sekolah menengah aku pernah kena hukum berlari musim padang sebanyak 3 kali.
1: Ya.
0: Atilah paling kenangan pahit masa aku sekolah di sekolah menengah.
1: Yeah.
0: Memang dah pandai ku kembut. Okay. Saya dengar okay. And Angela enang walaupun kena denda cikgu English, dapat ke kerja di sepak negara walaupun dejuk. Terima kasih cikgu English kerana ingin kesedaran dengan aku dalam bahasa English. Okay, steady lah. Agi pengajaran lagi kesedaran.
1: Ya, betul. Aku rasa Masya pun ada lagi pengalaman dok hukum di sekolah di kurasan.
0: Aku rasa lah kamu ikut ingat lah Mil. Kadang-kadang lah aku. Yeah. Kamu ikut ingat. Aku ingat masa kindergarten. Kan kindergarten di Kuab, you on the way remat ke sekolah St. James ke semua. Jadi masa nak lagi bus di teban bus library di teban book nak
1: pan bus library.
0: Ayo murah aja pun, murah ada pun kelas kindergarten mana. Jadi kimat lah, kimat. Jadi cikgu mi masa nak strict. Jadi enang asyengan ditinggal bus nak teja ngami jog. Mijok lah. Mijok di baku. Dah mijok di meja. Sana kan pakai gaun. Mijok di baku. Dah mijok di tenuh meja lah.
1: Okay.
0: So, ana ni kamu nyebut pasar primary. Agik ke? Dong medes. Kau mana? Agik ke hukum? Agik ke? Agik cikgu hati. Ayah dah pakai, ayah dah pakai wi. Upuan duster.
1: Ya, yeah, duster.
0: Upuan punok duster. Upuan nani nai. Ayah nutok terinjuk mi.
1: Oh.
0: Ya. Yeah.
1: Aduh.
0: Mak enak, anak mendam. Mendam. Mendam dek dengan
1: emak. Mendam. Betul.
0: Ada dah menang. Jadi kursa anak dia lah.
1: Ya. Pajan macam ada ku tebak inya the commenti. Nak menang ada pernah dog duster. Dia dah ih na. Sampai dah ini bancul ke mana.
0: Okey, ana okey.
1: Gara-gara ana mungkin kerja sekolah lah.
0: Okey.
1: Kan guna kerja sekolah ya.
0: Bahaya ti.
1: Okey, bagi aku pengalaman di sekolah ti lah.
0: Okay.
1: Pengalaman di sekolah ti hanya pergi pengalaman dan bahat-bahat lah. Cuma pengalaman pasal pembelajaran sajalah.
0: Okey.
1: Menghafal sifir. Selalu nak memang kita dog lah. Kadang-kadang kain ingat sifir, kain ingat ini kena sekali spelling dah betul.
0: Okey, jadi tak tinggal di mail si di talian nanti. Hello.
1: Hello.
2: Hello DJ Marcel, DJ Mel, ini abad ingat.
0: Abad pagu. Semua gelinas.
2: Oi.
1: Ya, ada kepin topik pagi ti?
0: Ingin ngaji topik.
2: Sekolah-sekolah ya.
0: Ya, hukuman-hukuman di sekolah-sekolah.
1: Hukuman di sekolah.
2: Oh, okey. Bogok pengalaman tapi sumuk yang paling poit sih aku tak pandang tak ingat ya.
0: Yeah. Okey. Terus.
2: Sebab masa sekolah, aku kan juga dalam pono sekupu, aku katik nak sekolah rasa dua, sebab sekolah dah rasa dua. Jadi pono dalam ni jam lebih waktu itu. Apabila nak sekolah, kasut muka is do. Murut beri sekolah. Guru tuah nak adopnya kai kasut ko is. Pai dia paham nak adopnya pono dak orap no. Aduh, mun jukut lalu ne. Ya mo dak aku ngukum mako dak aku ro de supa. Bisa murut sekolah. Apabila murut sekolah, adik murut sekolah dengan ku murut sekolah tak naram pukul semong ke guru dak aku murut. Apabila aku murut tak dengan nyesu atau wo-wo lagi adab ni mudah sak dinya mane pakai apa boleh buat nyekarik ilmu kadunya puan ABC jak nyemurut bas ABC nyatuk bak nyen sino kudunya puan nanti ya
0: oke
2: okay. Dan kedua ya aku tekan ngoro saling amo pilih nang main babo tim dayung aku rak amna suak murut aku mau murut dia aku kan cepak kira oke muaknya mari sak dinanya de pokon mau pu de beli sekolah dia de ceromin mau botah dia mau guru mau ngoku moku dia moku padahal ngoku moku nang mau ne rili mau tak botah ini palu ceromin botah no moku no tak aku ngoku moku ambil jamat taruh pagi encik guno. Seguna adin kalau yo masih hidup memang ya tahu aku adin tapi sudah hari yo mudoi gitu ya. Cikgu sok kupuk sapit uwe cikgu renang patut guru noi uyo mo doi ta mo ko yang mo parit no aku mo dengan nyo tawa-tawa ku nang dehare anu ti anu aku anu de pokon mana tahu ingan lagi engko nang tok sama-sama to main pak aku pula yang obuh ti yo engko nang dengan ku no kenangan ne den baku ko tak ada nang ogi ku ngaji cikgu tak adopnya nai bahasa sipil no
0: ya.
2: Asal nama sipil dek ke limoh nuam ju no aku memang mau gagal aku ni DJ
0: ya
2: memang tu aku pun nak istiak
0: paling bagak paling susah
2: yo orang lagi bab orang nang cikgu nak orang dia hidup ke sape dia obu cikgu mau tak aku mujuk tu meja mujuk dan no tiak dengannya mau ogek dia mau masih di pon dengan adabnya tak boleh buat leh. Gohe tidak ada musuh. Buat nama aku mana paruh leh dan atong kau nih memang. No gadil aku nato sebab aku pun memang tak ada nangku memang bogok kekurangan di sekolah.
0: Kalau atong mesti senyum kan. Senyum kan ataupun menyesal.
2: Dan aku nak tak senar dengan tetap aku senyum ke natong perangai kena umuro. Umuro dua sipil di kepanai. Kira-kira hati memang kalau dia pakai nangnya kira-kira pakai TikTok dah adin memang masih nak nyoma adin telefon ai DJ aku. pakai tekan-tekan no kai tu no nak telefon ai kalau kai otok ke memang boleh telefon ai.
0: Iya.
2: No kenangan aku leh paling aku nak tok no taruh no. aku paling no gadin ku nak tok de sukun daun daku. Raja bela bona ne ting tak totok kira-kira no ting sipil no mak kada cumbuk ni ku nang yo.
0: Iya.
2: saya pandai jadi adab yang nak uhadinya pandai padu anak sukunnya pandai no dah kenangan aku lah DJ DJ aku mesti ragu dia tu asal bergaya yo
0: yo okay.
1: Terima kasih semua gelinas.
0: Terima kasih, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, gini ngemil.
1: Ada masa ada dengan tak
0: accident ni. Okay.
1: Nesu Ezri. Nak menang ada pun pengalaman masa sekolah, pengalaman paling kaya dapat kemet guana masa cikgu ngukum ada pun meja tunduh kerusi serta ngekat kejak. Ni kejak nak dekat na masa meja dia tunduh kerusi guana.
0: Aku bangku. Aku imagine atik kamu ia bahaya atik. Meja tunduh kerusi pakat kejak. Pakat kejak ni lah atik. Okay. Buka-buka pengalaman
1: macam,
0: nanti.
1: Macam hukum ya.
0: Okay.
1: Tapi hukum tipan sebenarnya ini masuk tenang kita mendewasakan.
0: Betul. Dewasa kan? Umil-umil lah anak ayah pun tak hukum. Jadi aku sama anak ayah mendewasa lah. Okay. Jadi ia dengan tadi menegak gemuran masawang yang kaya ya. Topik tak di sarati lagi ini. Meh kaben angan dok kukup kemi angan meh dok kukup dunan lah dikit ni hukum ni hukuman ni
1: tentu nahi bila kita ada pengalaman kita masa ada sekolah macam-macam hukum kita macam-macam jenaka macam-macam ulah kita ya. Ulah kita ada sekolah ya. Tipu kita masih ada sekolah menengah baik ada sekolah rendah.
0: Ya, ya. Pak, aku rasa kami sekolah secondary tu mil aku rasa ada bege. Mai ni di masa tak raka saja. Makin atak kan atak mudi fasa-fasa pandai mengeh mah.
1: Iya yeah, betul.
0: Mama nang daya mak ke balik jadi yeah. Pandai mengeh masa yeah. Na.
1: Aku rasa ada masa primary school lah.
0: Primary school lah.
1: Macam-macam ulah lah okay. Rasa na.
0: Okay, jadi tak tahu apa juga dengan ya ngah topik tak maya tak gidem setengah jam dengan. Jadi yang nak di an telefon ke konti bisa ke nombor 2000 Jadi ya tak pramen dia ngah penyanyi tak di mana dok hukum. So Chris Wooden kan ngah yeah. Alan Kayan ngunci cinta.

Nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyaga teban moto pas tenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ya, ragu di doktor bedah daily
1: organs.
0: Okay. Nanti dua di topat iti.
1: Ya, diminta masuk Peter Dios tematik. Nomor ni terima kasih bagi bila kita ada setiap sama berpagi ti.
0: Ya.
1: Bagi bila kita ada pencindera nyehep berpagi, selama nyehep berpagi, serapan tayik berpagi ti.
0: Ya.
1: Supaya bila kita ada tinaga, tinaga kita nyalan tugas kita ada sekambuh nada nuti.
0: Ya, selamat kena ke kerja penerangan di Anwati. Kayaan dengan adi bian urusan dengan bawa lesen puan ke giga dapat dengan doktor di Anwati Isai dengan dah kemut dengan depu temu janji dengan
1: biar kali dan nanti bila kita ada nyambutan lumayan selama nyambutan lumayan renew bila lisen kita apa kamu renew
0: gig di renew semua suak mil dah apa. Ok tiso tiang pako
1: yeah.
0: Ok enang aku nak uhe masa aku alok dang sekolah aku pernah ge obah hukum odak cikgu di sekolah onu ijan noi payung ku sama aku mau mid down bola kai ku bisaya nok sekolah gaun ku ogi bisa bila aku morok dang kelas dia cikgu noh kilin aku bisa yo mau moros kojit ku sampai merah nok pagi ni kan mau biru tiak kojit ku di obah moros odak cikgu noh noleh kenangan poit no.
1: Mungkin cikgu saya kai di kanan nah. Kai perasan lah mungkin
0: dengan kai perasan mesti lah, empathy
1: anak anak sekolah na sen kai bina payung mungkin setegal
0: kau bina
1: payung masa sen
0: main aku sabah nang lamil jah itu super daya tunggang meris payu
1: betul.
0: Okay.
1: Lagi pun barang mina mahar lah berbanding dengan itin itin ada yang murah-murah
0: saya. Jahai kemenangan anu gender.
1: Ya. Yeah.
0: So arun ke selepa.
1: Betul.
0: Ne kelas ke kasut. Kap ke kasut. Ah, lah nak ya nak inisiatif yeah. Barah pimas ne jahit lah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Lagi kedak pimas mana ne bah.
1: Ngemina kita buat lah gaji ngemina kena banding itina.
0: Ya. Yeah.
1: Gaji ngemina icek saja.
0: Betul.
1: Kan ngajah pengalaman masuk mamak adep lah.
0: Betul.
1: Gaji icek saja ngemina. Dan harga barang pun agak mahal. Kena banding itu na gaji bahas, pak harga barang pun mahal.
0: Okay.
1: Pak ngemin na inya pandai beli macam.
0: Okay.
1: Kadang-kadang bi puru-puru kena, bagi-bagi remin.
0: Catur-catur lah. Catur pengumuman gig ke
1: ada.
0: Anak di betaya betaya dia bunga-bunga nara untung lah
1: ada aku di binatang lagi macam-macam sebenarnya
0: betul
1: dan menjana pendapatan
0: lah okay. Jadi tak tinggal dengar asy dengan tak di talian hello
2: sama Sansan di DJ Comel
0: sama Sansan Siti dua taruh pat-pat
2: bye-bye Joy aku andaan pasar pengalaman ku dengan hukum very rare
0: okay terus macam best tu.
2: Aku sebenarnya dawa form 5 memang taruh dayung
0: okay
2: memang taruh dayung sebenarnya lagi ninaan kelas bed bau guru di punok ku jadi dengan kuda aku tackle aku bangga.
0: Okay.
2: Jadi lepas sana dengan kau nak nulis nyatak di kertas, air nulis di kertas sana nang boleh berkenalan. Dan ku di eh, dan ku. Kau nak dayungan nak dan di cikgu.
0: Okay.
2: Cikgu dah aku baca me di depan kelas. Selamat boleh berkenalan ke ya. Jadi aku mesti from one table to one table aku mesti nak selamat berkenalan.
0: Okay.
2: Aku dah mengelah mai aku tu jenis di classmate jenis yang paling nakal eh.
0: Extrovert lah, extrovert. Okay.
2: Jadi karah retis dah aku mun kelas meret gate ada memang dog greet tiap san-san.
0: Eh, bye bye Joy. Ya.
2: Hey.
0: Yeah.
2: Masa nak dah lah bye-bye Joy.
0: Ya, yeah, masa nak mesti git lah dengan Puan bye-bye Joy.
2: Dah lah anak pengalaman paling best lah. Kami aku the next day mesti dah ngasang aku di gate. Boleh berkenalan. Kau pretend dah kembali. Asyik sama kelas aku memang Puan lah. Ya. Yeah. Mula perkenalan.
1: Tagline.
0: Terima kasih Bapa Joy, selamat kenalan.
1: Okey, Bapa okay, Joy.
2: Kenalan.
0: Ya, yeah, bye bye. Oh, okay, wine nang rare.
1: Yeah.
0: Setiap mana ya, setiap meja ya kena selamat
1: kenalan.
0: Boleh kenalan, boleh kenalan. Aduh. Okay, jadi atau tinggal email si adik lagi komen-komen ni eh, kamu penting atau apa juu ngah ragu Tamil. Okay, tak apa juu dia ngah ragu so alon lupeng ngati ina biar tu asal digaya.

Kemunca bintang kecil 2026 redo ngatur nga 25 September pukul pruis ngarem di auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak bintang kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak bintang kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak bintang kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Yan, Ramiga, Ramigeh Oku, Ramiga KA.
1: Yeah, terima kasih dan sebelum kita ada sama-sama berbagi ti dengan apa kabar ti ya, buka peri temati. Kita dah sama-sama kepingaga dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan di PSN, bila kita dah bersama dengan pengaruh nama dia berken, pengisi yin dengan di arah nepukus mendua hendarangan dulu.
0: Ya, yeah, jadi terima kasih ke sopra gedi lagi bersama ke esok kapokor. Nemisan-misan jejah join topik baik adi telefon pun ke adingin komen isai setiap ukup merita nura ana ya sanang mil jadi pengajaran yang sok perkita sehari tak jadi
1: jadi kenangan yang tidak dapat dilupakan.
0: Eh, bijak-bijak tu baku. Okey, jadi terima kasih yang sok perengan kak menega minta maaf kedegi ragungan adi ke duh tunggang mak kede ke deh tembit pemitek ragu apa request ragu ke gi deh tengah mak
1: ya ke sebab kita main dah masa bukan kita habis sama lagi
0: ya okey jadi terima kasih ke sopregan so aku Marcel
1: dengan aku Mildred Anin
0: salam dia bukan
1: salam Malaysia berani
0: bye bye.

nasib seput brek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto dijuin tak. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

Kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses bentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah, dan kita nampak komitmen daripada semua parti komponen, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabu dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam. Bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat perkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus No. Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Air Azman, S. Sivasangkari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

segmen Yengan Diaren Baranganu Sopukor Pri Isanisan Nupukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, semakin lagu masuk Namilia Lia bersama dengan Generation B dengan lagu Oku de Kinanam Kinaman ikut dengan sebuah sekitapan bersama-sama berhibur bersama dengan ditinggal lagu selaku kita bukan nuk diri bersama dengan Via Mila dengan Andrew Creek. Mengapa kita 22 minit pas pukul pre-e berpagi. Selamat berpagi, selamat berdapur kita dan berpagi tidak di segmen yang dengan diaren dan berpagi nerima 25 nombor pre-e 2026. Bisa bangun aku Lina Jagem kita hari taruh jam tiba sama ada berpagi Siti masuk pukul pre-e berpagi dan pukul 92 narang anu Siti mati. Dengan saya lagi pukul pre-e setengah berpagi di mati. Kita nak sama-sama keping program Guru Britong IIC. Bisa mengapa penerbit na Hazelius yang dipasang pukul semuang berpagi. Bisa mengapa Junai Labarit dari program Dayung Sangon. Dipasang kita sama-sama berkongsi info-info. Bisa mengapa berhibur terpukul semuang dua. Narang anu Siti Mati.

0: Geruk Britong bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera untuk semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Beritong Daudok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong dekali ti sejak pasal Pimujang, Pingusung, Pinyendi. Bala Pimujang ada tanggungjawab dan bahas tindan impijog pingaman kaum. Bala ti ada tinaga, kreativiti serta pengaruh. Dak boleh udah ginuna dan dak pikara dak paguh. Dak Islam, umur dak ungon seince indi amanah. Dak perlu ginuna dengan ngundah pikara dan nyungkon pimaguh dan dak agama, kaum serta dengeri. Bala Pimujang boleh nyungkon tinaga, mesu aktiviti sukarelawan, program kebajikan, aktiviti masjid, pinyaga uhong terun serta program dan rangkum inya ratus. Balati boleh lagi minan media sosial, tinan ngidar ilmu, message dak pagu serta boleh ngeban penyendi dedek semuanya. Penyendi bekena minak tanggungjawab pimahas atau perintah saja. Pak nak merui tanggungjawab adep semua. Semoga generasi Pimujang madianuti bekena minak pewaris dengeri tapi merui pingusung, pingaman serta penyendi dak masa daerah mendek ice. Wallahu alam. Sekian saja dari kali ti. Semoga perkongsian dari kasti berguna dari bala pingkeping. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, semati nak lagu masa Eric daripada seband Anu Da Nyana. Nak ikut anda bagi tak tahu perucu ataupun wahimi dan pasal kalau pre berpagi. Okay, dengan bagi kita ada bau bersama Amit habis segmen ia dengan Ti Aren dan berpagi Siti. Selamat berpagi, selamat habis dapur kita dah berpagi tidak habis segmen ia dengan Ti Aren. Okey di selamat pagi kita ucap nak Minda Sam dan semua kita berpagi ti happy Friday and all the best nak semua belah ke Pinggu FM dia kuat nah. Lagi nak korol Altika, Atian Pakok bersama kita, Jim Bai, Simani Karong, Sinyup Rucis, Ronald Danis, Nurul Altika, Sila Kip bersama kita pagi ti. Jadi terima kasih nak semua belah kita ada masih lagi setia bersama kami di pagi ti. Masuk pukul 6 pagi atau pukul 3 pagi dah habis segmen Makan Krimuas. Kali ini bila pun kita dah habis segmen ini dengan Daren masuk pukul 3 pagi dah pukul 92 Narang Anu Siti Mati dengan berkembang pukul 9 pagi Mati. Kita dah sama-sama keping program Dayung Sangon bersama penerbit Junaila Barit ya. Okey, jek tak sama-sama tubek ni kawan kita mati kualiti udara IPU dah nanti setakat pukul pre-e berpagi mati na. Jadi the IPD Serian 170 mahi, Kuching 166, Semerahan 165, Sri Aman 160 taru, Serike Perdua Sibu mahi perumahi, Kapit Kapit Senche pre-e perutaru. Okey, jadi de Serian memohon kawan kita. Masih lagi de Kuching pun sama-sama mohon lagi. Kita harap lagi IPU ada semua kawasan makin mohon supaya kita dapat mudah ya aktiviti-aktiviti de sebaik-baik ti mengdebiasa kawan kita. Jadi sama-sama kita nyaga penyihat ibu kita, sama-sama kita nyaga penyelamat adab kita. Okey, terus dengan nak lagu pibur kita ada berbagi ti. Ini dengan nak lagu maso Natasha Jagu Bunga Anurami.

harita anu jantung sedunia. Dok sita nga 20 anu bulan September yang kedaan kedaya ratus pasal begunai tak adup so 6 kardiovaskular bukan so yang kedaan ke pasal gaya pemedip sehat saman pengguna derma awal naik pemeriksa penyihat perenggenan. Manyah temit jangan di tanda-tanda awal 6 etin nimun neman sudo. Sudo nyam adibat dok tekan puankah nyam dok meret kayuh peras. Susah ngaseng kau udah kewek sungguh kau senai aktiviti adijangan. Tanda-tanda beken ina saman mendam kak kebas di seraka tunggu puno pangkat tangan bayi. Mudah sekararah sungguh deh naik kerjabat. Nyibuar, muta, pendet di ubah atin kan leman ubah adi atas selalu nang dah sebab pangkat setegar gastrik. Prati geh tanda beken adi saman kejap pangkat tangan bekak dedek berdaya. Sirah merukuk kak kala kurit damun biasa. Kemai atak bian tanda-tanda munati begaut naik pemeriksa amai rawatan begaut dapat nyeramat asing. Kemuncak Bintang Kecil 2026 redo ngatur nge 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Roblin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezar Hans. Daya ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 na siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anu rimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okey, semakinlah lagu pilih kita masuk Miracle dengan lagu Cinta Bisini Aseng. Apa khabar pukul semangat berpagi timati tarak sama-sama keping program Dayung Sangon. Habis sama penerbit na Senceh Cunaila Barit. Dengan nanti korang sama-sama kongsi ani dah berlaku dengan reti auditorium Piramli RTM Kuching. Jadi sama-sama kita menekan ke auditorium Piramli RTM Kuching berendur dengan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jadi pemberat secara percuma banyak bayaran selain masuk lagi ada lagi stall-stall kawan kita ya bicua pimaan penyihap ada perkarangan auditorium Piramli sambil-sambil kita entu berkembala adik-adik kita bilagu bila kita boleh lagi mirih umur mirih pimaan kita ya ingin tak nanti anu rimah kawan kita ya mungkin bila kita dah lama mari jadi mari kerja ya jadi singgah mataya dan auditorium Piramli RTM Kuching jadi program ti Kemuncak Bintang Kecil 2026 pandok luas secara langsung The TV 2 pukul pre-e bingara estimati dengan selain masuk lagi dapat dokaping lagi The RTM Click dengan The Sarawak FM jadi saya mati nah program dok natur dengar ti The Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Selamat isinisan ke Sobreg. Eta bila peningnya drum program Dayung Sangon, program adidau peruah di YFM Bedia, sesana nerima pukul simang isinisan. Sesana nuati, aku reta baso Sobreg tak mengenali peankah temit puan berkait dengan ni bidang adidau rusindak ngah pemudip tak ame inah dunia bijiit ngah fashion. Kami tadi ngah setiap perka adidau pakai di perentak sebetulnya agi kreativiti, ketelitian dengan kerja keras so tukang jiit dengan pereka fashion adi sentiasa an beda asir kerja keras sempurna redemisi tudu bara pelanggan. Nga ana sesenati atari temit puan serba sedikit dunia jiit dengan fashion nati disama dengan puan Patricia Olivia anak Dohem puankah tuan adi depu Oli Couture nina antuk dagang adi ngusa bidang jahitan dengan fashion di bau. Nga ana yang selamat menang terima kasih emai dapat luangkan masa bisa mengaki di YFM Bidia. Bila sebengah sku duduk puan Patricia waki ingan start kedua kerja dagang ingan ti dua oni dia dah ingan pilih bidang iti sebagai kerja yang ingan dua mokudu tui ingan dang bidang iti.
1: Okay, hai, aku Patricia Olivia Onak Tohem, pemilik kedai Jiit Orly Couture yang terletak di Shop House Taman Indah Bau. Asal ku suku Sibulu, pak adin aku memang ada ku opar nak bonon ku. Sebenarnya waki ku pun terjebak dan kerja dagang biji iti, yoleh mula sok ku masih di Unimas lagi. Sewak 2004, ku mustat molot Unimas, ku meet course design technology majoring textile and fashion. Selama study memang utamakan tentang fashion and koi perlu punai biji it ke sebab koi akan belajar naik pattern and draping pakaian. So bila morot sewak 2009, mulale bala-bala dengan ku dang university moh subah odak ku tolong naik dress dinner. Walaupun masa no boleh dikatakan baru setahun jagong le, kira 10% ge, kodina ku pun naik pakaian, tapi atas keberanian ku raannya coba sesuatu yang baru, and sebab mungkin dengan cara ti ku puan tahap kepandaian ku naik pakaian, mokok no bermula sok ni naan, jadin odi ke keluarga, odoku, terus dingan-dingan, sok ku puak ku, sok ku start 2009, ku mau start naik mi tempahan dan ku slowly buka the body of the sinok ku udah sebuluh le sampai le 2020 ku mau asah pengetahuan ku lagi dalam dunia bisnes jahitan and fashion di ke Kuala Lumpur and Shah Alam di bawah pembiayaan PUNB yaitu Perbadanan Usahawan Nasional Berhad selama moi bulan. Dang bulan talu 2020 ni no baru ku start buka bisnes ku de premis kedai lah de bau ya nok atin masih mujuak leh kedai ku. So total ku start dang dunia biji iti so university nok adin ogi leh dang semua sowak ya wat no leh.
0: Tu nak pikir ingan oni beza tukang jahit dua mereka fashion.
1: Okay, bagi aku antara tukang jahit dua mereka fashion memang ugi beza leh, lebih-lebih lagi dari segi skill leh. Tukang jahit biasa lebih fokus kepada teknikal, koda mit ukuran badan customer, berdasarkan desain odope dan merealisasikan desain no dengan kopo kain, biji it, bahkan no fitting no nak gunan customer no sendiri. Dari segi alteration pun, no pun tugas tukang jahit ke. Kalau bahasa kasar le, skill ayu bagi seorang tukang jahit, yole mesti mahir guna mesin jahit. Puan jenis kain, waking ukur gunan customer, no kekemasan pakaian le. Okay, kalau mereka fashion pula, bagi pendapat aku le, nyemunok lebih tuduk mereka design berdasarkan idea atau trend terbaru nunak peredaran zaman le, peredaran sewak. Fokus utama fashion designer nyemunok lebih kreatif kalau ya berbanding dengan tukang jahit tie skill tukang jahit mesti puan le pakai mesin jito tapi seorang pereka fashion itu semestinya punai bijiit sebab skillnya munok lebih duduk lukis mendesain nino nak kreativiti berdasarkan trend fashion le sebab mostly fashion designer tio design then yo ogi lagi tukar jahit di bawah odopnya munok leh.
0: Okay pun Patricia, Pikan seterusnya itu tu ingat ya. Oh ni cabaran adi paling ayuh bagi ingat dan bidang jahitan dua fashion itu.
1: Okey, cabaran pula aku mau buka kerja itu mungkin dari segi design kot. Sebab semakin moden dunia ti makin macam-macam mun design di ruah tu akan menarik perhatian customer le. So customer automatic you akan rana design no, design ti. So odopnya sebagai tailor atau tukang jahit you perlu lagi perah otak. Sebab kalau bukan tailor usi lagi kan. Sebab kalau dari segi the bokon, aku rasa doi sikit mencabar lah. Memang cabaran lah bagi aku. Sebab design no ninaan customer, yuk akun size, akun design lagi. Memang mit masalah. Ino lah cabaran bagi aku lah.
0: Aku bisaya nang mesti ogi pelanggan adi pakai hikmat inganti miti fashion adi pelik dapat tok nang di luar kebiasaan nga oni yo oni jenis tempahan adi paling mencabar adi pernah ingan terima.
1: Kalau dari segi pelanggan yang miti desain pelik ogi pernah sawak sini sawak lepas ke sawak dah lepas pernah lah pakaian perayaan tapi yo lebih kepada kreativiti contoh macam musim Christmas lah Christmas sawak lepas kalau tak silap ogini nak customer no yo pernah request baju ala Santarina tapi yo ubah kepada fashion animation cartoon dengan kain no yo request alu warna digabungkan sekali di dalam satu dress no le ino bagi ku memang satu cabaran lah sebab ku perlu mengeluarkan segala ilmu imajinasiku untuk ku pikir waki cara ku yak naye, yak cantume, daki sok ku yak gansipe, macam-macam leh. Selain no gige tapi pokok tak leh dek komutku sebab terlalu pokok desain tak ada mau naik ku selama semua sewak dah dunia fashion biji itu leh. Tapi mostly memang the bokon susah-susah pun aku tetap dapat tunaikan lah. Doi ko din datulak.
0: Sebagai terdapat cuu ngah penyekian nadi seterusnya terdapat Patricia. Terdapat cuu dia peraman adapta ngah.

0: Okay, aku nak sikit dengan lagi ya. Mesti ogi pelanggan ingat nok tuban kain muka noh yonang aku rakan design kodak ti. Paksi bonar design noh sukup-sukup nang susah. Mesti ogi ingat nora apikara kodak ti do.
1: Okay, pasal customer nok tuban kain otop and request design dia suka memang bokok lah. Tapi nang design susah no stakati kurasa doi ge de sangat-sangat susah sebab dapat ke ku terima en ku nae en siap ge sebab kalau customer request raan design aku akan sedai upaya lah bawa bincang buat ki cara penyelesaian akhir design no sampai post outin en customer sendiri setuju baru baru ko i proceed lah ke next stage iaitu ngukur konan.
0: Okay, Puan Patricia, masa ingat mit ukuran perongganan pelanggan, oni, podo ogi ingat dapat situasi adi dapat anang kelakar adi pernah berlaku tipu dengan mit ukuran perongganannya munoh puankah podo pernah ke pelanggan ingat sarah ingin ukuran perongganannya munoh tudu ingat?
1: Perkara kelakar. Yang nak kelakar sampai

0: sampai ketawa terbahak-bahak no doi lah. Cuma aku akan memang git lah aku dapat beberapa customer yang sangat-sangat friendly. Bila aku gunan macam you requesti aku akan support. Oh itu tidak sesuai tapi akan menjejas ke bentuk badan. So kan no, okay, baru faham. Yang nang kelakar no doi lah benda ada lawak-lawak so far. So dari kalau segi material atau bahan yang kurang jeit, oh, so aku tambah mungkin no lah aduh salah beli lah no jakot and gini lagi yang salah ukur lagi ke sebab pergi the customer you jual do you tempah pakaian so aku you di rapot no kegede aku akan mitia dak you send ukuran gunan no dopele so you ngukul gunan otope ino tu pulang letak yo salah ukur ke unik ke no kesilapan diri sendiri leh. Tapi aku biasa aku akan double check lah. Aku akan double check betul kedok ukurannya. Kalau pele-pele mun ukuran aku kasih kian kudu batai kudu tinggi ya biasa leh. Sebila mau confident, okay posit. Tapi bila aku mau post tu kayak no besar leh, duit jun leh. Tapi faham aja leh sebab sebab ukuran no atau pedemit. So you put an ino kesilapan utop no bila mo siap no mungkin yo tot ke tele area utop untuk otak sikit-sikit lah biasa wat ino lah.
1: Ti soalan nah dapat tok nang lucu oki ke pak sebenarnya memang oki. Osi de lebih cerewet pilih design ataupun fashion dari ke dayung.
0: Cerewet, of course dayung lah paling cerewet pilih desain sebab kalau dibanding pakaian dali duo dayung, desain dayung lah paling-paling pokok dalam dunia ti. Motong dali paling-paling basic pun seluas leg, short, long sleeve, sejak yang nyemot tempah lah tapi sedia maklum setiap sewak akan luar desain terbaru lah yang tentu warna oni. Kaan sawat no mesti lah dayung laan up to date kan dengan design no sa ununoy pakai lebih-lebih lagi evening dress yang nampak elegan lah memang yang nang cerewet mostly 95% dayung.
1: Lepas na kait dua design pakaian so pelanggan dengan podo oki pelanggan dengan ubah design berkali-kali ubah nog ingan rasa nisit lagi ia menyerah kalah ataupun ingan sun bananang give up.
0: Pernah nau masa aku baru-baru berkecimpung dalam dunia bisnes ti masa no aku mulan yamit tempahan baju kurung sebab walaupun nang baju kurung ti cukup senang, inyenangi, tapi kalau salah cutting, sit ge, yuk akan nampak tidak terletak lah, lebih-lebih bahagian lengan dan dada. Pokok sidoh lah. Sampaikan dua tahun sidoh, customer di tot pari, pokok no, aku ubah, buka, noh jale. Baju kurung, tapi kurasa macam wedding dress. Wedding dress pun pernah. Bayangkan yo ngukul dalam talu bulan sebelum no enimit ukurane gonane mo susut pun pernah sampai 2-3 kali ku ubah pakaian las-las itu tukar design and tukar design aku buka lagi design tukar lagi sebab dek cun duo gonane tia so patut dayung ti cukup sonang to maat and moon bat gonan to babating lelaki lah. Noleh memang melalui kusua benda no.
1: Okey, berdengar sebentar cuci dengan apa yang seterusnya teduh Puan Patricia atau dia cuci dia peraman ada tak ngaraga peraman ada doktor ban ada peace band timengan mo dayung kumang di FM video RTM Kuching.

0: Atau apa bersama dalam program Dayung Sangon. Dengan yang terima kasih di barangan Adi Bapak Setia bersama KDYFM Media. Penyakit seterusnya tuduh Puan Patricia. Iti berkait dua fashion dengan trend. Oni trend Puan ke fashion mari nanti Adi Puan ke ada putuk nang Adi popular mari nanti Adi paling pokoknya temi Puan ke Adi paling pokoknya tempah di Oli Couture.
1: Aku paling bogok soon tempahan design maximalis mui puluhan lah, 80-an yang top skirt ogi drapery flowy watnoh lah, sebab design noyo memang akan nampak si pemakai look elegant. Lebih-lebih kalau body customer no plus size, yang dapat tutup design drapery no, yang dapat tutup bahagian lemak-lemak yang berada di perut watinoh lah, so yo otomatik dia akan nampak slim lah.
0: Okay, Puan Patricia, untuk masih dua soalan adib berkait dua fashion ya, dua fashion. Aku rasa dengan berkait dua trend fashion adib sesuai yang jenis peronggonan. Kok no watki ya, watki hanya adib Puan ka watki untuk dapur dah pilih pakaian adib sesuai dua peronggonan tu.
1: Itu suatu desain sesuai untuk bentuk badan. Bentuk badan manusia ti ya bogok jenis si bonale. Ogi de bahu lebar tapi pinggang kecil. Ogi ge de punggungnge lebar, dada pun lebar ge. And setiap no perlu desainnya sesuai lah desa on si parang. So biasa customer akan puan lah ki desain yang sesuai ke an gonan otope. Tapi ogi ge customer yang ragu-ragu, so yo akan chat ataupun yo walk in untuk pemitiak pendapat aku. So aku le akan consult yo muno dio waski design yang sesuai untuk bentuk badan supaya doi nampak pelik lah bila mau siap dress mu.
0: Bukan yo, bagi ingan, oni terlebih penting fashion atau keselesaan.
1: Okay, bagi aku dua-dua penting gale, tapi no pun depends dengan si pemakai juga lah. Contoh kalau pakaian no sangon tapi dek selesa, doik gi pagu. Silap-silap customer akan pakai di situ sejak lah, selebih no morot almari. Okay, ni lagi, kalau ia selesa sekalipun, tapi fashionnya old school, dek up to date, kadang-kadang ogi gi manusia ada cerewet, pun akan bungkus morot plastik dermadunya a. Sebab no kunang depends si pemakai ge mo kodak sino-sinonya a duduk kesa fashion omari mo sowak de lompas ke oni ke janji selesa pakai berulang kali no tok takutnya mo no oke ge. Contoh kalau sino otop kule puju ino-ino ge janji yo selesa. Bagi aku no le depends dengan si pemakai lah.
0: Okay, berikan seterusnya tuduh ingat yo Puan Patricia. Arti berkait dua pakaian tradisional, dah berkira ingat masih ke pakaian tradisional atin dapat tempat dan otin kalangan generasi muda. Sebab kamu tak ingat generasi muda atin yang munoh lebih suka dua memang ya pakaian tradisional tapi yang munoh suka contemporary. Watki dan pikir-kira ingat
1: pakaian tradisional paling top. Even bukan musim perayaan gawai sekalipun, tetap ogi gay customer akan walk in tot kain songot eh. Asal kusikian ya Naomi, nai ni set pakaian tradisional. So memang masih mendapat tempat di kalangan generasi muda adin leh pakaian tradisional.

0: bapa dalam program Dayung Sangon bersama ngapuan Patricia. Penyikian karyati berkait dengan tips ngana penyikian si bungas oni dia perlu pelanggan sedia sebayuh nyamuno nog odi tuduk tukang jiit.
1: Okey, kain lah. Kalau nyamuno oki kain otop boleh. Ni lagi design. Duduk customer daraan nai design profession. Mesti nyamuno standby design. Oni daraan ni. Sa'yo doi terkial-kial bila sampai duoku terkial-kial oni design na'a. Kecuali yo yo one doi puan oni design. So oni da sesuai dugonane. No boleh lah. Just teman kain ataupun teman idea ke. So aku akan suggest lah beberapa design sesuai dengan bentuk gonane, size gonane, warna kulit pun inom ambil kira lah. No sejak kot. Ni lagi duit deposit pun boleh ke? Sebab aku akan meet deposit half price lah sekiranya pakai 100% materials aku. Kecuali pakaian kain otope, aku meet deposit mungkin 5% ataupun saya doi duit untuk deposit pun aku oke. Janji kain otope, masih cak.
0: Oke, Puan Patricia. Sebagai ninaan tukang jiit, aku bisaya nang ingan mesti ogi timing odop ngan pakai ngan siapkan sesuatu tempahan. Contoh kalau nyati yor anai pakaian pengantin, yor an kawin bulan depan. Sini ya, sepatut iyo perlu dituduh ingan, da ingan nai puankah da ingan siapkan tempahan. Dapat dengan cerita.
1: Paling awal talu bulan leh. Lebih-lebih lagi bridesmaid sebab pokok dress perlu ya naik. Lebih-lebih lagi kalau ninaan size, ninaan design, okon-okon memang perlu meet masalah.
0: Berarti kan ingan? Contoh kalau ingan dok ingin peluang mereka bentuk buatkan naik design pakaian seana ninaan celebrity. Osi celebrity pilihan ingan?
1: Aku pilih Amelia Henderson sebab bentuk gonane cukup senang kayak naik ilusi kupuang sebab bentuk gonane rectangle ni bentuk segitiga te bagi aku senang leh senang design ni and senang juga jahit.
0: Okay, dua fashion contoh kalau ingat dok ngin peluang ngin apankah toban pari di tren fashion oma tren uni dipilih ingan
1: mungkin tren vintage lah sebab desainnya more to vibe lembut romantic warna pun ku suka sebab lebih kepada earth tone floral warna pastel whatnot lah sebab nok adin lah fashion vibe 60-an whatnot memang ku suka lah. Sebab yo casual dia simple saja.
0: Okey, Puan Patricia. Aku bisa ya nang dang masa rimoh sowa di nog dang kerjaya jiit dua fashion dengan ti ingan mesti ogi impian adi ayu dang bisnes ingan adi mesti ingan anak capai. Dapat dengan cerita.
1: Impian terbesarku dalam masa rimoh sowa ku haraplah aku tunggang hire seorang dua tukang jahit di bawah aku. Itu jok ya ponai bijiit tapi yo ponai genai pattern pakaian, nuna ukuran and design customer. And ti paling common leh pendapatan mo cukup stabil leh. Di dalam bisnes ti sadi perlu suat adopnya handle. Bila ya cuti, kede pun perlu cuti gitu sebab otopnya satinya. Tapi kalau mau ogi seorang dua helper dan kedai, kalau boleh otopnya cuti, kede pun masih beroperasi seperti biasa lah sebab mau ogi bekerja, terdapat tolong.
0: Oke, okay, Puan Patricia, sebagainya dapat kunang motui dan bidang berjiit dua fashion ti, oni si nasib bayangan tuduh onak muda, Robi-robi lagi nya di ogi minat ya jadi tukang jiit duo mereka fashion ti.
1: Okey, nasihat ku tuduh anak muda ada berminat dia jadi tukang jahit ataupun pereka fashion di nemoni perlu belajar teknik dia oleh. Sebagai contoh, kuasai asas jahitan, dua kopo kain, mungkin main duk desain. Adin bogok kelas jahitan so swasta maupun kerajaan sentiasa bekal leh mid kelas, kumpul ilmu, kumpul sijil, subane pakaian orang terdekat yo, contoh perasik esudi nyike, pinguma nyike, asamu konfiden nyame, ya naik tungnya a baru boleh leh start mid tempahan luar leh. Nomor dua he, mak jok belajar jahit sijak. Tapi perlu ke belajar bisnes sebab bila tomo start mi tempahan mesti to ya puan waki kira untung rugi to dalam bisnes to kurang dari segi upah masa kos kain ka, asal kai kain otopnya kurang ngasih buli to demuno mesti to ya mit kira ge kudu modal eh. Okey ketalu he mula so do dio bisa bergaut nang ye buka kede, buka sijak sobori ku dak aku no uhe. Limo sowa ku bici itang bori, si no ku no. Ku sedia ni bici it otop ku kano customer. Molot mukul gonan, kano ge yo kopo kain, kano ge ku bici it, kano ge fitting. Awal memang dah selesa lah sebab sempit, tepat memang terhad. Tapi bisa ya nege ba mo oke bisnisnya modal cukup, got willing le akan cukup modal ni perbesarkan dagang ni. Lase ni lagi perlu kesabaran ni itu last lah. Perlu kesabaran yang tinggi sebab setiap customer okon-okon sikap eh. Okay, puji Tuhan lah ibadah pot customer dan cukup memahami. Okay lah, otin pun sonang lebih bunga-bunga gitu me. Okay, makin semangat ni biji it, makin semangat ni nak kerja. Tapi, odopnya asal soon customer diserewet sebab setiap customer akan wat ulahe PL inya nang ni. So memang perlu sabar le. Adopnya sebagai tukang jahit di sentiasa berdepan secara langsung dengan customer. Okey customer ada cerewet tenang kono ti eh. Ono ni sejak komplain saan tuduk pakaian dan naik to otok terima untuk penambah baikkan suni onu lah. Belajar dari kesilapan, ubah ke arah kebaikan. Okey? Nasihat lah, nasihatku.
0: Semoga nyaaan pakai perkhidmatan biji itu nanti, wakil cara ya kontak ingan. Dapat ingan nerang, duduk suak-suak. Lebih-lebih lagi, nyaaan dia lagi bersama dua otok dan pagi itu.
1: Okey, cara kontak, dapat follow FB page ku, Orly Couture, underscore Olivia Touch, FB Odop ku personal pun boleh ke Patricia Olivia Dohem. Atau boleh ke kontak aku through WhatsApp, kosong ni nuam moiju ni pat ni priipat. Saya follow TikTok account ku boleh ke Olivia O-R-L-E-E-V-I-A-A pun boleh ke le. Sebab kano bogok ke konten ku naik pakaian customer so ingat boleh rujuk lah. Okay, no sijak.
0: Ngana beringan memetin ganyami tak mehnek ka penerbangan program Dayung Sangon tak yen isen-isen Anwati. Terima kasih di Puan Patricia aman bersudi berkongsi pengalaman, cerita dan tips berkait dengan dunia jahitan dengan fashion nanti. Isai perkongsian sok Puan Patricia dapat dengan inspirasi terus so program rata adigip sama kisah nanti berbisi barat tubak merah adi biar minat dalam bidang nanti. Kemenagah yen penyebab sobrang ya Puan Patricia dah ada ke ersi ya tukang ciit dengan mereka fashion pakai sebetulnya Puan Patricia tina nin ansok penyanyi berdia di temegah dengan ragu duet bersama dengan penyanyi Dino anak ina ragu duet di dan Noga Pengerindu dengan ragu di dan Kobon Pengerindu dengan anak ragu discussion dia pemasok program rata drum program Dayung Sangon tak anak ina ragu di dan Noga Pengerindu isai so program rata sentiasa Noga Pengerindungan bersama ngaki di YFM Abidia. Di sida dinge, terima kasih nudu ingan Puan Patricia. Semoga terus sukses dalam sobrag kerjaya adi ingan Nora.

0: kayak ketik ya. Ponu nek ponu, mu tidur sehat sebenarnya apa mu?
1: Tiak. Tadi kebuli dukun kena nya dari tubuh ku kuat teh.
0: Nah,
1: nyu tiak ni si doh je. Panai pagu pemu. Boleh aku tolong ku dikati pemu.
0: Nah, inoh le buat nah inoh le. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Mungkin kebuan nyu muti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Dosa. Ku
1: no nam nenung.
0: Mak saya dukun, mak saya. Aku tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tu di mid nomor pada terus tadi ni dia. Tunggu tu berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut tadi ban. Tempat tu tiban tu boleh bukain.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gelu. Aba, terubur. Ya, terubur.
0: Gelu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kasih apa mu? Siapa nas dia nimbang akhirnya na?
1: Ches, turung.
0: Dah, turung nih, gulunya nak, gulu sini.
2: Mana yang mana rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, bener nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bener nimbak sini, sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ay, jawit yang pucat mu nih, dua kopi, agong sakit leput tangan mu buyang. Aku mau tahu lagi kredit iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa nih, so lagi so endok gay mu umur yang ti. Kuasa doya di pesa atau pai kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek kedep.
1: Hah? Tapi aku sih iat na.
2: Kai aku ngecek kamu mati. Kai
1: teman si iat.
0: Itu yang si iat mak mudno it na.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau apa sih mai?
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni cek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikatip. Yes.
0: Sekolah na. Nurse cek otopnya. Nyepuan. Oni onapnya. Terus ngin ubat. Ti du dukun. Puah-puah. Aku ni jadi ya. Ti ada. Ti dia paguh ya.
2: Selamat ya. Dia beringku-beringku nyebak akmu.
1: Ani nang lo.
0: Pak mu kaning ke dos. Waiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kau tak ada guna lah.
0: Ah, dia berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ngejit je, ngejit.
2: So slow saja, relax. Relax aja, ada relax.
1: Okey, Mai. Ada lagi, ada yang naik tu, Mai.
2: Ngejit kadak, Mataya. Ngejit kadak, mu.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat tu terlihat penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggok lagi sambung ha
1: okey mati
2: kehal mati aku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah aku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tu kau dia kata ya tia.
1: No,
0: lihat ni donu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, ni mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal malam malam ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Minta bat urit sepat mati ya.
1: Iya iya, nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berembau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Yang aku rempuan cek des terus nela.
1: Anu bukan dalam ketaban ya tina.
2: Iya boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor kita kot ya.
2: Iya boleh.

Okey, semakin lagu Pibor kita masuk Mark Rantai dengan lagu Pengerindu Ampa. Mengapa kita 4 minit pas pukul semangini ya, berpagi. Selamat pagi, tangan ucap dengan semua Abang Kuping Wireframe Media dan masih lagi setia bersemangat ada berpagi tidak habis segmen ini dengan Tiaren. Dan berpagi yang rima. 25 Nomboran Peri 2026. Dengan ujung minggu kawan kita ya, dan notis yang canuri mempagi menunam minggu ihong bala kita kaya kerajam saya lagi bala ada di kita panah kaya mun sekolah lagi. Jadi mungkin daripada kita dah ngumit langkah berubi ke tarun dan beken antena. Jadi sebab kita antegan ramin kita ni cek dua taruh kali berlaku jika berlaku jenila berlaku susu sekarang. Sebab kita antegan ramin kita ada berpagi Siti ataupun ada berpagi pagi ataupun ada kemenu Siti. Dia tak sama-sama picu hok berlaku perkara-perkara ke dekat tu pagu mangka bila kita lebih-lebih lagi ani kon kita mati nah ada masa yang kita sentiasa keping ya agah aramin sahulah ani ni macam-macam cerita kawan kita. Jadi pagu kita ngumit langkah ada jaga ni cek berlaku susu sekarang berlaku tunggu-tunggu gas berlaku Swiss-Swiss tertinan kita sebab kita antegana ramin kita. Masih lagi berjigan kita pastikan semua dok tutup, dok kirunci kuatnya kita ya. Okey, dengan sama pagi kita ucap dengan Tiang Pakok tapi sama kita ada rupa kita. Masih lagi Martha David Under. Ada lagi menang sama pagi kuatnya anak semua bela geng-geng awah WFM dia. Baru geng persatu peminat seni muzik dia. Kucing kuatnya Henry Bali bersama kita lagi. Salam atudu geng-geng awah kuatnya. Saya cek mengadurin kebes Puan Nimoy, Sinoel, Mindy Sam, Sinok Danny, Choni, Bihut, Madih dan sekupuk peninyau bau dua bombok ke kuana. Dengan saya lagi Nur Azira, Azira bersama kita, Abeng Sani bersama kita, Jonil O'Neil, Chimbai, Jordan Halini bersama kita pagi ti Paul Sekin. Menang sampai pagi nak semua berkapi ke FM dia ada pagi ti. Cerebu kuan iya masih lagi cerebu sebenarnya. Jenny Lelong bersama kita ada berpagi Siti asli lagi James Pengiran. Terima kasih untuk semua bola keping dan masih lagi setia bersama kita ada berpagi Siti dah habis segmen yang ganti Aaron jatuh dengan lagu penghibur kita.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangoda para ang leptun bat gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni na ho ni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oh ni.
0: Bah, gere. Oningan mo maput indung baba mo kada no. Banang COVID madoy. Banang ogi case virus influenza. Tiap mo mo vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pon koyu. Adin ti kan mo gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je nak kata pada da adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging nya sedia topmu. Aku dali aku sama mondam ti ne, kodok

0: Apa bogo pada suhu itu? Bukan sehat? Ida mengajit ke liput IPU so office obong talun na quality sobak adin moskian yang kok isa.
1: Ino ngan kung ija mo jogging ti sa tapon robi sehat.
0: Ito hewat ino jogging ot na otak dopnya sehat. Pakai kajon re quality sobak teti mo bresi. Makin mo bukodu makin doleh mo ngasok makin bogo lagi tubu-tubu kabu asuh ti mulut dang lubang asok mo. Motam menopnya da apaan mo?
1: Eh alasan aja. Kan mo nang lupa doli ya, ku jogging sa dia dap ku je lah.
0: Yo, nah ini ke?
2: Ngasal mana aku dolek ku ngocit si namu sa dia. Kapu sa suti, memang doi sehat.
0: Muuti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mo monap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapinyi hate tipo kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuo boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

Okey, selamat so lagu masa Stephanie dengan lagu Surat Pengerindu. Okey, dengan hati korang kongsi berkait dengan durang dari The Lawas. Rugi RM1,600 mengiju ringgit per persen. Rimpas sudong kudo dengan sindiket penipuan pinjaman duit secara dakbih media sosial. Dengan dua kes ti, SNC berkes berasingan dah berlaku pengan minggu de rimpas ya. Jadi ketua polis daerah Lawas, Deputy Superintendent Leong Tindan Pidaan, pikirti berlaku anunam dari rimpas wang mangsa timati na, ya, ada menutup ini iklan, dan abih ini media sosial berkait dengan loan duit. Jadi ada mungkin rasa ira cuba ne. Jadi mangsa timati terus berurusan dengan suspek dengan nyugon butiran ada udok nancak nak info-info ada sungka ya timati ni ya. Dengan mangsa timati na udok sungka tidak ngunah bayaran kai suspek menang pengadu kai layak tidak ngunah loan kuan nah. Jadi mangsa timati na terus ngunah kudu-kudu transfer lah kuan kita transfer duit dengan sedar ada untuk tinipu uang mangsa udok nancak ngunah lagi bayaran. Sedangkan sebenarnya ada peneti rangunah loan duit. Tapi ada pernah pula terpaksa ngunah transfer duit. Kiran ada peneti perlu renyugan duit tayar dua taruh kali ya. Ada peneti me-transfer kuduh-kuduh kali. Lepas end kali pimangan nyungkak lagi. Jadi ada peneti merasa hairan manih perlu transfer ya. Jadi ada peneti nikun tematik na mesedar menipu lalu na ngunah report polis dengan halti nyebab mangsa rugi RM5,500 mengicu ringgit 50%. Sementara kes ni orang lagi mangsa rugi taruh RM1,100 ringgit 40%. Berlaku ni minggu. Dah mati tentu 6 tiap minggu ya. Jadi sama lagi mangsa timati na tubuh ini iklan de media sosial dengan nawar loan loan duit dengan bayaran bulanan de paling murah kirana macam na interest na kurang lah jadi bayaran pun kurang. Jadi mangsa timati na teruslah berurusan dengan inya da ampuk loan timati yang kira suspek timati na dengan ngundah kudu-kudu transaksi ataupun transfer duit serta ada sungka ngundah lagi tambahan si bayu sedar adem timbang dokter nipu. Kirana modus operandi na sama sebenarnya ratlon perlu mayar taya dua taruh kali lepas end tina na puluh duit end mayar lagi. Jadi mati na musdar dokter nipu menipu langkah ya merugi taruh RM1,140 saya mangsa dan minggu. Sementara mangsa dan nunam merugi RM5,500 mengicu RM50. Memang cukup air sebenarnya. Jadi saya mati na macam-macam kawan kita ya cerita dalam masa itu nah skema masalah loan duit ada media sosial ti walaupun selalu tertubak nah selalu tertubak yang sebenarnya kadang-kadang berarti nawar kuduburan mesti ya dengan bayaran kurang kadang bayaran dah paling murah kalau kita berbanding dengan bank kalau kita. Jadi kadang-kadang mungkin ada tinggal-tinggal bila kita dah terdesak kawan kita mekepuan mengani rak ngunah lagi jadi ti mati na cara na ngubit cara pintas kalau kita bak menipan pangan na meh udok tinipu dua kali penyusah bila aku ya. Okey, jadi harap kita sama-sama gakit sama-sama bicara dengan pikara-pikara dan menti. Okey, jadi teruskan lagu ibu kita Mazotoni Pish napa napa.

Harito, Anu Ahli Farmasi Sedunia. Anu Ahli Farmasi Sedunia 2026 dok sita nge 25 anubran September nge temai memperkasakan ahli farmasi untuk masa depan kesehatan yang lebih baik. Penyita ati ini yang ngaten kerja pengenai nge penurung bara ahli farmasi dalam pitak jaga penyihat netu urik dok temit nge gaya adi betul seramat ke ngasi yen pesakit. 25 anubran September dong mien yen penyita ati beramah nge sita anu penetap Persekutuan Farmasi Antarabangsa nge suat 92 yen nguruk bara ahli farmasi, saintis, ahli farmaceutical samun pakar dalam pendidikan farmasi Sony Ong-Ong. Sebengas penyita anu ahli farmasi sedunia ini ngesewak 2000 simeng. Madinati, Malaysia, bian rebis 25,000 naan ahli farmasi adi dog register. Selamat sita anu ahli farmasi sedunia.

Ang kecil 2026, Redo ngatu nga 25 September pukul pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Kuala Pinang, dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okey, semakinlah lagu masuk stensa Stephen dengan lagu Dah Berubah. Dengan sebelum saya tapan sama-sama berhibur ya. Bersama dengan Zaman Islam Mentari Muncul Lagi. Kau anda dengar bagi-bagi kita tengah nandak dan masa itik. Nah, kira-kira ini saja pindah kita dah berubah pagi. Siti, kini orang lama, kini orang gula. Dah habis pindah kita sebab dah masa itik ni. Orang bila kita mengganggu. Ada dah lagi dah sekolah, ngumit anak nombor sekolah. Ada dah menyampai tok ramin. Ada dah bitan nak kekuan kita ya. Jadi manipan rimpas kita bitan nak mati ni cek dua taruh kali berlaku suis anda ataupun mati nah berlaku tunggu-tunggu gas kita mesti lagi sama-sama kita nyaga api nyihat atibu kita ya dengan gaya pimaan kita gaya pimudip kita ada masa itu sebab kita keping macam-macam kendam dan mangka ada masa itu. Jadi sama-sama kita nyaga penyihat tibu kita. Okey, terus lagu pimbul kita pagi ini bersama dengan kumpulan AC Drain Kaleng Kimpang 40 minit pas pukul 9 ini berpagi.

Okey, di ketika yang segmen yang dengan tiara kita dah berpaki nerima ti dia pasal mati pukul 92 narangan dulu kita dah terus ke Mir FM dengan YFM dia dapat laki udah kaping ya pukul 6 kemati mati dah habis segmen ngancang peta bersama dengan Pingarun Ami dah beken dengan senaku Alia Jagem mengucap selamat berpagi, selamat berapa lagi dengan salam Malaysia Medani nak semua bala pekeping YFM video ada umur habis semangat aku kita hari jam masuk pukul pre berpagi kita pukul 9.2 narang Anu City.

0: menerusi 5G, keupayaan seperti pengesanan wajah serta pengkalan data dapat diintegrasikan dengan lebih lancar. Setakat ini, teknologi mudah alih tidak diklasifikasikan sebagai teknologi kegunaan umum seperti teknologi elektrik, internet maupun teknologi enjin pembakaran dalaman. Kesemua teknologi kegunaan umum telah banyak mengubah gaya hidup manusia, cara perniagaan dijalankan. Namun, dengan kehadiran teknologi generasi kelima, 5G, ia berpotensi besar untuk merancakkan komunikasi mudah alih melalui inovasi di samping mewujudkan industri baharu yang membawa manfaat besar kepada keseluruhan ekonomi negara. Ini bermakna 5G akan memajukan teknologi mudah alih semasa melalui penambahbaikan teknologi untuk menghubungkan manusia dengan peranti canggih lain.
1: Awi tuyen pakai bahasa kapan jadi nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

nga daw dahin sayo nga Rahman Talolim. Ya, majuaran Tuhan. Tamdang pasuklaan nga daw ani. Ati aku di Jerry alang segerita. Matoh man pukul 22 atang pukul telur lebih. Daw ani hati gate 25 daw bulan pitan. Duma 2026. Ya, tiga te daw 5 ya. Program temani hati sampah mau matoh man pukul 22 atang pukul telur lebih hati tamdang peji kelengi radio kayan temani. Ngejeloh FMG0G.2 dahin FMG06.G lahu dan lim kaitan pejine kelengi radio kayan tamani ngejeloh radio online tegu kalau payang pala page radio kayan hati teling u akung siti nanti nak kalau dan menyak natuai tamdang peji kelengi radio kayan online nani hati matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw ya. Lalu mengkelak lahir pun hawa ya tamdang ni peji ni live dahik ngedeloh page radio kayan lho mga daw nai matan dengah kelo nang kedengah kelo jaka ani kenang kahadui kelo ya lho mga daw hati kunsi kenang kategori teman hang kelo sang akai lagu lho dan lho kelo nana ngedeloh kelo dang matan ngedeloh page radio kayan lho kelo dang matan na ngedeloh WhatsApp tam hakonti lho menita malang nai maring ni pejidahik mengkelolang penjam kenungkah lubun WhatsApp konti ini kusing-kusing na menitam lim ya hati lubun konti kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu aku bahasa ngeluak kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu loh kalau dong maten nyati mengkelolang sakai lagu mengkelolang sakato dengan liwa mengkelolang kato dah hobahat dan lim kelolang maten na ngejeloh WhatsApp tam hakonti loh kalau dong maten na ngejeloh inbox alang THP radio kayan ya. Kambai tam kunci hati kenangkan no program tam ngejelong segmen ngelarang andahin hapan tam ngedoni hati lagu lang buka lasan tam menadi hati jin lagu alang kenan Carolan Malay lagu Ji Pusu Halam. Kerana aku sengkusi menitam hati kenangkan ano program tam ngedoni hati tepat pukul 22 jalan ai tam peci alam segmen ngelarah jaki itam sepeji keleng hidang kulan ayah alang mayak lahu hati man pukun ji 5 minit itam sepeji alam segmen dahok dawani hati itam sampai kale tak dahok kelubai ya mengkelalang jam mengkelalang hipun hawa ya keledang maten kata dahok dawani ngejalah pes tam alang teh pes radio kayan lahu keledang maten nak gejalah WhatsApp tam hakonti lahu man pukun ji junang itam peji alam segmen dahok tangan lahu hati man pukun ji 45 itam peji alam segmen dengah kelia lahu man pukun 25 minit itam peji alam segmen adat asen lahu man pukun 230 minit itam peji alam segmen lung alang jadi tedawani lahu man pukun 245 itam peji hati kelengi dengah alang naiman hawang dale ya. Nunana anau program tam matoh man pukun 22 ni atang pukun telon lebih saya beladau dan saya ngarah menitam lim.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Tenggerita mati paham pantam lagu lang kena dana bapa lagu mang timah. Ani ada hok pituk mitam li mang kelo bake bake kui mang kelo alang te ha ujung alan alun jika ni masa kelo timah timah geri klita wina menitam alang te ala anak kulis sekolah ka mang kelo alang anau kelo ni telo pengumuman jika ngedawan nikah mang kelo alas santai panau ka ya. Ya hati mak susah kelas sang timah-timah aseng kelani atau ngapain kelati dahin sayu anak-anak alang kira akinah ya menitam lim lah oh keren ni aku senggeritam pala pecah alam segmen tam hati ku senggeritam teinang kenung kaki ulung gajah minalah senjadi alam dale tam ha Sarawak darat lodo matoh mendani jima dahin duji lahu info ni aku ala ngejelo laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dah ni hati gate 25 do bulan pitan duma 2026 yati megak te dau 5 pedah jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam tata Seri Aman Betong Bintulu Kuching Miri Mukah Samarahan Sarikai Serian Dahin Halimbang lahu dah kia yati telah kata tangawan alang jerebu hatata kapit dahin hasibu lahu pedah levi Dakyo bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam tata Bintulu kapit Kuching Miri Dahin Halimbang lahu hatena tatangaban ala tulunga maaf bisun ha Seri Aman Betong Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin ha Sibu lahu pernah malam Dakyo usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan hatata kapit Miri Dahin Halimbang lahu hati Maaf lisun hatata Seri Aman Betong Bintulu Kuching Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin Ha Sibu. Kesudau doani hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana minalang senjadi alam daletam Ha Sarawak hati 25 do bulan pitan duman 2026. Lahu jima. Jima gatek 26 do bulan pitan duman 2026 hati gatek do 6 pedah jima hati tam telungah maaf lisun lahu hati pedah levi dah kiok bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kiok usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Kesudau alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi jima 26 do bulan pitan duman 2026. Lahu duji gate 27 do bulan pitan duman 2026 hati megate do migu pedah jima jerebu lahu pedah levi hati bahui belari minasnya di alam kuri-kuri nawan alam dale hudik lahu pedah malam dake usan minasnya di alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Kesudau alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana minalah senjadi alam daletam Sarawak darat lodo mata mendani cima dahin duji. Lahu kelodang type inang info ani ha website www.met.gov.my. Kerana aku senggeritam hati kelihi lagu Alang Kena Dennis Ngawan hati lagu Namu Doh Kayan empain tak pejuh alam segmen tam hati segmen kelihi dan kelanaya Alang Mayang.

mesti kita secara percuma dengan suka kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satellite juga.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Lalu penjeda iklan di Jerry dalam segmen Tami Hati segmen ngarah ngeluk anda hin hapan ya. Kerana ni tepat pukul 22.30 saya minit aku sengkeri hati dua info. Menita melimui na menit keluar alang tek melok hata tak kucing jaka ni. Ngerti dah ni 25 atang 27 bulan pitan dah sengna carnival tok boh nyoh telok puan kusung ya. Ngerti ni dah baralang na menunit komunikasi awam Sarawak UKAS program ni. Ati tenak kahum na nativity alang tawin tiada lok man hadui warisan pendidikan tenak hadui kira pekerjaan dan hadui dagang tenak kliah dahin hadui ngemaju mendaha alang kira generasi nyam. Lalu jika kena bani na tena program warisan kita kahum na petading isukan dahin hadui kliah aktiviti-aktiviti alang habe dahin beh Tamiya Mini pat pakai si Tamiya Mini 4 wheel road to Kuching Cup 2026 challenge dahin super car show ya alang sepuluh orang hadirin ai hana timbalan speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak alang lahu hati ahli Dewan Undangan Negeri Muara Tuang Dato' Idris Buang dahin hati alang na majlis penangguhan te 27 bulan ini ihana timbalan Menteri Kemajuan Desa dahin wilayah alang lahu hati ahli Parlimen Kota Samarahan Dato' Rubiah Wang. Okey hadu ini anda hana haji shopping ayak hak Kota Samarahan ya. Nyati keniva tok bo nyo telok puen kusung. Anana info alang unak lalu. Sengkusi menitam lim hati dawani halunduk Heritage Square Fest dah sengna hati tenan dah kuna bangu tenah sang papan hitam jaka ni hati langsung leh papan kelunan bangu hana Ramless Water tenah persembahan lang nai mendah Melayu warisan menyatu jiwa men hati tradisi Rakina tradisi merapatkan budaya Ivan gagah beradat dahi bidayu hati sehati sejiwa ani hana hati petgu daur regata batang kayan lundu 2026 hati pukul tusu junang malam aniha pentas utama taus kasi pentas utama town square lundu ya ani hana malam ani 25 do bulan pitan do man 2026 anan pana info alang ne menakui aku pula segeri tampah panjaki kelengi lagu alang kenan Alex Lihan ni hati lagu putung dau aku matang.

0: Pagpaji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.
1: Nana nama ada tanpa ji hati kelengih lagu alang kenan dia nani ni lagu aku ingenap iha ya. Lalu kerana ni aku sendiri itam tena info alang neman Sibu hati alang neman pusat khidmat N54 Pelawan dan hadir peci dahin jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung JKKK Alan Merdeka Meritam dahin hati rakan kongsi ageh sang mana program pelesak ageh komuniti Nusi Tek Bayan Tek Daun namanya ni Sibu. Nanti program ini matah menpukun tusu jihima atang pukun puluh dua bulan dau hatatah ngawan melok kelita ha pusat komersial Dewan Suara Sibu. Hati menhang perkhidmatan alang sendah sedia jakan ni ana pelesak ageh lahu tekna menha asang pelesak tulang sendi-sendi dahin tekna analisis alih perahalang tek. Kena bangun anda berhubungi adalah abah alang tiang ni jatuh nak pelesak agak dahin te ala nasihat alang neman dalam profesional marung agak batung keluar ya. Dunana hati alang tak nak te jima 26 da bulan pitan duman 2026 hati pukun tusu atang pukun 12 Hasibu. Lahu hati info alang kedua, hati menitam alang meloha binturu. Hati matoh men 25 da bulan hati dawani atang 4/10 duman 2026 hasang na Sarawak Agrofest alang dekayak lelan habin tulu yang tiada dah dana darah kasi dah langsung nana ha padang bilun darah bin tulu lalu doa ni kuku tiada dah na petading karaoke hati lahu hati jima 26 da bulan pitan duman 2026 hati megak te donam dah sang na petading basung beragam lahu hana petading kroke mendah kategori anak nyam sang dah na te 27 da bulan pitan duman 2026 hati megak te domigo lahu artis jemputan lah sang na ha ufu ne pahapan kuna bangu jakanan ya na Muhammad Nur Khalid ya. Lahu 20 saya 12 pita hati megak te 21 hana dah sena konsert pembukaan hati Sarawak Agrofest 2026 megak te 21 alas sepapang kuna bangu jakanin ai hana masterpiece Pretty Nina Haley Robson tena PB Chloe dahin Baby Shima anan hanan alang dana te 20 saya 2 bulan pitan duman 2026 no mengurin a oleh kukunsilan kena ke aktiviti-aktiviti alang dana jarun Sarawak Agrofest Bintulu alang dana hati matoh men 25 2 bulan pitan atang 4 bulan puluh duman 2026. Kerana aku sendiri tam hati kelengi lagu alang kenan Deli Amira lagu Tusah Bake Itu Sang Peji.

0: tinagal waktu kecil.
1: Dalam kegiatan malang apa yang
0: awak? Nak nyon tu kan? Ah, tegur tak teduh ungai mana nak di? Siti kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai tu kayak anak. Tapi tak lebih ngeluh antai kan nak nyon.
1: Berak dapat tu?
0: Berak lem. Teka jaka berak, teka jaka sayur, pedong te pekabut. Amin tak kita punya andi ke? Wes semua nanti.
1: Anak empat tu tunggu ngeliat keluar mana?
0: Nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli huma tunggu dah pun mayat tu.
0: Jangan tuli huma. Si so tu mau kena marah tu bawa lah sayur. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Accent saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh. Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: dia. Kena tam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.

Alam ta na habatong te dawani at ang domigo ani. Lahan di daw po ito kumitamlimi hati. Manita malam lo ha miri dan te na petading tekna te jima ani hati 26 do bulan pita du man 2026 ani andana hati petgu daw festival sastra Sarawak 2026 matoh man pukun tusu malam atang pukun pulu malam ya ya tidana ha stadium tertutup miri dan kanina alang sene papan kunan bangu hana Rosiana Urey. Lahu man kelo bake-bake ko alang hipun hawa. Nyati ala jaka alang ti ani tena inang dahana petading tekna sukung bahabangsa tama. Nan tanah hati marung info alang ne menakui. Kerana ko sanggerita kelinghi lagu. Alang kenan Edward Nipa hati lagu Tadak Halam ampai ta pecah alam segmen tam hati segmen dahok daw ani.

kami hati segmen Dahok Dau Ani. Hati kenengka Dahok Dau Ani adalah sekeritan pekalai hati Dahok Kelubai. Lalu mengkeluar bakai-bakai ku alam maring ni belajar dahun kaya mengkeluar alam payan jam kena kereti Kelubai ni. Hati dahun bahasa Melayu na hati separuh kering kecut ya apa layu ya hati. Tu kalau tay payang hina teka gaben ala siti ni hani nunana jam uro alang Kelubai. Lalu katana Kelubai itun uro are hanu nana gaben na ya. Nunana hati Dahok Dau Ani mengkeluar bakai-bakai ku hati mengkeluar alam pen hawa ni metai ka Dahok Dau Ani dang laku kelo metai na lahu menghadau ni meju mau kusuh halam ngejelo segmen Dahok Dau Ani ya.

Di hati kringi lagu lang kena Deli Amira lagu Nunah Jadi Tu Dobaya. Okey, kerana aku sengkerita me hati tek ji baketa malangnya mau ngejeloh WhatsApp tambah konti alang metai kata daho doni ngehati daho kelubai ni dia. Ini aku basa nama ni tamli mati lang nai men abo lovely. Bake ika ala pakok nan menjihi mani impalalau ngito mayo palalau nadapinan meng telok nakan telok ngedau ani ureh pakok anan heling avin ika palalau nana nunan meng awi duyunan menjihi mani ya ilo pakok anan bi nusiha palalau ngito nak te nak dau ulevi ureh hati ngito bi ukelube menjih madinan upako kelanak nan nana hati kata halang neman baketam abo lovely lahu kunina ini saya kena mendijerin dahin aku ingina lahu Tuhan memberkati lim lim hadui ala andijerin napa ani amen lalu saya kena menikah bola beli lalu kena aku menita mika pahapan hati peji dahi kelegelehi redo kayaan jekani haino tak ketek jekani ya lalu napa mengkelak baki-baki ku alang habe lalu pantang pecah dalam segmen dah hot tangan tam doni ini kusan kusi hati tek naji dengah alang nei menserian hati tek pitan pelutusulah ong and haasan men OYD hati lim tadi hak warga negara Indonesia anda hasan mendepo imigresen semuja teha dale asen dalo dau ani hati jawatan ya Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak hati alam dahok kenyataan nabara asal ni melawin 76 laong dah laki dan 20 jil ong dah hado ani anda ha ano ni anda na men depo imigresen semujang tepala kompleks imigresen custom karantina dahin keselamatan ICGS tembedu empayan ha tendelo ni teuli tengawan asen dalo ya tahadale asen dalo lahu alang na hadu ni alang peji dahin dalo men consultant general Republik Indonesia KJRM jalim urusan ni dedang panau dahin sayu dahin ati nah kedang panau dahin sayu lah kalung nah ini anang dengah alang unaloh hati dengah alang naiman serian lahu dengah alang kedua nanti kira aku sembarang ni kita jidoho atau panji dengah alang atak sayulan nyati tena jido ni dengah mengkucing ni ten jido ni di nganak alam jibus ha unan klinik ageh alan masjid kira-kira pukul 5 lebih dau talo di dah bara alang naiman klinik kesihatan jalan masjid Kuching tuk ani jadi tino dah alang gembos ani di ya ni ni jam tepan ni menglante dah alang doh ani di ya ti senganak alam bas ani ya ni pelalau geri bas ni tai masuk palangawan melok kelita ha hunan klinik kanan empai yang tai masuk alam klinik kanan tai akai tulung ya ti alam tu kan ni te nak kuri-kuri doktun dah hindi lo misi ha klinik age jalan masjid dan hindi pelalu te maun unjung basan yang di te kira tulung doha ni te nganak ya ani yang nanti tu kalang kes alang una lo tino dohan jidoh nganak alam bas awam madani men pakai mata ni mato anda petula kuri-kuri duman alang lalau di nana hati doh ni kerini dah agri men unuh ni nganak ya ini hapeng ni anda agri tai pala uma para umum jadang pejoh hadui kira buba dahin belsak laan nana hati dengah dua dengah alang ni men kucing alang kekunsi men hitam lim. Kerana aku sengkerita mihati kelengi lagu alang kenan ibau ajang lagu Tuhan nah gembalakui sampai aku gerita pala pecah hati alam segmen dahok tangan menitam lim.

0: daho daho halam ka manda ha tabin nyam tolo kaya nya lah terutama orang ulu ka am e tanget daho manda ha tala murip daha tala hadi daha
1: lan kan usun kita apa mendua na kui pesaya hinan taman nyam memang paandangan anak-anak ni lebih na mabes sekolah alang tidak mau tidak mesti tolo dang lapte komitmen alam sekolah dahin melu lain kelanghi dahun yang mau berhormat premier balahu berulang-ulang kali menyebut marung sekolah dahin usaha kerajaan alang sang membantu anak-anak Sarawak jadah hadang masuk ke universiti nerai balahu nusi pada lo nyam tua alang lana telok alang nyadui alang tek diploma tek degree abin kahum dalam peluang melanjutkan pendidikan kerana ika hipun diploma te cara na ika dang na degree ika hipun degree dang na master degree aku melu lah ho te kuri-kuri anak nyam kayaan kita alang kerana na PhD di peluang-peluang ni te jadi aku nangal lalan telo make education a life a lifelong journey ikut harap buti dia abin kata lang antara belajar dua ni jema duji mungkin berubah so nasi telok dah puas hati ah tena diploma aku tena degree aku abis hati peluang hati aku nangan dah belajar telok pampaan abis sak-sak kapan na kalau nanti dalam Malaysia ni pa so bila terkap tengah home nanti perebutan untuk jawatan ataupun kerja-kerja yang ada mungkin menjadi lebih kat balau dan anda dah marung tinan lah.
2: Orang pering doan menumanya yang asap belaga. Jadi kalau cuci, kalau anak kui lang bayar-bayar ni, kui petangan lah. Kalau jadi tu kalau sekolah, saya kalau nak bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah, ada rib bal kalau bareng. Anak dah umur kalau kecil, kui dah kalau punya kui jadi kui sama doan. Jadi kui sama sana para kalau sendiri kejam perbanyak dahuk ni. Kui abang kalau sama bareng ada kalau dore kui. Do bayar do rib kalau kere kalau tangan lah yang kena kalau di sekolah kalau kejahaman murid bayar tiga kalau puara murid kalau semua orang kena kalau di sekolah kalau nureh rutin tak sih nak pakai kalau saya kalau nanunan kayak nak kalau bareng kena murid kalau sekolah tiga kalau lagu maru tengah nak kalau murid hinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru bareng nanar aku kalau ke sekolah tegur ya jika lagi main kalau uli pala hinan taman kalau acen kalau merah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena perlunan umar tu telo dalah telo nak kena ni nanti tak sel dalah telo lah telo hinang de bayar teh nan dah kalau ke sini kalau aku dah ku jago manuan ya pokok manuara kalau sirik ke jap perbanak dah ni dang nan dah kalau

0: Jalanan tua menakut. Terima kasih.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Non ini melek nan.
2: Jankah orang nun tak ke ok menjam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat. Ini nerim. Ini im bekan nan meng melek bekan nan alam baku nanan. Mesti ketakut kelunan sang temetat nan menikah ya.
2: Sayuka, jinu nak tawa apu ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang inku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jak ni mili ngawan dah tepuyah kelunan. Mili urok ti, mili kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
2: Sayuka, asam tusah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae abin hadui jiak dang tubu usi milih jaka dahin ngaban.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lekaya-lekaya ni tugu dah awi jam tok nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena panggiak tiket na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan ho marung tok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya.

Mari tanpa ci hati kelengi lagu alang kena joli jangan lagu meng seven meng daten. Lalu kerana ini tepat pukul ji 54 minit. Aku sengkerita hati info kliah alang unang lo hati alang naiman. Tata lunduk hati regata batang kayan lunduk 2026 malang dana daw ani. Matoh men puk. Makasih mak daw ani atang 27 daw bulan do. Lalu bulan pitan duma 2026. Lalu hati ani yang dah nak waterfront lunduk Sarawak ya. Yang tidak kan ini mendah alang tengyoh petading regata batang kayan ni sengkri sengkira pehilek dan ni pada sang pehilek sin ligit price yang naji atu 6,250 ligit. Anana hati marung regata batang kayan lunduk lau hati elang kedua marung regata subisnia 2026 malang maton hanadau ani lau hati 25 atang 27 do bulan pitan duma 2026 hati ha waterfront sepupok nia yati menita malang tengyo hadu ani jima dah sengna majlis pelaung regata subisnia hati matoh menpukun pitan junang hati ketibaan yang amat berhormat Dato' Amar Haji Fadilah bin Haji Yusuf yang na timbalan Perdana Menteri Malaysia lalu hati Menteri Peralihan Tenaga Dahin Transformasi AIR lalu anan dau perasmian lalu Majlis Penangguhan sedhana dau alang bayar lo hati 27 do bulan pitan duma 2026 hati megat te dau migu matoh men pukun dua junang ya. Itu adalah sama ke padu yang ini yang berhormat Datuk Luka Nisman bin Awang Sauni hati timbalan Menteri Luar Negeri Malaysia dahin alang lahu hati ahli parlimen P210 saya si buti anan hana langsung dahana jarun dua daw ni 25 atang 27 do bulan pitan do man 2026 regata halundu ji regata hasubis ji anana info lagri menitam kerana ni aku pula sengkeritam hati kelenghi lagu alang kenan kayan Kalimantan hati lagu bitinah menitam lim.

tau na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin bang tanok bunga daha. Awit jam katah na, itam boleh lap menbeh kronan alang najako, awit kronan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekronan alang najako haunan ka atau beka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung ka dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha. Okay, asik dang ka maram jako ka ya awi ampah ke

Bila nama Adi Tanpa Ji, hati kelahi lagu Alang Kenal Luta Emat, lagu Kenap Kui Melu. Kini aku menita mita melu-melu pagut peci dahi kalang kelahi radio kayan jakani. Saya man kalau alang teh hino tak letak jakani, mengkalau alang teh ujung alang nalun ka, mengkalau alang teh hamin ka, mengkalau alang teh hangapan kalau nyadui ke jakani. Kini aku itam li mageh-mageh pagut ya. Lalu ini aku sangkusi menita meniji dahobara alang naiman kementerian Ageh Malaysia Hati Klinik Kesihatan Kota Sentosa. Nanti dahobara menitam hati nusitid hasengna khidmat X-ray laan ha klinik kesihatan Kota Sentosa KKKS. Hati dah sengetak na jaki jam awak awam menhana hadui hadui petmai na sayu. Hati matoh menji do bulan pulu alang sana ni ateng hirankah dah seng matoh na na ngeluak dah sembara an ngeluak men itam lim ya. Hati ni menaha mengkelu alang tek pelulan tena hadui atau pasang tela perkhidmatan X-ray ni. Keladang tai pala hati KK Siburan ni menaha alang Naiman kawasan Padawan Nahin Puncak Borneo lahu keladang tai pala KK Tabuan Jaya hati menaha alang para hatata Kota Sentosa Stapin Dahin Kuching ya hati anak tuana hati dah bara alang Naiman Menteri Ageh Malaysia Klinik Kesihatan Kota Sentosa hati KKKS. Kerana ini aku senggeritam pada pejuang dalam segmen tam hati segmen adat asen aku senggeritam kelenghi ha kelenghi ji tekna alang naiman long laput hati tekna tiling madang lahu pada pahapan kelenghi ji sape lasan alang kenan Baptisa Emmanuel ya kini aku menitam mitam dan pahapan kelenghi tekna dahin sape alang akmilia ni.

0: Alarah jaki miat pengjam.
1: Tekna mihana kat antam duan alam lekan daho pelekan pelekan daho alang dalam dahin daho alang pihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi tekna ihana alang ngawan kelunan melulan pahalo nirajiji kelunan niradale niradha jinaan kelunan tekna jadi menuna daha kelanghi tekna ni usi dah jam sarah usi dah ngadap tuduh ngenap kelanghi itu ada awin dah ngenap kelanghi daho alamiti daho pihun daho dalam daho mahan daho nira kat baru ngare hati tak nak ni dang nira lim lim siluk tukuk urip tam kulunan ni termasuk te kaka tayang jala tangaran hawa tak nganak nyadui ilau ligit tay tangaran manok kulunan bungat lim lim dang an tangaran alam tak nak bi daho tang nak ni daho mahan lah yang kada menuna kasih lain kelenghi tak nak ni pa bini ha daho sayo kurin dah menuna hi haman kelenghi tak nak nyemogan kelunan nanti kurin dah nah ai kelunan alam kayaan ni ai te nunun keramaian te keliah tak nak dah nak nak upaji nak nak nak nak paji upaji nak nak nak nak paji nak nak mi ahli bling kelunan nak nak nah tak nak ni ke jadi awi dah oh ni ke lagu-lagu ke dah tengna ni awi dang kelunan kaum kaum nana jilang dah kaum dah lang nyabai nyabai jadi terlibat dah lang habeh ke ana nang ngawan kelunan meloti tengna tapi kaum melibatkan kelunan bangau ke hak lang tengna ni

0: Ngelara Jackie, men aku Widya.
1: Nun hadui ka, aku Viviana.
2: Ini semua aku saya kenal.
1: Abi Pak An Puji dan Dedekan.
3: Nenek nama Adi Tampeji, hati dalam segmen Adat Asen Tamlahu itu para pahapan. Kelengi lagu lengkena luluan dahin tuku kamek lagu Ika ya. Ini ku sengkunsi hati info alang naiman Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Kuching yang tidak lesang hadi peji na program Sarawak International Kurikshire Challenge SICC. Ini sang hadak na Hator Peak City Matoh Mendawani atang 27 bulan pitan Duman 2026 alang matoh menpukun saya junang atang pukun telok 45 lebih hati dan ini dahana dinu dahu jima dah sengna hati lerak ya lahu dah walang bayar lah hati mengatai dua minggu dah putusu dua bulan pitan duman 2026 hati dah sengna selukung lahu menitam yaitu aku sendiri tengok aku ini si kuhaman nak selukung ini terus terang aku barani ya yaitu mengkeluar baki-baki aku yang sentai belajar untuk sena lerak ke mengkeluar sebelajar untuk nak selukung ke alah apa halang teh ni tenangnya dah hati hati pejidin dalam Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Kuching Hator Peak City lahu jakan ini tekahum naan hatu dana hadui pejuan barang penguman hadui usul lahu dan dana jaka ani hati kunan bangu an uvui jasukung hadui ala andalo PKS Cawangan Kuching na lahu tugu tek tanggulan an tek tuk hadui ani keladang telefon hati ilau brother Daniel lubun kusung ji telo tusu-tusu saya Tusu G55 lho aku pasang keluar aku sung G telok Tusu-tusu saya Tusu G55 ya lho hati te jilan alang naiman Persatuan Kayan Sarawak Kuching hati hasang na Hari Keluarga PKS Kuching 2026 hati hasang te pahalung ha bahe hungai ha ani sang dahana hati ga te telok 2 bulan pulu duman 2026 ni alang matoh menpukun saya jihima atang pukun pat levi hati dasang nana ha adis tipurang singa ya jakanin ang kahumnaan aktiviti sang nana ten hasang na pahalung lahu ten suka neka ten nyiva poco-poco lahu ten karaoke dahin cabutan bertuah dahin barbecue lahu kuna mengkelau alang geri dalam panak-panak lo ni ya ya tidak kira nangan hitam geri pengumah ya tapa tadu hitam sendiri jatah dan kunci pejalan dahin dalam bake-bake hitam alang tayangio atau program hari keluarga ni lahu hati ubung-ubung menhana barbecue NPKS sedia nana hati marung Hari Keluarga PKS Kuching 2026 malang dah nate bulan pulu ani ya. Lalu tak tang kelo tak tok hadu ani. Keledang ilau Dr. O'Neiller lubun kusung jipat saya kusung telok kusung saya. Lalu keledang ilau Daniel lubun kusung ji telok tusu ji 55. Anak tanah hati info alang neman Persatuan Kayan Sarawak Kuching ya lahu keren ni. Aku pala sengkiri tang pejo halam segmen tami hati segmen lung alang jadi tedoni. Pala ukelihi lagu hati lagu halam ka Tuhan sampai tang pejo halam segmen surat dengah alang neman Hawang Dale.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Kerana aku pula segeri tam hati pecah dalam segmen tam segmen dengah alang neman hawang dale. Lalu dengar alang unala sangkri menita mi hati dengar alang neman kar madu. Hati marung teji bilun sita air. Hati taya hal ongna kira te te pebet ya. Tino bilun ni di hagri atau pemudan puluh telur leong. Atha padang bilun Jurpal habarat nepa te jihma daupat alang lalau di. Yati bilun alang bangsa pitan NAJH ani. Yati kira sang nai napa kira-kira pukul saya 25 minit jihma. Tino tayo nanan ni kira tay pebet ya. Ni na alam tugung bilun ani sayu lim kanya ha. Sika tay dah leput alang tay menhang dulu ni alang ga. Yati man plutrol ong ani. Tusul ong hana dah alang neman hawang dale. Hati nana dengah alang unaloh hati dengah alang neman karmadu. Lahu dengah alang kedua, dengah alang neman akara. Tanah tegen alang ayah nati hati 5.4 metik tiut alang jadi ha wilayah Salyurfar ha tenggara Turki. Turkiye tak dapat alang lalau dibi. Musika hati nunun dah alang dah arkiran hati. Alang matai anak leput jadi jarun tanah tegen ani ya. Hati dah barani alang neman agensi pihak berkuasa pengurusan bencana dahin keselamatan alang daten atau dalam media sosial. Hati tanah tegen ani jadi pukul 10.40 minit jihma jam dah hiti. Hati dalam nak yana tusu puen telok kilometer ha daerah Karakor Kopru ya. Tidak tegan ni lahu dan anda ha kira rasa ha wilayah peleji hati ha adiyaman dahin Gaziantep. Hati lahu tidak anda ha operasi tena hadui pelesak ha padang bilun. Kasi ha, ha tatah ngavananan lahu anda ha anau. Nantona hati dengah alang neman hawang dalam kekunsi menitam lim. Itang peji alam segmen ini tak jaka alang pialan tak daw jima.

0: happy birthday Mika baun.
1: Kena menikah rin.
0: Jah, tepana tu jom minggu ni teh kuman. Tepana pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya.
1: Jah, dang lokah hirat sentai lo.
0: Bye, teh kita lo nak bantu.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari roblox ko nanan. Neh, ada aku mutang eka. Im nana, listen ke di doh.
1: Ayah, ya. Aduh, lelan ku ho. Nan lupa ku ada no nirem. Lelan ku ada keren ni.
0: Agak ya, tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak impuan ni baun. Nah, kayak beg kat dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong, kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan na lo, ulah lo man 30 daun ati, man pa bayan na lan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasik kak.

Kena nama Adi Tampeci hati kelengi lagu ala kenan Vita Alvia ya lahu hati lagu Dodi kasi kopi dandut ha kasi ha seletut nendi lahu kerai ni hati melaklan 10 minit an empat tamsa mekap segmen tam hati segmen gelarang an dahin hapan tam hati tepat pukun telo levi maju mahakaran Tuhan program tamani upano dahin sayu darah telo jamatoh men pukun peludak beladau ni di atang kerai ni lo menghadau itam sang pejilan hati pejau peji dahin DJ Livan alang segerita mati dalam segmen alang kedua ngejeloh program peji dahin kelo aku DJ Rin mai saya kena menitam alang tangan peji kelengi radio kayan ha Miri FM. Lalu lagu lang mekap lasan tam doni hati je lagu alang kanan. Dianan ini hati lagu dup-dup alam usuk. Masuklah an, bye-bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita. Okey, kerana ini tanpa peja-peja tak dalam program tak mak lebih ani, mau sekena menharin telur di jerin dalam upapan hitam atau man pukun 22 belak dau di hatang kerana ini tang pukun telur lebih ini di lho. Dan mau sekena pelahu menita malang tek peji hantai lasan radio kaya dalam maring peji dahik ngejelo program tak malang kedua ani ihati segmen PDK peji dahing kelok peji dahik livan dau ni 25 bulan pitan duman 2026 ya. Okey, maok sayu lebih senglarah menitam le malang tek pilih radio kayan hinok tapah ngawan tam tek lebih ani jena hitam dang peji ngejelo frekuensi menmiri FM pitam puluh sayak puan kusung dahin pitam puluh lima puan tusu menitam malang tek hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dan nampas sematan pejah peji ngejelo frekuensi FM G kusung 6 puan G dahin G kusung G puan tusu telok lang tek hak Umar Ruhdik langdang ala frekuensi men miri hati pitam puluh lima poin tusu dan peji dahin radio kayaan teh atang pukul lima lebih na. Ita malang tek kelara alam kelara telok ha amin jaka ni lahu adang kelengi radio kayaan ngejeloh channel Astro telok pala channel saya tusu ji ha channel My TV tusu ji kusung nah lasan-lasan alang dengan telok pala kelengi radio kayaan Mira FM mentelok alang hipun Facebook lahu menghadau bara dengan mengawan kelok tinan menaku alang tek ha konti ini ngejeloh live Facebook tam ha page radio kayaan ya kelok bara nunak tugak lundau hangawan kelok lebih ni nun hadir kalau lebih ni nun dengar kalau lebih ni kah baraman aku lang teh konti ni jasa kui petirana menitam lima lang teh kelang hire radio kayaan Miri FM alang an pah mau teh atang pukul 6 lebih na. Yang pen tam pejoh ngendap ku bara no program tam pukun telok junang ai tam pejoh peji ta alam program sore dengar onan ke pukun telok 45 minit kelenghi long do ani halam sejarah pukun 4 lewin a ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan aya alang mayak dalih tam doni do 5 pukun 40 minit tam peji ta alam program interaktif onan pukun 4 junang ke kelenghi dengar lewi alang anpah mau man radio kayaan Miri FM ini pukul 4:45 minit itam pejoh peji ta alam dengah menhawang dale. Pukul 5 lebih itam malang deng kelenghi radio kayan atang pukul 5 tua itam pejoh peji dahen tali dio kenyah na matoh men pukul 5 atang pukul 6 lebih. Bi mentelo alang deng kelenghi radio kayan atang pukul 6 ke pukul 5 na kelenghi dengah lebih alang anpah mau man amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang, peja-peji tak alam dengar sukan, menu dengar sukan, itam kelenghi bis on air, dahin program radio kayaan nilai si teh pukul 6 lebih, matoh man pukul 6, itam peja-peji ngeluak, dahin dalok YFM Bidayuh, alang anpah mau man RTM Kuching. Dan unana, lunana program tam, telok alang dang kelenghi radio, ngejeloh telefon lahu, dang teh pala, RTM Klik ha aplikasi RTM Klik nurepah dang telok Google na RTM Klik kanan di te telok pala ha radio tempatan dehin telok ilau YFM BK nurepah YFM Bidayuh Kayan ya kena radio online tam ni dang antam kelenghi matoh man pukun 22 belak dau atang pukun 6 lebih putung-putung dau dang on na te PC kelok nurepah komputer kelok tilahu jarun telok nyadui ka jarun telok na nun-nun ka hadui sekolah kah mengkelok nyam ke dan kelengi radio kayaan teh atang pukul 6 lebih ti. Okey, tanpa jauh larah tam menua din aku sang barat teh joh lun kiok dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Dini aku sang papan telah teh ji lagu alang kenan Daniel Bampah lagu alang kumak doh iseng langin. Mentelok lima radio kayaan Miri FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Online radio, man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM Bidayuh Kayan.
2: Okay, awi lang kurek manadi aku sang pejog geritam tanya nang lun kyo daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak. Yati jarun darat telok daw to adoni hatang daw migu na. Doni 25 de bulan pitan jihma di anbara usan te kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Lebih ini an kio sang te bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Malam na an kio sang te usan lahu ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Onan jima donam 26 de bulan pitan jihma an bara jerebu jihma na an kio bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Malam an kio sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Domigu 27 de bulan pitan jihma nak jerebu lebih bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam an keok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik laho. Ya hanah lasu dau jerun telok dau ni an keok teh hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Lain jerun telok dau ni laho an keok seng teh bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik putung-putung dau. Ya nunana ke ulundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak jarundara telok dau dehin tinilahu aku ingin nap geri telok nyinang marung status indeks

0: asap di Sarawak ni. Okey, telah nyinang alang atak am sayu menageh kerai ni hati hak kenawit 26 IPU na 26 atak am sayu menageh menonan ke telah tepan lah alang am sayu menageh ni hati ke kala kuning alang man adik kala oren kala kuning ni hati kucing jatuh 50 pitan samarahan jatuh 60 IPD serian jatuh 70 telok Sri Aman jatuh 55, ha Tebedu jatuh 20 pitan, ha Lubuk Antu jatuh 60 tusuk. Ha Belaga jatuh 30 pitan, Dahin Betong jatuh 10 pitan. Okey, asap IPU norepa indeks asap di ha alang pasak ke hati ha serikai saya perlu tusuk ha sibu saya perlu mukah 74 ha kapit saya perlu telok bintulu saya perlu 6 sama laju 75 ha miri 66 ILP miri 65 limbang 50 tusuk lunduk saya perlu 5 ha lawas 60 G dahin bario 55 ke okay, anak-anak kira pasakah nusik ke ha Kelending lisun lale ya bi alang kerai ni halang bau ke ha kenawit 26 nanti. Ke hang aban alang te bau bahasa IPU nanu ni aku ngina ita ma apaan ala bahate jo ageh telo oi telo te musang manamin pakai na tabun badah hen tabun urung alang naan en 75 nyorepa lengkapan nan andi ke hui nak mendahana kanak nyam telo mendaha uku-uku telo ka main nai poke pui doh tam tike nunam plaho menita malang utek prah kronik pianak prah pusu nyorepa mentelo alang uliva imuniti batong telo laho nanana marung basa Indeks IPU anu repa anu ne bahasa asap di bahasa asap di ha Sarawak ni witam jenang ke dalo ha semenanjung pelaho kapan loh ka bahasa IPU dah ha biar ku ngina paan-paan tam ala tu kalang alawat tejoh keselamatan tejoh age nunam pelaho marung pengumuman tam loh ke nu si ha marung tuk tu kalang jadi dalam musun tanah tu ha bi marung pengumuman tam loh itam perlu nyinang na amang ha telapau hanit loh telapau hanit pam sayu telapau mihia telapau mih gula nelaan telapau manyih ka awi dangke ngurang ka awi telok mengalai na ka talang manyih-manyih te alam telok daun nunan ke mang telok na ke talang manyih nuti ani ham ok sayu mandaha wang amin telok lim kati mandaha nak telok nare padaha uku telok laho Okey, menoh hari ini pukul 5 junang itam pejah-peji tak alam program ta mihati program surat dengah tini aku isang papan telah teji langgu langkenan rosena urai lagu amai inai bi ampai nanan kelanghi dahok bara ni unak.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Imi nongkrong sayu lambarang akna ni.
0: Kenno na nando?
1: Nah, tadha et ko alam ji group. Tadha ni ho koy masparan koy. Koreu mun koy lah hunda tay lubun akan.
0: Ne, mang ima samasam scammer si anando kami nang kom landanya scammer kray ni.
1: Lucy, lana ni imi nongkrong inang lubun akan ko ni nang imrete sin masuk ke nan delang matu masin masuk ani.
0: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam na do.
1: Ba nuno to kani, mang mangga pluvat ku yo. Tena jangu na ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tena sin da oka ku ikra sin utung di la kun hana ku eti. Akna na tua. Tena jangu ani di ne padalo na ku la an dalo bara im tabala an. Jase ke hom la an utung alang kelam na. Ak nanak, beka nandi pade na dalo, si te dalo na nyemo. Ak meses, nusi pa, danyo ayakui. Ak telepon, nusi danyo ayakui.
0: Nay, nono nasika, aku pa ubaray ka di skema nan, nano pekang pesa dahuk do. Tena tu habre pulis teh, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kulin dahadi, pekuli kunap, nusina ti gunah na.
0: Jah, tena itu si ka, ika am jiha, nusina ku jamlaan, no kurim nanan.
2: Kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
3: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Ang pa pa jita alam program sa radinga dinga halang una lo na man miri tino te dua lake alang anya lama tawin ta alam hadui te masuk halam store dahin nako nguyo barang alang te haji kedai hak miri ini dahin laho o an polis ta tahan dah halam de. Kepala Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhanli Abdullah Bara hadui te takap dawa kelunan ani melawin alang tawin ani na pesuluh na te ji leput polis alang nai manji kelunan alang minalang hipun kedai ni ya dan te alam leput alang anak barati tino laki ani kelunan ani bara tegu 20 de bulan saya alang oh ready nyihat nyinang ke taman store kedai nanti an buka dahin lahu nyinang kusi na kem kusi ke taman ke tanan di an kelunan munang na lahu pakai guting besi kena tinan ya man beh hadi pelesa alang anak lain tinan ha nyinang tek kuri-kuri ngoyok barang tek alam store nanti oh pade alang an pesaya anda nak kau nah dahin pesuluh marung tu kanana dahin dalo anggota cawangan pencegahan jenayah CPJ Balai Polis Pusat alang ketua dalo kepala polis balai pusat Miri hati ASP Goldie Jangan Barak. Adui anahan dawak kelunan anik di anna tek pukun puluh telok puluh minit jihma daw pat alang uha ready yati tek tatah alang sedap hak pasal mirih ini dan teguh dawak anna takapanan polis lahu tek nyilek kuri-kuri naan barang alang an pesaya tek tawin tek alam hadui nakau dahin anana jadi barang kes marung kes ane ya. Men oh dawak ni di antahan tino dawak kelunan ni di anggeri te pala balai polis pusat Miri jahadi pejoh anna dahin marung tu kan ke Kurin Farhan kes an siasat jaida seksyen 457 kanun kesiksaan alang dang angga kukum nusi hui man plu pat duman jin dahin lahu minate hukum matan ligit lahu ya we dawak an manglan salah. Okey, nunana dengar halaji dengar halang naiman Miri. Kita menyenang dengar halang jadi ha Miri jarun ini. Kau melanda halang anda leput atai nak kau hamin ya. Ngina tampaan lawat tak daven-daven halang antelok-lok hamin telok lahu. Ya dengan halang kedua ke naiman seratok tenok kahum 24 saman an usang te alam operasi hadi peji norepa operasi bersepadu nyekang hadi ji kalang ana ha lang ana kenan upis Polis Daerah IPD Seratok dalam di. Kepala Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi Bara. Operasi anan an ano matoh man pukun telok lebih atang pukun lima lebih. Dah nani ke anah kilometer 40 saya ngahle ala naya Pen Borneo. Yati tek tatah pakan Seratok dahin roban ya. Kurina tinan operasi ini ja ngurang kes marung kes-kes alang amsayu jadi hata tangaban alang o anda nalana alang ankuma hotspot dan lahu anike ja mejen hadui polis ngejeloh operasi alang ankuma omnipresent ja nyekang nunun tu kalang amsayu jadi pihana dana kau motosikan nakau kelita norepa kes nakau alang hak beh lahu operasi ini Beha bara hadir pelasa alang anano ja nalana kelunan alang andaha ilau lahu marung kes hadir jia kes narkotik hadir jia komersial dahin hadir salah alang habeh lahu dalam operasi alang anano ni kahom jia 25 laong kelunan alang an pelasa dahangna ihati 75 lake 35 laong do dan lahu 10 kelita lahu alang an siah kelita tu kelita motosikan norepo ubung panau te ujung alana lun lahu alang an pelsa ya dan man kahu manike pelsa lahu melawin 25 motosikan 40 kelita 6 van dan 20 four wheel drive tusu luri dan bus dan 24 kelatat saman PDRM anusang dan nusik ketek saman teh dua naan saman ni ke 25 tusu ni lang 24 saman ni nusik ketek saman PDRM ke G tusu E G tusu kusung E operasi ni teh puluji laong anggota teh hangna G pegawai puluh laong anggota mentim rondaan Dahin SnapCheck alang melawin bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti, bahagian siasatan jenayah daerah, bahagian siasatan penguatkuasaan trafik daerah, bahagian polis seratok balai polis kabong dahin balai polis roban. Okey, dan dengan halang naiman seratok. Dengan halang kedua, Man Kota Semarahan. Tindak dua laki kelunan dalih tam antahan. Awin nyelemak geri kelita alam awuk dah waktu ha. Dalam ops mabuk alang an-anau kenan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik. Ibu pejabat polis daerah Kota Semarahan Pesunjih Mahdi. Okey, Kepala Polis Daerah Kota Semarahan Superintenden Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi Bara. Operasi ini ananau jalan Kota Semarahan Tepala Tabuan Jaya yaitu expressway men pukul 10 ji malam atang pukul 2 jiunang ji ma. Ya baratinan tekahum ji atu 25 obung panau te ujung alan alun dahin ji atu 30 laong kelunan alang an pelesa yen tek telok kelunan manau ujian alkohol laho. Dua laki kelunan dalih ta mani positif. Geri kelita alam mabuk dahin lahu te kira gak tindakan undang-undang. Dalam operasi lang pia, polis lahu te musang 20 sayak saman PDRM ke 25 tusu abin te ujung kehom naan salah alan alun kan ni dahin Muhammad Irwan Hafiz Bara. Operasi ni hati ji tengayat pihak polis janyekang hadui salah te ujung alan alun alang alahu hati dahak langgeri kelita alam abu kan ini dahin alahu jangenang te jauh keselamatan lim dahak lang te pakai alan alun ni. Ok, habarat ini ke menggeri kelita awi mavuk. Ok, keselamatan ujung alan alun hati tanggungjawab tamlim. Ya donana dengan halang anai man kucing hati man kota Semarahan. Ok, mi tamlim dengah surah dengah dan antam kelengi te jakak lang pihalaan Lufi Jima ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Ya tini ku sampai pantelah teji lagu lang kenan awan jiu lagu lang kumak daleh mekam mentam lim harida kayaan Miri FM.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, dan pejabat-pejabat tak lasan radio KN Mira FM ngajalah segmen PDK tam lebih ni. Tini aku ngendak barang ji hadui petgu Sarawak Literature Festival alang ana alang umatoh man 20 telok de bulan di hatang 27 de bulan pitan ni. Ya hati marung petading tekna norepa lagu lagu leken tam kayan ke lagu asan leken tam kayan alang ana te dojima 26 de bulan pitan duman 2026 matoh man pukun tusu malam atang pukun 10 malam ha pentas saya Sarawak Literature Festival 2026 hati ha stadium tertutup miri okey jima telim telok nyenang tek jawab petading takna kaya nani hati ha stadium miri hasti stadium tertutup miri matang man pukun tusu malam matang pukun pulu malam awi alang bayak loh kelenghi dah ready utekna tusu kumpulannya alang umatanaran ngina lim hadui lang ana jakanin akil laung nahin sayu lahu ani ji hadui ayak halang ana adalo pustaka negeri Sarawak anau ngina hitam dang te sukung hadui alang u andalo ukeh norepa program alang u andalo ukeh manitam lim kelunan kaya nani hati marung petading tekna ane ya. Okey, hanan hati marung ji program malang anano jima angina hitam dang pesuk ngelua jima ti hati alam petading tekna ani tenyinang nabi pusu mendalo mentelo alang ngena rekod ti rekod ka abin petading tekna ani mijat lantam adang nyinang na ya jaka hati festival tam tu akah telo dang kelenghi dah nak nak kurik awi jaka lamai laho nerepa jaka hawa ka nunan jaka ti tu atam tek kelenghi tekna bi duman bayar sasa ne nyam urip dah balik kerai ni sini tam haman nak nak laan dah puke puido dah ini amai telo alang haman nak nak menuna di tuana alang haman nak nak kerai ni ya angina hitam dang belajar nak lahu jasi te alang pejoh nak te atang hiran-hiran bayar te. Ok, 46 minit lalu pukul telok lebih. Aku sangat pejoh geritam kelenghi long doa ni dalam sejarah. Dahin kelenghi jelago langkenan kau ni layu na lagu alang kuma amai. Amai hitam lima redo kayaan alang paan ngepji hitam.

Okey, lagu amai yang langkanan kau ni layun ogeri telok tepala pukul telok 50 telok minit lebih ya. Tini aku ngendap bara ihati marung program vaksinasi anti rabies microchip dahin analisis naso te alam daleh norepa pasana ya miri ni 26 dahin 27 dan 6 dahin 2 minggu ni na'a alang sang anna hak koles fajar miri matoh men pukun pitanjih ma atang pukun 4 lewi dan pelahu minggu maring ke telok dahin 4 da bulan pulu matoh men pukun pitanjih ma atang pukun 4 lewi loh ka hak imat riam miri. Okey, men telok alang ampayan tegeri asok telok ala vaksin anti rabies dan panna microchip dahin analisis asok tenah geri asok telok jaka ni ya bi menasok alang sangala vaksin anti rabies ni asok telok ti mesti ha umun telok bulan teh hujung nusi ha mali nusi ha mo anak na norepa nusi ha mo lahu an sedia kad IC telok tegu telok teh agri asok telok ala vaksin ni mentelok alang utek hipun asok telok alang utek hipun kad ke an telok geri kad nanti lahu awi telok sang teh geri ha ala vaksin anti rabies ni ngeluak ya. Okey, tegu telok teh geri asok an telok ngatung asok telok ti bahi hat teh nahung asok lang hak beh ngenap teh maat kelunan ka tilang an telok lapat paan ya telok gampaan ha. Ujaka tegu telok tegeri asok telok ala vaksin anti rabies nam microchip dahin lahu nalisin asok ani. Ke okay, perlu lantam nalisin asok ani bahi asok telok ti te liung wang ti te padek ka man disin nanti tu ada jam hi ka alang hipun asok ati awid ha pasok ke ha ya. Ke anan te jo program vaksinasi anti rabies microchip dahin nalisin asok jima dahin ada migun ya. Nginap ku barang lahu hati marung jualan Rahmah Madani alang ana te alam pasen miri ni alang nguna loke te ana ha blue door ke okay, blue door kenarana ni blue door grocer onan ke te ha nam liong lahu beh men ohanan te awi ha blue door ni jima tu ha ya 26 bulan pitan pukun pitan jima atang pukun telok lewi awi ha nam liong te Hanam liong ani 26 da bulan lo kalau jima tua pukun pitan junang jima atang pukun telok junang lebi. Okey, malang beh men ohanan ke ihati ha MDS si buti lah ha MDS kenaran ni ha terletak kampung Pulau Untung Kelulit dalo MDS Sibuti lang na ni pukun pitan jihma pukun pitan junang jihma atang pukun telok junang lewi lah ho okey mentelok lang teh Sibuti dang teh pala ha ngawan lang akbaran nandi i hati no na di no pe hati kenu ni ha terletak kampung Pulau Untung Kelulit nan ngawan na ya okey alang ha beh laan ke ngi hati ha Sungai Arang Eh 25 dah ni dah ni upah nah hatang pukun telok lebih deh. Okey nunana kuri-kuri ngawan alang dang an telok pala teh belek nguyo penguman telok ka pian nak bawang telok hiap teh ka hot dog lahu anyih lahu awi ku nyenang tini ha ha blue door ni anyih na puluh ligit pitam puluh sin alang hagen lega puluh telok puluh pat anan-anan puluh ligit han teh kelok dang kelok teh jima ya nunan pelahu kata lang hak beh pian nak payo wit ka teh pa pampers lahu telok dang teh awi ni ajakan ni ke alang barang alang ante teh ida jualan Rahmah Madani ni andang ha murah ke legah nak menuh legah mengalai ya. Okey, itam pejah kelarah tam kelang hiji lagu country. Lagu bye-bye menuhanan ai itam pejah peji ngelarah jaki kelang hidhon kelunan ayak lang mayak daleh tam ngejeloh program PDK peji dahin kelok.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahuwataala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun. Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju. Negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.

0: Ministry Corporation Pitok Luna Bangu Tejoh Tusah Baya Wina Petap Atahunge Bawang Bayahunge Dahin Bahik Banget Hitok Paanyoh Dahok Tebara Tejoh Keselamatan Asundu Mesek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Asundjelang Halah Baya Dahin Paanyiriak Tejoh Dahok Bara Asun Temesek Dab Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan.

0: O itam alang pe habaram dahin belaga paanah beji dahin radio tam.
1: Tunghina radio kaya.
2: Okey, pelujuk minit lalu pukul 2 lebih. Pukul 4 lebih, kasih ya. Tak jam tam alang kedua ni. Ngejelah segmen PDK tam lebih ni. Menuhanin ai tam peja-peji tak alam program interaktif. Nerepah kira sangun lebih nunan ya. Dan lebih ni ke telok kelenghi sangun kawa harintam hujan lah. Marung ke usahawanan. Okey, dahin pukul 4 junang ke itam peja-peji tak alam dengan lebih. Pukul 4.45 minit itam peji. Kelenghi dengah menhawang dalih. Nurepah dengah usun tanah menitam lim hari dia kayaan Miri FM. Okey, itam peja pelalau peji kelenghi segmen nurepah program interaktif hari dia kayaan Miri FM. Dahin lebih ni, awilung kurik menadi itam peji kelenghi dahun harin telok mujan lah.
3: Terhina video kayan putung-putung do jaga-jaga age jaga SOP mang tai-tai hado video kayan ngepi itam ngaluan dahin halo sayo kenap man akoy jono.
2: Okay, lebih ni hawe lang korek menadi tanpa ji dah himpuan mujan lah nyati jidoh usahawan nak langatak antam nelana nurepa u berjaya lantai alam aduina anda dengar ke lebih ni
4: bara saya kenap menikah ini abin dua anak ini ini dengar saya dah meludang peji dahim lebihan ni.
2: Maok saya kenap mai kalah bin maok habah kat nai peji dahim kami lebihan ni. Alanguna lah ke amatang marung dan kabara asen kat ke dahin hadui lang im nati ke bara emetam.
4: Ja, aku mujan lah asen manlong bemang anak abal lah kena lepas. Kui terlibat alam hadui dagang ni telok pulu duman-duman ni. Hadui kui ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
2: Okay, abin ikat ni ke jidoh inan bika lah hotel pa anak tek pa family nanti ke. Nunan tu ka bagi kira bagi masa ka teh hang tanggungjawab ka.

0: masata katupanakta, masata lam haduita, mesti ta disiplin te masata. Doi contoh na kata, aku yu pukun lima nuna umaon na kuy, uak sedia na, hawi ak check na dapur masakan ti kanunsang ang sedia ti ok pinang nanan. Di nanak ta ti sekolah alam dah dek ok, jadi kereni udah kaya dah, jadi alam haduita, mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak tak ni kata anina eset anih lang paling penting. Jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang mang tumbai ke. Fokus teji tua mesti balance lim lim katam na si pe alam keluarga tua alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka ageh batong tam ka. Tepat lah po nya aduh lo ligit tua ka ampikin jaga batong ka ageh batong ka mesti lo kaya sayo.
1: Nah, jarum ni kak jadi jiklona nalang tabin tak alam bidang usahawan kira na dagang kak sendiri kan pa nun lim pencapaian nalang o emala jarum atang 30 duman
0: ya okay tek aku o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak 2025 maringan ini.
1: Okay, Nana Ji, pencapaian telo anak kayaan. Yeah. Haga itam na agriha telem program tam doni. Oktan ya menikah, abis juga anuk anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ini kita. Okay, Ji to kalang sayu lahu minate kemenhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nyadang mah matang harin telo puan mujana ni ta alam hadi-hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngendang-ngendang lim hadi lang anak ti nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang atang ka berjaya pe kareni
0: paling penting alam diri ku una lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin nalang masuk te. Awi te sin masuk mangsukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usi enam berjaya. Paling penting mesti antak lo modal te. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
1: dan pihak ti kepenita sendiri
0: okay. Amanah awi teh utang teh kelunan mesti tabayan pelalo bayan jadi awi dah upah saya kak kata senang ni tak na bisnes jangan situ sah ika elo dah lan
1: dah
0: elo ita lan
1: okey anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah na wita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah pe ha awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tai palaji tu kati sendiri okey anan na tejo kuri-kuri tu kalang dang o anak barap aw sa kedap jangan lo abin habah ne pejiting kami ningina pasuklaan halam program tam hak radio kaya ni

awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na eka haman nak na eka haman na hadu usu eka haman na pengumuman tek kreativiti di uge ka dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

Okay, malak 5 minit an telah santai pala pukul 4 telah 10 minit lebih. Dan pukul 4 junang dan ai tam pejapaji ta alam dengan lebih langan pah mau man radio kayan Miri FM. Dan leading Facebook tam harin telah Asrian Mahyus tak nai peji ta dah hentam lebih ni habara men membawah Kalimantan Barat DJ Levan saya lebih ceria selalu DJ. Nai peji dah kelok lebih ni hari radio kayan Miri FM men limbake ha inok tua te ngina ceria selalu sahabat kena ya. Terima kasih hanu lepas saya kena DJ saya lebih hen saya mano hadui kak lebih ni kena ya saya kena lahu manika Asfian Mahyus mau saya lebih lahu man Raja Muhammad Fazli nun nampa lahu man Puyang Anyi Margaret Margaret Jasmine Sam nun nampa man Priscilla Patrick Rostarang lah Mira Larung dahin ulau ing alang te nai peji ngejelo live Facebook tam ha pes radio kayan ya mau saya kena pavin pantangan peji dahin radio kayan norepa havin pilih radio kayan jadi jebake norepa jadi ubung ngaban telok pahlaw papan kena putung-putung daun. Yang pan telok peja-peji tak alam dengan lebih ngayang jakiring tak dak sape alasan alang kenaan kesingi pak. Menitam lima redo kayaan alang paan ngebji itam.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan pada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga.

0: ka ni Panet. Itulim ka pa habang tinihin. Opi ka, test ka.
1: Ba, uro nun eh, mali nan.
0: Diyan ka, uro nun. Taik ka ok, manjamtok na abe, situn, dahin, kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Hini nerim. Inang imbeka na mang malakbeka na nalambaku nanan. Masi katakot ko nunan sang tumatbat na manika, ya.
0: Sayo ka. Dino natawa po ya ako eh. Labak kulunan din eh.
1: Ne, mang in kumanunan kerang. Nusi kajam kulunan kahumaya din eh ya. Sidah kulunan jiak ni mili ngawan dahate po ya kulunan. Mili urok ti. Mili ka bi lawat ka lahote kulunan jiak.
0: Sayo ka. Asam tusah ka na. Kan ka kulunan labak din eh. Ah, tukai tukai ini sayo berapa harga? Apa?
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai awin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dahawi jemtuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak-nak bang jiak tiket na pickpocket hati. Anana to kalang antam nginang kare ni damano anan ho marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni telem dale-dale ya
4: Tunhina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.
5: Okey, mau sekena mai tam le malam paan lo. Peji telasan Radio Kayan Mir FM ngejelas segmen PDK tam lebi ni dehin man adi tam u peji ta alam program dengan lebi alang an pamau man Radio Kayan Mir FM ya. Dehin te leading Facebook tam tini harin telo Agnes Jo ke hat tene peji bara ne komen ha bara hai se lebi DJ Livan kena ya. Se lebi lo menika Agnes Jo kan dengah menyawam tinan ya. 45 minit lalu pukul pa lebi tam pejo peji ta alam program program tam lebih ni hati program dengah menhawang daleh nurepa dengah usun tanah. Ya, dengar halang unak lo, ji dengar halang nai mandale Wuhan. Ya, habarat ini man 22 duman te alam bidang hadipuba, te ji duktun doh halang te ha dale kina, nere hapa ha China ti, melak hadui nak jadi duktun anandi, dahin kerai ni ke iha na kedai, kedai juan pau, pau alang anda ha kukus anandi, abin ni ha na am te tahan te tekanan hadui, nere pa te bahat hadui alang anak na putung-putung daun, ti dehin lho te pah pelesak-pelesak lang anal ho kena tindan ya. Okey, adoh ni, doh doktor ni arana Dong Min umun 40 sayak duman iha o pelepak sekolah na ha sekolah hadui ubat ha University Wuhan tegu duman pelupitan pitan pelupitan ampai hanya dui jadi pakar sakit puan ha Shenzhen jarun darah duman-duman tua. Onan ke ihat te pasan ha Wuhan. Tulung hinana lang te buka klinik lah ho. Hati klinik swasta ampai hinana nan ngetak lah ho menhadui nak lah ho. Okay, man o klinik dalok panah kanan di ankap. Dawak pa, dalok pa te pasan ha Tianmen Hubei. Dahin anan ke pasen asen na delok panah kan ni anu repa kira dah teuli ngelua hang aban asen dah ni pa lain kurina tini tanggungjawab dong ani deh man uhanan uli ta alam bidang hadu pubat haji umat perah komuniti alang dao kalang jadi wakil ampai ha buka kedai ni wakil alang sah man umat perahanan kena tinan tanggungjawab na nurepa havin ha jadi lawah sah halang men bahagian halang atak tusahlan avin beh men oha nelunga te kira ageh pikin halang am sayu jadi doktun tike avin kehum bahat pikin hati pa dan ni halahu ngepden nyadu ayak ke te alam tuk-tuk hadui pubat ni huina nawah kelunan kena tinan membeh persa alang anna kena agensi pelita Teji bahagian men tekanan alang anak telunga ani ihati hubungan te hang uma perah dahin dah alang ngeprah China ni alang an kuma ke atak bahat lan aman dah ya. Okey, abin hak jadi jilawah langsa iha lahu gem tanggungjawab alang penuh te hadui nak ti dahin te kure-kure hangun iha ngenap melek hadui pubat ani ba tegu duman 2023 di mato ni ha ngendap na hadui dagang hati hadui dagang juan pau ngejeloh ji bakeh na te alam dalam panak nanti te na kedai ke kedai pau dahin te na sin alang oh anak peng jarun hanya dui jadi duktu nani di menina ni ha buka ji kedai pau lahu lanpa tukang masak nanti ngetak amte notis dong ani ba belajar ni hak lahu nak pau sendiri dahin menina ni ha aman nak pau salah pihak manti abin nak dah ngenap alang ngenap belajar nak tenang-tenang tiket tangan ni nak lahu dahin ngenap lalan pihak hadui dagang ani lahu kena men media ke dalam panak na teka dah amun ni hamlak hadui nak jadi doktor nanti minna doktor ti kahum ka uli nak kahum ka gaji na nu ke bi nus kahum bahat pikin na lah ho te pa hadui-hadui alang anda na malam ni si te kelarah hanun na nuti ke babi hala dahutat ke iha ngenap na hadui dagang norepah na kedai pau ni tuan iha oke okay? Pesuluh marung tokan nanti hinan dahin te ji harin laki na ada terima ke tuan dah utat nanti dahin kerana ke dawak tiap tolong ya hak kedai nan buka kedai hak Wuhan tegu duman 2023 di dahin teng bulan tusu duman anih di ke iha buka cawangan alang kedua okey la nemen uha ngetak man hadui doktor nan nanti kerana ha buka kedai pau ni ke 10 jam tu ha nyadui jit daun si happy huna di teng jit daun nan pedung hanya dui nuti ya be kerana ke suku hadui pekap kedai ngelarah nah nuti tu okey nan ji dengan halang nai mandaleh kina. Dengan halang kedua menjakarta, tino pihak lang tek kuasa masan jatuh 65 dah halang perah psikiatri manji uma perah Kalimantan Selatan pesuluh nate jerbu toksik. Abin kenan tusah tutung tuan alang jadi ha Indonesia ni sa sa am sayu sa nai mihat nuti ke dah pegawai sedia dah masan dah alang ngeperahan ini te palaji ngawan alang tek ha hawang uma perah awi lisun ha tata huma perahani ankuma sa nekapan hui jatuh tusu pulu libu kes dahalang perahani ay hati perah marung ngan ha ke tusah ngangan no nake nelho marung jerbu ni kalau alang an rekod matoh man bulan saya di tiak balai alang ni kentegang tiak balai alang ga paru-paru no reparadang paru-paru bang dah nei no narana di nei betung no te dahin lahu 40,000 kes ke melawin dah nyam anak nyam pelahu tusah tutung tuan alang jadi ha Kalimantan Indonesia ni Lusi tuah jadi hinan bi nai atang daleh ta Malaysia Singapura dahin lahu tekna lisun nani dike alang an kuma lisun alang toksik matoh man kuri-kuri migo lang oh ready ana nalang na index asap di ha ngabananan tek kategori alang am sayu manage Indonesia lahu umatan 54 dah anggota dahin puluh wi bilun jamano hadui ngebu mata ke hak Borneo dahin Sumatera ani ke jate maram apui tutung alang jadi ha tuan Kalimantan Indonesia te kewi telo nyinang kerai ni tek loh ke lisun kata bi jaka usan ke ngina hitam am te ga usan abin na tini jerbu toksik awi telo uga katalang toksik toksik nu ni nusik sayo managih tam lahu yang nu nani tam peji tak alam dengah man hawang dale dahin dengah hawang dale dan antam kelengi te jaka alang pihalaan lebih jima pukul 4.45 minit ha Radio Kayan Miri FM.
6: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: na to, ano na sa'yo lang? Eh, purata na to, talong nag-ring ako.
1: Dito, kayo nang nag-ring na to,
2: si Gino na haminti ke daran manok penguinan na nang kurik inapaya ka jeep ha inalulu ka jeep ho
1: hindi lang na Jerry manuan ko
3: ako eh Jerry Wan kelenghi
2: radio, radio
3: kayat
4: kelenghi na radio kayat putong putong do jaga jaga age jaga SOP mang tay tay hado Radio Kayan nagpiitam haluan dahil halo. Sayo kanap man ako'y John O. Oh.
5: Yeah, malag to suminilaan talas nante pala pukun lima lebi matoh man pukun lima lebi nin ay tamalang dang lang hi Radio Kayan natang pukun lima ke pajaw paji dahin dalo talidyo kanya ya huwi na man talo alang tek lang hi ngajalo frequency man miri no nampal ho ngajalo ha channel Astro dahin my TV ya bi manita malang dang lang hi Radio Kayan natang pukun nam itam lang hi dengan lebi alang ampah mau man amin denga angkasa puri Kuala Lumpur te pukun lima lebi ni pajaw te atang pukul 6 lebih na ati ja mau sekena menitam lim alang te peji dahe ngejelo segmen PDK peji dahe kelo lebih ni alang mato man pukul telo di atang kre ni nurepa te atang lasina program tam lebih na nurete pukul 6 lebih na ya ya pan telo peja peji te alam dengan lebih ngenap kui papan telo te ji lagu lang kenan lulu wan dahe tuku kami lagu ika na aku ngi am telo lim.

0: Serep tuk buadian, legagang tengkung, ujung patah. Oh, ling kalau anak kaya. Asalnya ratang tangan naskula.
1: Radio Kayan, Miri FM.
2: Cayo, Radio Kayan, all the best.
3: Okey, tanpa japaji ngejelah segmen PDK peji dahin kelo lebih ani jam tam alang bayat loh narepa jam ketelo ngejelah segmen PDK narepa jam alang kenap ngejelah program Radio Kayan Mir FM alang uan pah mau matoh man pukun 22 bulu adau de dan mentelo lim alang te peji dahin ngejelah live Facebook laho maksud kenap mengkelo ya dahin lebih ani ngejelah program tam hati info ha uma apui aku sang abara te jo wit dahin tebuk batok alang o peteh ah nak tu kan ni dang lo ketela pakai na atau penusi ya okey lubun jina nusi dang abin nan ha amdang awi tebuk no repa wit batok telo dikai wit alang wit batok ke kurintam depa wit porcelain porcelain ka ke narana di awi ha o te peteh habi ang oknotika sidang telah pakai nak awi ha ngelengat uk tua dangka telah pakai ha ngelengat tua nusi ha peteh ngelengat tua mina dangka ya ngelengat hawangan nan sia ngelengat halam okey mina nun amdang pakai wit bato narepa tebuk bato alang o peteh ni lubun jina peteh dahin ngelengat tekna teng apa nalang ngelengat nandi mina alam kelengat tebuk norepa wit anandi te kuto norepa te asap alang de te lekat te halamna awi telo pakai na ngaban telo dui ngaban telo kuman ke anan geriji to kalang am sayu man ageh batong tam lahom dehen nusi ha melai an telo mayau ke awi ha te lekat te alam te norepa te alam kelengat wit telo norepa tebuk telo alang ubi ang norepa halang ngelengat anandi ke halga keta yo ngelengat to kan ni dang lo ka pakai na kan tak bi nusi telo jam utek na ketalang utek na ruang te alam kelengat tadi ke okay, lubun dua nak ke hati tino te alang peteh nandi nusi ha hayu ke win bahi telo te hawi hata buk kata jaka telo dui nak ke te mabak pa si beh telo re nerepa mina nyadang na telo tega nuti hawi telo mayau na laho jaka mayau na nan ka bahaya laho win telo mayau kata hawi hak gak te ngaban alang nyi ati nanti nana te usu telo pegak laho nusi ha ba telo tua bi usu telo pelaho lubun telok nak ke awi telok pakai na dui ke talang lasu piah na tebuk ane dike tebuk kalang uhung lengat ane di telok te ata lasu halam na tenu pihak ne biang ayak laan nan ke ji laho nu nampu wit nan di laho wit batok nan di awi telok metai ke talang lasu halam na tia dapik su palang lasu ke ne biang ke ji to kalang am sayu panan laho okay, we telah pakai ngaban telah dui anandi dui lasu dahin kata nandi tebuk dahin wit telah alang ung lengat nandi nusi hayu awi telah pakai kata lang lasu nanda mete kat lasu halamna. Okay, awi lapisan glass nak di utasak lahu nurepa uam sayu lahu anan pelahu nusi ha sayu awi hak gak penguman nurepa gak atak telok lahu okay, awi dangke ketalang u peteh-peteh ti yang telok sauna tua bahi ha nai gak te telok awi am telok ke dhanak telok kalang pakai nak nuti nusi dah lawat teh ha awi telok ni kata dang u peteh ti ni manhak jita dui nuti bi awi dhanak telok ni nyeladau tua ujung-ujung na gak ada anak telo dehin laho mina teh tiket deng teh te alam ba telo ha sak peteh pe hanel an tike teh lemba an telo lu teh lembuti telo pelalo nah nun ane ha wi deng alang o peteh alang o ngelengati an ngalui na tua okay, nun ane teh ji info alang dang aku si menitam lebih ni di hati tebuk norepa wit telo wit batok telo anandi alang o peteh dehin ngelengat nusi hayu telo pakai nak ngeluak norepa nusi telo hayu telo pakai nak paan ke ya o peteh ya o biang ok notika ngelengat anandi an telo ngalui nah tek wit alang hak beh tu aya Abin aku pasaya kahum wit tak lama mintro ni hati wit price umo nan nanti ke price ubat ipak lah ho nan ka lang kahum ha mintam ni lah ho kasi salana telok belak lang maring abin kerai ni kahum na kedai alang tek juan wit norepa tebuk bato alang murah lah ho. Eh tam pejang larah tam aman oh nen ai tam kelang hi tejoh dengar sukan ji lagu lang kenan dia nan ini lagu alang ku mak dup dup alang musuk mentelok lim lebih ani.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: tan peji-peji tak alam program sukan dengan sukan alang unak loy hati ji dengan sukan men kucing tindak kontingen gimnastik Sarawak usedia peji-peji tak alam pelawan alang anak Malaysia AGG Championship 2026 dahin Datuk Malik Cup 2026 alang sang anak ha Endah Parade Teguh 26 dahin 27 dah bulan pitan anin an repa jima dahin do minggu ya. Nyoh dah hok bara alang Naiman Ukas kontingen Sarawak alang ketua adalah Hati Chef the Mission ID Wina Aidan Wing habara tidak julun dalam pengurus pasukan jurulatih hakim dahin hakim Utai Pala Kuala Lumpur do ni di. Beji dahin wakil men kelab dahin sekolah Ban Kucing Sarawak Ban Kucing dahin Sibu alang nyenang tejo perkembangan sukan Aesthetic Group Gymnastic AGG ha Sarawak. Dekahum 6 klub dahin sekolah alang teknyoh te alam kontingen anan ihati Track and Dance Mind Dance Studio SJK Chung Hua Sungai Lubak SJKC Chung Hua Lubun 6 SJKC Sungai Apung dahin Rainbow Remix Gymnastic Club Sibu Beji dahin pasukan alang bertanding tak alam program IFAGG NAD dahin compulsory alang melawin kategori Hida Pulu Duman dahin Hida Pulu Sayak Duman Pulu Duman atang atang Hida Pulu Sayak Duman ok Okay, dan hati haji dengan halang unak lo telok tepala dengan halang kedua nyihati men kucing. Dengan men kucing ini bara acara kucing maraton 2026 malang an jadual anna te domigu ini an batal nurepa an kata pesuruh na te jerbu alang kerai ini jadi hak kucing dahin hak tatah ngawan alang nusi suman ngawan anna laho. Persatuan Maraton Kucing KMA ngejeloh ji dahok bara alang anusang kumak keputusan norepa dahok utat aja ngetak norepa batal acara ni anna te jakak-jakak lang bayar pesuluh na te jerebu dahin basa indeks asap dih te para salang amsayu menage kena matoh menjerebu alang jadi paun bulan ani di pihak penganjur paan nyinang te jo basa IPU dahin lahu inang layan telikin teka sukan ani dang anano topel nusi dahin lahu alat tebara alang naiman pihak alang te kuasa alang tawin dahin lahu penasihat man hadipubat Okay, menlim peserta norepa dah oksa kena menlim peserta alang TU daftar ja ala medal dahin basung matoh dona mani hak pusat beli belah Plaza Merdeka ya dahin masuk edisi alang ke pluji di mana ni kucing maraton alang hak lana ana te domigo ni hati 27 de bulan pitan te na pat kategori hati 42 kilometer 20 kilometer 10 kilometer dahin 5 kilometer dahin edisi janggo nani dikek dah ngendap ngabang 26,000 dah halang ala bagi manfaat kategori ni. Okay, dan dengan halang Naiman Kucing. Ya, mitam lim nun nani tam peji ta alam dengan sukan, dahin dengan sukan dengan tam kelengi te jaka lang PLA lebih cima hak radio kayan Miri FM.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store. Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program saran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercaya.

0: udah ngadi kita teko nak kasi nak itu kita nanti kurang baka aku teh lega kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti sayu pakai enggak kuda kue hasi ke ayo kita sang ke petang hinaan takum ika ke bawah nolong tak kakak dah nyamu nanti ke hayu kita dia ataupun
1: oke aku nak dia aku nyamu dia si pernah aku nak kenrin kalau hanya itu tu
0: gue itu sayu langka
1: sayu aku nak dia si pernah aku nak ke di aman aku boleh mau aku nak membuat ke aku mudah nong teh tapi buah mau aku ke separik kayu ataupun aku dia batu aku hari ke separik ke ada ke jamu tak kira aku bisa dia kau lap
0: buah dia lah aku nak ke nanda
1: deh dah lupa jawab ini.

Okey, Nona Naji, takna alang kena dalam pasukan takna malung panai halang batang takna anandi ihati takna Juman Awang ya. Alang ugeri tam tepala pukul 5.50 minit lebih jaga ni 10 minit an telo sang tepala pukul 6 lebih tino pukul 6 lebih ni na. Ye tam pejo-peji dah dalam YFM BD ya halang an pah mau man RTM Kuching. Besok luar etam jima matoh man pukul 22 bladau atang pukul 6 lebih putung-putung daw na hati atang hiran-hiran ti ya. Jadi nak kulah mau saya kena mai tamli malang paan sukung radio kayaan Miri FM ni nak tahu pada tang ngapan telok te harin telok Reslin Upan te ne peji ngejelo Facebook Live telok ya barat. Hello, salam, saya lebih dahin sayu ujung minggu menikah DJ kena main lagu Livang Ring, lagu Livang anak ni lagu lah sedih ha, maka pelasan telok lebih ni utek na bake ke hasi ya yati je lagu alang kenan tuku kami lagu alang kumak melak umak dahin lahu, aku yang mau tabi sayu ujung minggu lahu, manharin telok ros linupan, nunam pelahu man bake-bake halang tek langhir dia kayan Mir FM lebih ni, ino tu apa ngapan telok teh pano piwai ujung minggu ni ke ngina atang dahin sayu dahin ngina dah uli dahin sayu lah hum mentelak alang teh hapasan ayak Miri ni teh dua program ayak alang anano ha Miri ni ji Sarawak Sarawak Literature Festival 2026 dahin lah ji donih di umatoh na jom heboh ya teh agri dah nyam telong luan dah wang amin telong luan inang ke talang anda hak juan dahin lah hum inang teh jauh keselamatan telok awi telok teh panau hak ngapan alang bangu kelunan nak ya. Hello menghadu jima teinang petading tekna alang ana ha Indo Stadium Miri matoh man pukul 6 junang lebih atang pah okey ina itam pia-pia peji sukung hadui nerepa program ada tasentam alang ana tek ngapan telok sendiri lah okey mak aku mau sayu lebih sayu ngelara sayu ujung minggu menitam lima lang tek lang hire do kayan dahin ngina pasuk luak tek jaka lang habe aku liban mau sa kenap Tuhan memberkati tam lim bye bye.

Pukul 6 ngumi. Selamat ngumi semua Azad Muti pun pun abar. Taruh ada kampan dan projek ngawal banjir de bintulu bitoka terimur taruh juta ringgit sakat taji hobo ponu brand smug ide. Sarawak sakap bidopat gaya onu bikabus asuh nek onu ni minggu bau do IPU de kudu-kudu atas de takah doi sihat. Op tapis khas padawan taan semung moi individu rapas dadah bitoka sinek 20 ribu ringgit. Selamat ngumi bersama dua aku, Filem Nabuang dan Abar Ngumi YFA Bidia. Demuti, tengah abar. Taruh ada komponen projek ngawal banjir bintulu saka tajah boponu dan beran semeng. Serapa suka beranya tambah 50 taruh juta ringgit menghubungi Bonar dan Perita Sarawak. Gapi Premier, Dato' Ahmad Dr. Sim Kuihan, nang opis parit dua pimonu piin, DID bahagian bintulu, dua pihak perunding, adin jerah naik penyedia, Sanponu projek fasa 2 nuna tipuha. Proses tender saka ria ruah dan buran beri si bayu kerja-kerja fizikal tajah dan buran denikan. Suka beranya ino saan naik taruh komponen projek de Jempak Desa Damai dua sekolah jenis kebangsaan Cina sebiu. Kelulusan ino obo seen bituna dua rayuan Adun Tanjung Batu Johnny Pang nuduk Premier Sarawak berkait pinusah ba de seru beraku de kuasa nino. Dato' Ahmad Dr. Sim Kuihan sobut deniti seropas udung kapit Premier Sarawak bisama opis parit di Pemono Piin DID bahagian Bintulu. Perita Sarawak raan naik kerja perhati punuk sistem ngawal banjir de Bintulu ngan nura isu banjir de pasar inu dan tipuh omu. Gabi Premier, Dato' Ahmad Dr. Sim Kuihan, nang kerja pratino bercadang naik da company perunding antarabangsa bisama bara pakat tempatan saat notap kerja ngawalino bernaik secara teratur dua ngasi. Gaya ini, sampuno-puno prati sistem pingawal de ogi de sogi pikungang dua pinglemaha. Ia nang company perunding antarabangsa de bercadang ria kerjasama dua juru uko bayar pihak teknikal tempatan. Pak Sumono, cadangan nyukong company perunding ino, giara obo notap demoreh hal belanja dua skop perkhidmatan. Ya sobat ini, terlepas udung gapi Premier Sarawak bisama DID bahagian Bintulu. Ribut biduduk kijat tetap dia beraku de Sarawak sungu gaya onu bonga, bode dua bikabus asu. Gaya onu de kedai iti pun turung nguruk tenaga saat naik ribut derobis doras. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim, nang jan doras, ribut biduduk kijat bayar sobat doras, dua jan batuh ais, de beraku de kucing dua semerahan bau-bau iti, bitotek dua proses gaya onu ribut biduduk kijat de kawasan tropika. Sina nudu RTM yenang ribut ino dapat rikas bikomang dak gaya onu pun rikas berubah. Yenang jantoras dapat kadi koda-koda suo kabus asu sa pinusah ino riak pari. Sebab pingunek asuh ino masih idip. Sarawak dapat nurak gaya onu bikabus asu derobis trok nek onu ni bau dua boga watas saka riak detakah IPU doi sihat. Malaysia jerah perhati model pengawal seliaan pikokas berubat de nuna risiko saan perikas inovasi bertanggungjawab de doi nyimpasas nudu pengamat pisakit. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Nang iti nganyak namah paguh gaya ngawal produk de kurang risiko dua ngipinu pun nudu inovasi dua gaya berubat de ogi risiko bigatung. Malaysia pun nogap ke kerjasama strategik dua nuna standard pengawal seliaan antarabangsa saan pimuda akses pasaran secara bertanggungjawab. Yenang, sistem progresif ino mesti genyukong inovasi tempatan suataka awal. Demorat, kayak kerja pikarik ekonomik dua proses naya saan oboh bidagang. Ya sobat niti takai tuap, pitangga dua persidangan pikokas berubat antarabangsa
MDEC 2026 di Kuala Lumpur.

kitubu dua abar. Dewan Suara Bau saka oboh pasang pimudah eskalator dua lift pakai projek kakak takah deman beranya kira RM2 juta dari buah agensi penyelarasan pimasang Greater Kuching GKCDA. Gapi Menteri Pengaku Sungi Dua Laut Sarawak Dato' Henry Harry Jinap nang projek saka siap tuben soaiti saat ngim pimudah nuduk ratus amatahnya ada kurang upaya. Ya nang, kerja awal mubah tajah sementara lift dua eskalator Adin jurah botet suat China. Pimudah ini cukup biguna saat pimudah kabar de kurang upaya do kerja-kerja pakat barang ketikat somu. Ia sobelan iti nudu media selepas melawat gereja St. Stephen de Bau onu iti. Sementara ini nyaa Christian de gereja St. Stephen Bau Adin mendapat semayang dan gereja de Robis Paguh selepas kerja kakak takah gereja ini mesiap. Dato' Henry, dejagin ke ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, nam projek teman beranya RM2 juta ino, obopono pakai beranya so agensi penyelarasan pimasang Greater Kuching GKCDA. Kerja kakak takah ino demorot pasang 4 unit aircon, nama pagu sistem waya elektrik, 2 gati suis ayuh elektrik, ruasan biki bungan de siliat, nisat siling bayar namah paguh pimudah bangunan. Kerja kakak takah ino mesti obon nai sobab kiang jemaah memakin bitamah ianya sekurang-kurangnya moi ratus orang takar semayang dan onu minggu. Pelajar luar pasar Sarawak mesti namah pimpuan dalam bidang pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dua matematik STEM, kecerdasan buatan AI, bayar teknologi saan sama berobot peruang kerja debau. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang, nang Sarawak Adin bigorak nudu ekonomi de pakai inovasi, digitalisasi, teknologi hijau dua industri teknologi bigatung. Pikaya de takah awal biguna samung bau dapat ngatur gaya belajar dua kerja nuna gaya industri Adin. Ya nang, teknologi dekoda AI dapat nama productivity boga sektor demorat ke industri agro. Sijaka saan buka akses peluang pendidikan dua keroja patut obok kitubu dan notap community ruang pasar doi obok stupiah dan pimasang Sarawak. Ya sobatan niti dalam program Project of Dream Realized Roadshow ProDR 2026 de Lutu. Dua orang ya, dagang de Kuching obat tindakan dari bawah Seksyen 92 kurungan D kurungan A Akta Perlindungan Pengguna 90 selepas obat dapat nak tanah roga de doik botol. Pinyalah itu obat dapat selepas kerja perosa obat naik de dua premis de sejingkat dua setutong onu taruh deropas. Nuna pingunang pengarapis Menteri Dagang dan Negeri de Kosar Hidup Sarawak Matthew Dominic Barin. Kes de semengas melibat ni orang ni adagang de cas sementaruh ringgit 20 sen nunduk pelanggan ne. Megaroga de obo pikirian semeng ni ringgit 50 sen. Kes kedua melibat tanah roga kasut de meda pelanggan riru. Pihak pengakuasa pun miga dokumen dagang risit jual tanah roga bayar ni pasang kasut senoboh nyiasat. Semua individu demorat ni orang dayung obatan bisama dadah dag optapis khas Sarawak. Operasi taruh anu inu obatpunu bahagian siasatan jenayah narkotik punupis polis watas Padawan demeh obat sumia. Dan pengunangnya ketua polis daerah Padawan pemangku superintendent Barry William nang suat suspek bi umur semang beri nek rim purnom sawa. Sementara individu obatan dari bawah seksyen semang rimah kurungan ni kurungan A moi orang ada dari bawah seksyen semang dua kurungan taruh dua ni orang dari bawah seksyen taruh peri A kurungan dua akta dadah berbahaya semang peri 52. Kepada pas ke ni poin 59 gram syabu 200 semang milimeter piin ganja bitoket kira semang peri 1,500 moi puluh ringgit.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang

Sibu Ngasi, Punpunaga. Pendidikan awar anak-anak ini pinanggong seperti pihak. Pinatan bahas dogna tunduh isu bipawat nga dokumen pingatan pereng. Lebih 120 ribuan dogi jaka di mendeka program Sarawakku Sayang Adi Redong Ngatur di Betong.

Seramat Sungumi Andu bersemang aku Vic Mo Lauren dermaga Sungumi Andu YFM Bidia. Madin tengah negah, perintah nyidia peniten adi beterang, saman peluang adi baga, ngenetu kualiti pita pendidikan awar anak-anak nakit dog jaga. Sungguh mana gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang, perintah deh dapat kabis pinagong anak sadik, kaib guna di kerjasama Sarawang, bara guru, komuniti, universiti, kerja prati, industri saman sopitak swasta. Ayenang ngera adi ngusa perkhidmatan pendidikan awar anak-anak berguna adu-adu siroh pimujur yang pitak anak amai kualiti dah ada pikara adi berguna aduk temidbat paki ina pinanggong yang pereg anak-anak. Ayah kita sakati tipu kuka konvensyen antarabangsa prasekolah Sarawak SPIC di Kuching. Dato' Amar Awang Tengah namanang SPIC anak ngen peluang bas ka Sarawak bedak nguruk penyipuan Sondi Ong-Ong beken so kutung geh penyipuan ni derem pitak perkhidmatan ke masyarakat di kawasan Adibayah Adibian Brang Masam Tan Asar Pimiu nga Gaya Pimudip. Sarawak Sian Pimujur Kolektif derem pendidikan awar anak-anak kan pi perumai poin peri peratus so anak-anak Adimeret ka primary ni media meret prasikura. Menteri Penyekembang Kaum Dayung, Anak-anak dan Penyenang Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang, atik kirenang pendidikan praskura di Sarawak meraru mujur. Sungguh mana ayanang tedah di poin di peratus. Anak kada dupan anak-anak adi debian akses tundu pendidikan praskura ka ngana plan betuku guna dognai ngana tu ngera dedog tinggi so penyekena pendidikan awar adi bian kualiti. Perintah Sarawak Piju turung rakyat rebisi di kawasan Sepak Pasar adi sama nyerese isu bipawet dengan dokumen pingatan pereng so kerjasama adi dognai dengan berang masam pihak nimun agensi perintah kaum pingubah masyarakat dengan ketua kaum KMKK saman pingarun rakyat. Adun Bukit Bengunan Dato' Mong Dagang Kidanang ati inah nganetu rakyat sian penurung so saluran adi patut beken so netuge ngerakinyam senang so pimudah adi dog nyidia beda perita. Ayah kita sakati tipu program pinguru tikuruk ngan rakyat beramah ngan program serah dokumen pingatan pereng adi dog ngatur di rumah ramping Kelauh Dau di Sri Aman. Tipu ramian naga Dato' Mong agi serah penitah beranja diribu projek sit Sepak Pasar MRP RM5,000 ke JKK Rumah Ramping saman RM5,000 dinge ka Biro Wanita Rumah Pang Ramping. Projek Nailoji Napis Pin adi bauh di Pasar Sebuyau Madinati meh 70% kemas. Menteri Utiliti nga Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi Kidanang loji ana adi dapat nyiken 5 juta liter pin di andu pakai teknologi sistem Acute yen Napis Pin kai renambah dinge penyeruah pin besig di Sebuyau saman kawasan adi bisinek. Loji ana sian pin so Sungai Ulah Sebuyau adi ataki so kawasan Taman Negara Sebuyau. Sedenana ndi dinge loji Napis Pin pakai teknologi adi sama redognai di Ensika Ulu Sungai Sebangan adi dapat nyiken 5 juta liter pin. So dua loji ana renyidia pin di Sebuyau, Sadong Jaya, Simunjan nga Asal Jaya. Dato' Sri Julahi Kidanati tipu merawat ka projek ana di Sebuyau.

Pidu dingi nga aga. Plan yendai projek Nura susah uba di Mapang Aran bengen rawat di Maludam, madinati gibaba di takah kerja prati. Adun Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor Kidanang, projek berga 40 juta ringgit ana, dok jibenar diribo agensi penyekimbang Gadung Betong BDDA. Beken soana ayanang plan yen projek nai sistem parit ngasuang piin di kawasan Kapong Maludam berga juta ringgit, madinati aen dog ngusa drem brang masam taka. So dua projek ana berguna yang jaga atus ramat ya ratus di kawasan Maludam. Dayang Nora Azah kidanati ripas mendeg ka udung penyelerasan pertapakan projek BBDA adi dog ngatur bedak unit pemantauan pelaksanaan Sarawak SIMU. Lebih 120 ribuan an dog ngejaka remendeg ka program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Betong adi dog ngatur so andu ati neg 27 anu bulan September. Gapit Menteri Pemiang Sukan nga Penyekembang Tukai Dagang Dato Jera Rentap Jabu Kidanang pimendeg 200 dog ngejaka rebetamah dinge tipu ruang ramiana sepagi. SKS Betong nyedia 150 mai perkhidmatan so 40 mai agensi perita kai jadi pusat sehenti yang 200 sian penerang, perkhidmatan sama naik pingadu ngera. Berang masam aktiviti dog ngatur adi saman aktiviti kemasyarakatan, penyekembang tukai dagang, sukan ngah hiburan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dog nyejaka rek kuka program anak sepagi. Mijah Office Immigration Malaysia GIM Sarawak memindah Perperjunaan Rakyat Indonesia adi saman jupnenan dari nga duprinan dayung so Depot Immigration Semuja yang Dr. Ban Pari ka Reis Adep Ngera. So perengera Dr. Ban Pari soaran dia di ka Komplek Immigration Custom Quarantine nga atus ramat ICQS terbeda. Si Bayu pimenuju pimenu ngera ka Indonesia. Pimenu anak dok ngubak bedak Komandan Depot Immigration Semuja Tuan Muhammad Salman Jafri nanyam prosedur adi dok netap saman undang-undang adi dok kuat kuasa. Keespat kawasan di Sarawak rekod kualiti sebak ditakah adi desehat seteket pukul 5 sungumi andu teja. Data sistem pengurusan indeks penyekai sebak di portal Opis Abang Terun Kerenang, IPD Serian rekod IPU sekesan bergatung anehna 170. Atik dok tunda abdak semarahan 150 mai, Kuching 156, Kasri Aman 156. Kawasan beken rekod IPU ditakah adi sedang-sedang, anak-anak ina diasah 56 ka Mai Pro 2. Mengaku ngemasagah peribahasa pun-pun ni. Pendidikan awar anak-anak ina pinanggong seperg pihak. Binatan bas peju dogna tunduh isu bipawat nga dokumen pingatan pereng. Lebih 120 ribuan an dongi jaka remendeg ka program Sarawak Ku Sayang adi redog ngatur di Betong. Ngana ati adagah so YFM Bidia adi dog nyusun beda Azrina Sabri so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka salam sejahtera.

0: Sumindo Kasoprag at dapat nga dara Bees on Air. Ano ati at talim sama nga tuwan at dada po A&M Fashion ana ina puan ana Jikom.
1: Kayuti memang so sino ku ayo memang tukang jahit biasa saja tapi bagiku kayu no macam jahitan nanti macam unik lah bagiku kalau ku tinggal ayo jahit kan aneni kayu jahit i macam terdedok lah macam sepiak kain kani ka jahit i aku macam teringin an suak aku berjahit ngan ia kadang-kadang muni dalam pikir ku ti aku selalu ku pikir meni mesin dia pandai mencantum kain ano meno jahitan ni nakit ruai nang daya unik lah meno okey atik sebenarnya bagi pengalaman ku lah yang menjadi aku betul-betul bangga ngandop ku kadang-kadang aku terima tempahan yang bilangan yang terlalu banyak macam contoh aku bara grup-grup yang dari kampung bara AJK kampung bara gereja menok lah naik baju korporat apa semua so aku beyond aku sebab aku sadik ku yang bekerja so kerja aku no macam aku dah sangka dengan hasil kerja aku no aku boleh naik dah habis dengan sepenuh hatiku, dengan ikhlas hatiku naik baju bara korporat tano. Menok. So, aku memang doh nang daya lah. Dop no, asyasi pun akan rasa bangga dengan pingin naik dop no. Ya, perkara bidaya pun aku memang lagi naik. Tapi kalau tempahan yang terlalu beguk muno aku pun dok aku sanggup dok aku terima tempahan gawai lah cuma aku meet sekedai sajalah kalau cabaran terbesar kula biasa sebagai tukang jahit kan kadang-kadang bagiku lah yang aku selalu hadap cabaran terbesar kritikan bagiku lah itu adalah satu berarti beda tak ngubah cara tak naik kerja tak muni kemai do kemas atau tak kemas kemai kualiti tak do mendi atau tak ada lebih mendi lagi muno atau sebagai tukang jahit atau tidak atau mesti antrima kritikan anak kadang-kadang ia menokkan kadang-kadang lo mesti daya nang maika jahitan dah itu do kemas maika yo naik kerja ti macam naik kerja cincai so kayu nok bagiku ialah macam satu kritikan yang lebih baik lah lebih bagus lah untuk diriku lah aku dok andaya bekon lah sebab untuk kebetulan juga bagiku pencapaian yang membanggakan bagiku lah ya memang aku mau kudu sewa aku naik jahitan nanti mau kira dalam agilah dalam semua sewa lah tapi dalam bisnes ku nanti aku mau buka bisnes ku di Batu Semang merot ju sewa so ini pencapaian yang aku dapat ya aku boleh naik simpanan untuk dopku and then aku ya, atak sebagai dayung kan kadang-kadang atak do mengharap dia benar tak. Anak memang lagi mit tempahan yang basa nak lah. Kadang-kadang lagi daya nang anai kalau yang tradisional lah no, anak memang asal tak memang lagi lah. Memang ayo lebih kepada yang ani nang daya adat tak. Kaum tak bidia tapi yang temporary hati ayo lebih kepada yang contoh dayung lah dayung kalau yo anai dress kan kalau yo anai dress ayo mesti anai dress yang cantik tapi ayo memang ayo buatan ni lebih kepada yang atak bidayuh lah okay kalau prinsipku bagiku lah kualiti kerja paling penting. Kualiti kerja aku setiap kepingin naik no mesti an macam ikhlas naik kain daya lah. Mm-hmm. Aku tu gunang dayak lah. Kadang-kadang lagi aku dayak, kadang-kadang cincai. Aku bukan gunang ni lah, sebab atik pun feedback so dayak customer yang dari sana bawa ke saya. Lepas tu mamatnya tu lah. Mm-hmm. Yang penting bagi saya kualiti kerja. Mm-hmm. Jahitan mesti kemas. Apa lagi? Begolah. Kalau nak prinsipku, aku memang cerewet sikit lah kalau pasal kerja aku. Aku tengok Madin lah. Kalau atau bidayah Madin de, lagi aku tengok barai pakai macam tangguh. Hmm. Tapi ayo jenis yang corak-corak kepada bidayuh lah. Hmm. Not yang lain dari yang lain lah. Mm-hmm. Aku tinggal barai sebab lagi gue dayak tempah so aku naik dah basa no. Tapi buat masa ti lagi bayu siap lah. Cuma aku bagi ku anak yang aku rasa macam ada kelainan sikit. Biasa macam yang aku dapat tempahan biasa-biasa saja. Tapi kali ti aku macam lagi naik tangguh. Tapi ayo macam lebih kepada anik tak lah, anik tak bidayuh lah. Aku memang lagi Facebook lah. Facebook ku ti lebih kepada hasil kerja aku. Kena angan nadi boleh di ka anajikom. Facebook ku, lepas no TikTok ku pun, lagi ego. TikTok ku so angan boleh jiro dayun salau lah. Menurut saja mana-mana media sosial ku aku memang lagi guna hasil kerja aku di gino lah. FB ku bisa direct WhatsApp dia ku lah. Kalau di FB
2: Ana Teja tak mau sama-sama kita dengar perkongsian so Puan Ana Jikom berkait dengan kerja dagang i. Nga ana keus nanti tau i Biz On Air tak ian Anwati. Berapa dengar tak anu adi beken.

Okey, hari bersama Duka Dati dan WiFam. Jadi, segmen Ancam Peta dan Ngumi di Ngumi Anur Rima 25 Beran Peri dan Sawan 2026. Selamat bersama dan kena pukul Peri dan Rom Daki yang bersama dan segmen niti selamat hari jam maka sempukur nuam ngumi jaya ke ngirsu siara de yang afam di gosong nuam poin ni de bandar kucing do frekuensi dan bian serian dengan dapat ngoji ngirsu afam di gosong ni poin ju dapat ke ngoji siaran kori dan aromiti pakai aplikasi RTM Click.

Okay, lagu Bimbo, lagu this Nicole and the gang bersama Donnell, lagu The Tobani no Tenju. Lagu Bimbo dengan Romy dia ada negara buku berita bersama. Jadi antara aktiviti antara program Dogi Bungatur dengan Romy dia buku berita dengan Romy dia ingat apa ni secara langsung yenu sen kemuncak bintang kecil 2026 ngirusu TV2 dati negara ngirusu RTM Click dapat dengan ia dua wati negara ngirusu FB Sarawak FM tapi daki yang dapat ingat sama-sama bintang sen final bintang kecil 2026 dan arum ET. Okay, jadi ingat Dogi dan Bantaraya Kuching dapat nek auditorium Piramli RTM Kuching dan arum ET gisuam ke kerana sapa adin sini kira buku moi ke walaupun pun dia dapat ningat yang dapat ningat dan TV2 dan ngarum ET. Okay, jadi antara program untuk aktiviti-aktiviti dia lagi mengatur Bitotek 2 Kemuncak Bintang Kecil 2026 lagi Bijua dia lagi mengatur the sindek ataupun the dopan auditorium Piramli RTM Kuching dia lagi ke screen pakai tak sama-sama han ingat oni the jurah mengatur the auditorium Piramli. Okay, jadi nudunya dia sopan ni ha iti antara program dia lagi mengatur dan ngarum iti jadi terus bersama dukai dopan nudunya. Ini info dari Sabah, so kau dan WiFi video.

kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul pruis ngarep di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Namnaan peserta rek bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching.

0: Simon moi jam bilangkono.
1: Jess, oh Jess, jamai, nanggo do paraan leptun bat gonan, iti haruwa gumu da selimut, wat kia sehat.
2: Oh ni noh ni, aku mau jai ke mokat, tengah gulu ti, do kupi, oh ni.
1: Bah gere, oh ni ngan mu maput indung baba mu koda noh, banang covid, covid medoi, banang ogi case virus influenza, tiap mu mboh vaksin.
2: Eh, muti, tu botol di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
1: Kabu asu ti biasa, je nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
2: Jogging yang saya di adopmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu ti. Bukan sehat. Ida mengajit ke? Liput IPU so office obong talun na. Quality sobak adin moskia yang kau isa.
1: Inongan kung ijamu jogging ti sa tapon lebih sehat.
2: Ito hewat ino. Jogging ot na otak adopnya sehat. Pakai kajon re. Quality sobak teti mo bresi. Makin mempukadu, makin doleh mo ngasok. Makin bogok lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mo. Motam menopnya da apaan mo?
1: Eh, alasan aja. Kan munang dak modori ya, ku jogging sa dia dak ku jalah.
2: Yo, nai nega.
3: Nosal manah ku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabusa suti, memang doi sehat.
2: Muuti les kia kolas. Ku nang ma. Ma Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
4: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inu dekasem penting. Okey? Jaga odep. Jaga abang turun.

ye semua yang dogi donton siaran TV 2 dan masa ini ada niara secara langsung Kapet Merah Kemuncak Bintang Kecil 2020 semadi kajen denangnya yaitu secara langsung dari Taja dan Pukul Pering Arab Tidak Bintang ya. Jadi Adin masih lagi sen Kapet Merah Kemuncak Bintang Kecil 2020 dan juara pengatur The Auditorium Piramli RTM Kuching. Jadi ini tu suatu minggu dan orang ini harap nak ingat hibur dan lagu-lagu hibur bagi ku si dia hasil ini dengan dua lagu dia ada apa tiba ada Via Mila dua Andrew Cree cuma lagu salah kau bukan bukan no diri ah betul dia sebabkan okay jadi itu ni lagu salah kau harap nak ingat boga lagi lagu-lagu hibur boga lagi lagu-lagu desen bara dan hanya penggiat music ataupun industri muzik budaya Haiti pikiran bakat masing-masing dah tinoga piboga lagi lagu-lagu budaya dikira genre ni ataupun dikira lagu ino rentak ni ke ni ke joget ke ataupun sentimental ke ataupun rentak country ke ataupun rock blues ke pun dapat gasakan sijak dapat umurat kang denangnya industri atau IT berarti negara dapat pakar lagi industri muzik budaya sa ya sama-sama maju lagi sa bikomang lagi koda industri muzik tempatan tu bukan ok jadi kalau media hati sama dia bibur dia ni lagu desa Alex Kuyong ragu Ion Pimas.

Bang Sungi dari jua suku puak manusia. Ini pula rawang ikan sposi dua ikan spoin dan pago

0: ujung-ujung sungi ti meparik kining. Doi ku saka liburan sungi ti koru. Pak masih gak ku dapat hidup mulus nama. Dapat ningak sekat beten onu pijawa dasan sungi ti.
1: Tiposi. Mu, kaya nanti posi. Ku bakuna mu medoi tu dapi ing sungi deku toi ti sobi.
0: Aku lah, seruang. Aduh, madih ku dah paring sangun. Mun rayum skora dang suak sungi dah taruh niti. Wah, jobeng nyam ku demu. Ni abar mu?
1: Abar ku pagu. Aku jobeng ke demu. Ningak mu, posi. Sungi yang tak ti meparik kini. Mesti lagi manusia ada mengun dobrosnya. Medoi tak sebarang ni turang ras. Ningak mu, posi. Pengetong kau yu pun membaga gatumut ya.
0: Yerah. Otak mendapat nangui katikani, berajah dan osah at koyuh dua batu. Disah tiap terjorak nilat di pisau plastik, yo.
1: Ya, roh. Aku harap manusia dah ditumbuk jaga sungi ti. Saat bukan si jambang siang ni, ti. Berada-ada, ya, pasti ya.
0: Ya, setuju. Sungi ti, boleh otak. Asal brosi, otak pun dah pergi popah.
2: Jagalah sungi, jagalah pengidip. Setiap koyuh di idip, ogi selita odopah.

Lagi masih lagi bersama dan segmen dengan Champeta dan Romy T Daki atau lagi 20 Rima Mira kita bersama dan segmen NP dan Rom Anu Rima ni T 20 Rima Berberi dan Sawa 2022 ma. Jadi ragu bikusi ni dengan yang ni info Daki ni lagi projek Desen Pinyonang Rakyat Sarawak kali itu yang ni sen pemasang Jematan Batang Paloh dia buka nudu ratus boga di tu lagi seropas Tansen Tarupuru Sowa deropas pimakai ferry dan yang motas sungi danu ropas si titia riak ni neputung ni abar de sukup nang pagu ya nudu ratus dera dan kawasan pesisir watinaga da pimono robis kodit lagi pimono raju lagi de sempula bruit daro dua matu nganya di ke serike kucing dua tinaga sibu bintulu saka ria siap dan berans meng iti tia ya jadi iti ira abar de sukup nang pagu semua mesiap tiap ingin piutung nudu ratus boga dera dan kawasan ini dua kos kira-kira 200 pri promoi point 5 juta ringgit dua omu yang mata ni dia no ni point ju kilometer pas benar na ya saka nyenang siap dan burani iti sodi pak ropas yogi kekangan ataupun pinusah de ogi timur burani siap yenu dan berampri dua saka dia berbuka ne damburan semeng sawa 2020 nuami di dua iti denanya Nissan Pimago ha Nissan projek pemasang ada Ogyo Bonai da Perintah Negeri yang sama-sama ingin piutung bukan sejak dari segi ekonomi parti negara dari segi nyamung hubungan ataupun nyamung denanya topat ke topat antara de topat de juo dua tinaga topat de sindek ya rupa si dia ateria sama dapat kinyam pemudah ada kodai ti bukan sejak dan kucing parti negara dan topat-topat boken dan kawasan rapasar ok sama dengan Cik Agu dan Henry Saleh dia Temaraga dan Pak Jamil dua kita bersama dekat dati rapasar si dia ateria sama dengan berita dan

Okay, lagu penyebur, lagu Dawa Toba dan Eric Strip and this band Anu dan Nyanu. Jadi dalam buku berita dari sama-sama dengan je berita this National FM. Jadi tijak terbih sama dengan Romy Tia. Aku juga sama dengan Romy Tia. Berapa lagi dan Boken. Maka kamu lho pasti yang dapat bersama dua juara pada Boken. Dan tugas dan segmen your power.

Dua buah lagu pemuka kita ada dengan artis yang mencana lagu Masu di Vipers piama dengan lagu Masu Eliza Suzina Jobeng. Jadi selamat mengarut bersama dengan aku dengan arti the segmen Ngarun Power DJ D. Masu pukul peri mengarut sampai top pukul 9.2 terpengarut timati. Jadi dengan arti si macam ngarut anu rimah 25 anu burang peri 2026 si macam ada pukul semang. Bingar mati kita orang keping agah bingar di menan senap bidayih bukar sadung dengan pukul semang. Suku bingar kita ira bihibur da abih program country dengan western bersama dengan penerbina si macam Filomena Buang. Sen sama-sama kita berhibur sampai top pukul 9.2 trip ngarut timati. Dengan lagu-lagu penghibur dah masuk sun beda aku dengar ti. Jadi balik kita boleh ke pinggan media YFMBD dan benar frekuensi ni 06.2 Mega The Kuching. Juga balik kita ada nyanyi The Kawasan Serian boleh ke pinggan media benar frekuensi ni 02.2 MHz. Semua pimpin YFMD ya dan ngerti siaringan ceria selalu. Sama-sama kita nyaga hidup kita lebih-lebih lagi. The masa itina kita masih dah timpuh musim jerebu. Sama-sama kita nyaga pinyihat hidup kita ya. Jadi tapi silu dengan lagu penghibur kita Masu Dino dari Pogan.

0: Jadi CM Cina Martina lagu penghibur kita masuk Dino CM Cina lagu dari Pogan. Jadi tiseh kita irap bersama dengan DJ Linda Jagim dari da auditorium RTM Kuching birajah dengan kemuncak bintang kecil 2026.
1: Okey, terima kasih Batteries the Conti YFM Media dengan reti. Jadi selamat pagi dengan semua bala kaping YFM Media dengan reti di dalam kami sama. Dengan reti aku ada di auditorium P. Ramli Art and Coaching senci berandu dengan program kemuncak bintang kecil 2026. Jadi jaga masa pukul 5 kemenujian lah ya. Ada perkarangan auditorium P. Ramli Coaching ti mempuno badaknya ratus sebab ada ini aktiviti dok naturus enche free show ada tengah bakat-bakat bala adik ya nyugon peluang bala adik dah sama-sama manek ngampan show pukul pribingare ma ijena bala ti sempat lagi tengah bakat balana dengan belagu de pentas duduk sedia de sapa auditorium P. Ramli dengan selain masa sen lagi bagi sesi red carpet ijena ada lagi donatur great and mad great and mad donatur pada red fm senjatinan menemu bual bala tetamu-tetamu de sama-sama manek dengan resiti bagi acara kemuncak bintang ke Chel 2026. Jadi kita tubuh tanya ya sejarah berkait dengan kemuncak bintang kecil ataupun pertandingan bintang kecil 2026 City. Jadi sewati SNCM 40 sewak ya pengunah bintang kecil dengan pengunah dan sebunga SNCM bagi sewak sebung peri mahi puru 6. Dengan mesin lagi ada ngarut City ada 6 finalis ada era bitaning SNCM balatik di umur antara semenggindi atau kesemang dua sawak dengan setiap balati ya yes, tinggal masa balati CNC sua dah abi 40 sawak program ti maksud nanti ya bagi balada udah pilih ada abi bintang kecil balati perlu abi umur CNC lagi masuk mahi sawak tok semang dua sawak dengan wang 25 anuburan saya cengah reti 6 finalis masuk 6 negeri yang akan cabaran masing-masing the auditorium P. Ramli RTM Kuching. Jadi dengar reti kita rak sama-sama puan asikah the era odok peragah jadi juara bagi pertandingan bintang kecil peringkat kebangsaan 2026 dengan selain masuk CN lagi kita pun bisa sama lagi pengatur sesi jebakat umur urang natur semena-mena antara buran iju dengan penerbit ya menerima beratus-ratus pinsu ataupun penyertaan masuk bala bakat-bakat cilik masuk seluruh negara kibrit masuk Sabah Sarawak dengan semenanjung Malaysia. Jadi masuk proses ti 6 saja finalis dikira kita ia benar-benar berjaya benar-benar berbakat untuk pilih rimpas balati melalui kudu-kudu penilaian antara nas dan penilaian vokal dengan persembahan visual pada juri profesional. Dengan dengar ti ada 4 finalis menek masuk semenanjung Malaysia ni orang masuk Sabah mewakili Sabah dengan ni orang lagi mewakili Sarawak. Jadi 6 orang finalis dengar ti Cik Nur Ariana Satria sebagai di Sarawak masuk Sarawak mewakili negeri kita Sarawak sementara Christina Is Zara Robli semendua Sarawak masuk Sabah dengan Muhammad Rizaril Indra Rizwan semendua Sarawak masuk Kedah dengan bagi wakil masuk Kuala Lumpur Kuala kita ya. Jadi wakilnya seence masuk Nur Sofia Adelina semendua Sarawak dengan masuk Pulau Pinang wakilnya Melissa Ros Afzan semendi Sarawak sementara Negeri Sembilan Muhammad Aryan Zuhair semeheng dua sawak. at this end mati na 6 finalist. Ah, ada masa itik nabalan tengah ngundah persembahan masing-masing kawan kita ya. Jadi kita ngampan lah kawan kita asikah de irak do peraga jadi juara bagi de ngara siti. Okey, jadi sewati konsep nas enje konsep de taban badak bintang kecil enje konsep spectrum music dengan balati irak dok nilai masa segi karakter suara, kekuatan dengan gaya persembahan dak berbeza. Jadi saya nomati na kriteria de kuat kita ya de dok to meet tinan nyukon marka. Jadi jika kita sama-sama tubek lagu de taban pada bala adik-adik kita de ngara siti ya. Jadi bagi wakil masuk Sarawak, wakil masuk Sarawak senche adik kita ti nama tina senche Nur Ariana Satria adepna rangaban lagu Gerhana masuk Ziana Zen. Sementara Christina is Zara binti Roplin masuk Sabah ngaban lagu Cuba Jadi Aku de udok popular pada Nadira. Sementara wakil masuk Pulau Pinang senja Melissa Ros binti Afzan Safwan ngaban lagu Sumpahan Salju. Dengan Kuala Lumpur adik Nur Sofia Adelia binti Air Razif ngaban lagu Sumatera. Dengan bagi peserta masuk Kedah, Muhammad Rizaril Indra bin Rizwan ngeban lagu Madah Berhela. Dengan masih lagi adik kita ada mewakili Negeri Sembilan, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram ngeban lagu Hidup Dalam Mati. Jadi saya mati nak antara lagu de taban balana ngara siti. Sementara CN ya berarti pun irak bilawan bagi lagu trio ataupun berpasangan taruh orang. Jadi berarti lagu dari teman balana CNC bagi Adi Reza berpasangan dengan Sofia Adilia dengan Melissa Ros berarti rangaban lagu Hell of Fam. Sementara Ariana berpasangan dengan Aryan dengan Christina irangaban lagu Never Give Up. Saya mati nah lagu trio ataupun bagi lagu berpasukan berkumpulan CNC ini kumpulan ada taruh orang ya. Jadi dua lagu Hell of Fam dengan Never Give Up. Jadi tina pun bersama sebenarnya bala dengar ti bukan saja dapat tubuh persembahan bala adik kita siti pak lagi bala ti pan dapat lagi nyaksi persembahan masuk artis-artis popular Malaysia dan mengundah persembahan seence Wani Carey ada lagi Izan Hanzi dengan Lan Solo dengan pengecara ngerti seence Bel Nazri Ya dengan Hafifah. Okey kan Ejena, aku kongsi lagi sekali. Ejena bala ada lagi bertanding bagi lagu trio. Okey, bagi sesi lagu duet Encik Ariana ira bertangkap dengan Reza ngeban lagu Hanya Memuji. Sementara Aryan dengan Getia ngeban lagu Fantasia Bulan Madu dengan Melissa Ros berduet dengan Sofia Adelia ngeban lagu Zapin Melayu. Jadi nanti balan ada taruh pusingan tentang lagu CNC bagi peringkat solo, lagu duet dengan lagu trio. Jadi bintang kecil kali ti dok luas secara langsung The TV 2. Kita pergi masuk pukul pre-e bingara icena dengan RTM Click dengan dapat dekaping lagi de Sarawak FM. Jadi saya dah mati nah berkait dengan pertandingan bintang kecil. Jadi Wani Carey apa yang jemputan irang aban taruh dua dengan lagu sebenarnya SNC pulang dengan Cak Cekuk. Sementara Lan Solo ngaban lagu Memburu Impian dengan Seragam Hitam dengan Ezhar Hanzi ngaban lagu Tak Siapa Tahu dengan Dari Bawah. Ini saya Martina berkait dengan artis jemputan The Ngara City. Jadi Tina pun bersama lagi The Perkarangan RTM dan Masa Itik nebeken sajak bala kita dapat tubek persembahan bala adik-adik lagi kawan kucing nah. Apalagi The Perkarangan RTM ada lagi sesi berjuar. Sesi berjuar jadi macam-macam booth nyua barang pimaan ada dok sedia antara nah ada mengayam gunting dan sempat kutubek neja nah. Ada lagi peminat-peminat kuih mochi, macam-macam sebenarnya. Ada lagi pau biregan seringit, ada udah jua, ada sapa perkarangan auditorium Piramli. Jadi bukan saja kita dapat nyaksi balatik dari auditorium Piramli, pak ada sapa auditorium Piramli ataupun ada perkarangan auditorium Piramli SM berdepan dengan pondok pengawal kon kita ya. Ada ini screen dah cukup bahas. Jadi abah susah aseng sekiranya dah habis end puno bila kita boleh aku tawatin nan tubek persembahan bala adik kita di masuk screen duduk sedia ada jawi ada turun piramli cukup bahas berserta dengan angun pun memuaskan hari kita mati nah aseng kita. Jadi saya saja dah dapat ku kongsi sebenarnya dengan reti berkaitan dengan kemuncak bintang kecil 2026 sebab ada masa itik nah bala adik kita masih lagi ngundah persembahan. Jadi debaran and memang cukup terasa sebab kita kepo anasikah daerah peregah jadi juara ada Ngara City. Jadi kita harap nah mungkin kan kita ia akan berpihak kepada peserta masuk Sarawak pemenipan dan kan kita ia rezeki hati kan kita ya semua balatik sebenarnya adalah pemenang sebenarnya. Jadi kita harapkanlah ada tuah bagi negeri kita angkada kemenangan dengan Red City. Jadi saya dapat kongsi dengan reti kita balik lagi dalam amuk the county the masa itina.
0: Jadi sim cita matina kita mau bersama dengan DJ Linda Jagem the auditorium RTM Kuching dan Masa Itina berajah dengan kemuncak bintang kecil 2026. Jadi bila kita ada remin boleh tebak siaran langsung ya kemuncak bintang kecil 2026 the TV 2 the Masa Itina. Terima kasih kerana kita ada masih sentiasa bersama dengan kami The YFM Bidaya The Segment Ngarang Pawan bersama dengan aku DJ D The Ngarati sampai top 92 Terup Ngarati Mati. Jadi mengda kuan ku ijen ada pukul semua bingar mati kita orang keping agah bingar ada menan sendak Bidaya Bukar Sadong dengan pukul semua suku bingar kita ira berhibur dengan lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbina si emisyen Filomena Buang. Kita pisilung dengan lagu penghibur kita masuk Imelton Choneng Ruru Atinku.

0: Bidayuh Gerak Bersama.
1: Jadi sim cerita mati na lagu penghibur kita masuk Emolten Choneng Ruruh Tingku. Jadi dah setakat pukul peri bingarut ti ya. Indeks pingakas angin ada taruh buah kawasan da Sarawak ngerekod da abih kategori kait sihat si mencene IPD Serian 166, Samarahan 152 dengan Kuching Sarawak 145 si mencene Matina taruh buah kawasan da abih kategori kait sihat dadak indeks pingakas angin ataupun indeks pencemaran udara IPU dan setakat pukul pre-e bingar itis eh. Jadi tina pimpuan kita bersama ya acara beraju Kuching Marathon 2026 di Irak Dok Tundah dan Anu Minggu ti si mencena 27 Anugerah Peri 2026 Irak Dok Batal Gerumpung Kuching Marathon KMA menang acara ti batal ngin andu jerabu de Kuching dengan kawasan bisindek kuan ya. Jadi apa kita kembali pukul semang bingar mati kita irang keping agah bingar di menan sendak bidi bukar sadong dengan pukul semang suku bingar kita ira bihibu da bi program country dengan western bersama dengan penerbitna Simicina Filomena Buang. Jadi terus bersama dengan Amido YFM bidi ya gerak bersama.

0: Jadi simcil matina lagu penghibur kita masuk Natasha Jagu Bunga Andu Rami. Jadi tisya sama-sama kita irak bihibur dak bi program country dengan western bersama dengan penerbit nasi emisiana Filomena Buang.
1: Aku harap ingat adik sihat, dua bahagia bersama harawang ingat ya. Ja, aku ingin sama-sama bihibur, nojit raga-raga country.

Ngan debi tugas ngan Romy ti, de nyalan tugas ingan, pagu-pagu ya. Pingarap aku nudu ingan dang sawa 2026 miti, ira semoga program Country and Western sekawata jagin program de kajen-kajen ingan dan birang ngarum onurima.

Mi perang itu aku juga ayuh terima kasih nudu ingat de setia ngajit siaran koi ya nudu wifi beri ya dikira masa doa kita kisah jaya ingat lagi ya. Maka mut siaran wifi beri pun dapat abang ngajit ke ngirusuk platform media sosial ya nudu Facebook ya nudu page rasmi koi depakai dan wifi beri ya. Maka mut like, follow, do share, posting koi ambetah live streaming takar DJ-DJ bitugas ya.

Lagu country de ngoji tak ngarum iti ya. Medi ngen gah nyamnya sinet ni jam gah tak bisa mah. Pak si bayi berpisah, aku dah ingat ngoji lagu de dua iti, dah tak biar pergi. Selamat ngarum.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap gerumang radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Bidayu, gerak bersama.
1: Jadi semasa matina kita mau berhibur keping-keping lagu country dengan western. Dan habis program country dengan western bersama dengan penerbit nasib masyarakat Filomena Buang. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bersama dengan kami di Station Radio YFM Bidaya. Di segmen Ngara Empawang dengan Arti bersama dengan aku DJ D. Sama-sama kita berhibur ya. Sampai pukul 2 truk Ngara Tematik. Ibu sama-sama kita santai, relax, berehat dengar andu remati ngin andu pagi, mungkin ada bila kita ada cuti ataupun ada bila kita ada kerja setengah andu ataupun ada masa itina ada lagi di tempat kerja, kerja shift konnya ya. Ini pun kita pisah dengan lagu penghibur kita masuk di jugan band Cinta Nomor Ni.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, saman ngera adibian ana bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai seba IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betih pide puankah susah ngasin. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Jadi saya mencari matina lagu penghibur kita masu Namilia Lia dengan Generation B Band aku dek Kinana dan mengabang kita part per 2 minit rimpas pukul semengni bingar dengar ti. Jadi dah pukul 02 terpengaruh mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan automasi YFM dia masa pukul 02 terpengaruh sampai tak pukul 6 bro pagi. Jadi terus bersama dengan Amir YFM dia.

Masih mencuri majlis lagu penghibur kita masuk Vivian G B Janji. Jadi dah jam ti aku mah irang emas tugas aku dengan reti aku di jadi irang ucap 10 cip kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami di segmen ngarim power emas pukul peri dengan ijena sampai tepuk sendua trip ngarati. Jadi sian saja dan masuk aku dengan reti, terima kasih semua, bye bye.

0: cinta.
1: Program Sarawak Kusayang edisi Muka redongatu so 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redokuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang murang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngedatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangada paraan leptun bat gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Mau kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mau maput indung babak mo kada no. Banang COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mau mau vaksin.
1: Muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang saya diatopmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Ida mengajit ke liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kau ise.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Ito hewat ino jogging ot ne otak dopnya sehat. Pakai kajon le kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasok makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motap menopnya da apaanmu.
0: Alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku jalah.
1: Yo, nah ini ke?
2: No sal manah ku dulek ku ngocit sinam sa dia. Kapus asuti, memang doi sehat.
1: Muti les, kia kolas. Ku nang ma. Adit mo mondap nyusahnya aja dak mutine.

0: nasihatnya adalah duduk nya adalah anda jadi guru amat amatnya the bau mukwa form 6 ka mukwa degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cenggu jadi aku mau tahu lebih taruh perlu lebih sawah start sok gaji paling sok cuman sok gaji nah. Sih baru betul gaji dekat zaman Nadin luas so college atau luas university sama sekali mau get degree Nadin botang gaji ya sekolah ayu jadi selain masuk get lawin dan bukan lagi tih orang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi sebab mesti lawan mana bukan okay jadi walaupun basic jadi sebab no jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi merah anda minat, kamu sekali rekalangan Dr. Doyo. Jadi mohon di cikgu. Pak Ketan, dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM. Maka berapa ada ke...
0: Coalition.
1: Ya, ada ke IPG, Institut Pendidikan Guru, kena Batu Lintang ke, Tuan Betul Azad ke, atau Benda Sonjong kan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching. Bachelor in Teaching atau sarjana muda pengajaran atau jadi mengajar

Pukul 6.40 pagi, TUY FM Bidaya RTM Kuching, Salam Malaysia Madani, peluang minat frekuensi 06.0 dengan 06.0 MHz.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Sindiang berpagi anu inem, 26 anu beran piri'i. Dua ganan emang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masuk surat Sande Peter, da 2, tetek 2, baris meheng, top semang ini. Dengan Tuhan puat mengeni, ngelamat inya pagu masuk bala pincuba. Dengan mengeni, nahan da biek dua hukum tetek anu pengakim. Lebih lagi bala denguna kerja semang, dengan capa kuasa tanpa belagu rupa mendong iti pegang dengan sumo dan kai ngurumat bala malaikat da surga pakeng kaya bala sen bala malaikat da lebih tegap dengan bikuasa masuk bala guru iti kai nandes bala na da jawi Tuhan sana tanpa semayang kita amang kami dua surga kena nakam ngan kudus pemerintah kamande pingkira kamera dotum na da tanah mung da dua surga. Juga na kami anuiti koin anda belakang lu naampun dosa kami mung kami ngampun inya bersalah lawan kami nibahan kami masuk pengaju lepas kami masuk ani dapi ek oh Tuhan pada jawa resurreksi wakam bisa ke jawa aseng dengan pikir kami mepar sayung pengabes lalu ngaban negami jawa pemudip kekal pada Kristus Tuhan kami anak akam tak mudip dengan berindah dua penyini Roh Kudus tempa da adu-adu hanya pangan tapi Maria da penuh gracia tanpa berdengan akam bi berkat akam mencah bobo dayung dengan bi berkat buat ibu akam Jesus Santa Maria na tempa kami inya lebih resah nyungka kam semayang kau nami iti se dengan lagi lama misi negara kabus mulia negemang dengan anak dan Roh Kudus mong dema sedegina iti se dengan ra adu-adu hanya pangan berkat tempat ada berkuasa berkat kini doa dengan anak dengan Roh Kudus amin.

Pukul 6:30 isan-isan. Muhammad Rizaril Indra Rizwan juara bintang kecil Sabah Adi 4 Pro. SPR nyekar agi cadangan nambah kerusi Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 dok batal lebih tunda ngah Jerbu. Selamat isan-isan bersama ngaku Marceline Gansi termagah so YFM Bedaya. Madin Tengenegah. Atau piguru agah isan-isan hati ngah pemungan malam kemuncak bintang kecil Sabah Adi 40 Adi dok ngatur di Auditorium Piramli RTM Kuching ngarem sengumi. Peserta sok Kedah Muhammad Rezaril Indra Rizwan semang dua sawah menjadi juara ngarah rimah peserta Adi Beken kat terima prize duit RM20,000. Peserta sok Negeri Sembilan Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram semang dua sawah seun nombor dua kat terima prize duit RM95,000 kat peserta sok Sabah Kristina Is Zara Roblin semang dua sawah seun nombor taruh ka terima prize duit RM5,000. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, agi kemendekat program Adi Dok Ngatur pada Radio Television Malaysia RTM. Bintang kecil jadi platform yang sirau bakat bau, dupan anak-anak, kedak seorang peluang kak ngera, yang kembang bakat dalam pita seni persembahan. Meting cadangan yang nambah kerusi parlimen di Sarawak sedekat hati. Seranjaya Brundi SPR kedaat nang keus syur kerja perhati kawasan Brundi KSP Negeri Sarawak Adiju meh dog nyedia. Syur KSP ana alendok kiren ka daerah ratus neg taruh peru anuburan September hati. Setia usaha SPR Dato' Hairul Syahril Idrus kedaan sakti derem pinerang. Derem di pinerak media, bertunda dengan report so di Surat Agah adi nang kiang kawasan Brundi Parlimen di Sarawak re bertambah. SPR menegang mitik Surat Agah ana beda adu-adu tinggal penerang berkait KSP adi betul di portal Puankah Penerang Rasmi adi dok peruah beda Suranjaya ana. Acara berkeduh temegah Kuching Marathon 2026 adi jaka dok ngatur nga anu minggu ati dok batal. Persatuan Kuching Marathon KMA dremdi penerang kedaat nang bima terdana dok naib tunda nga jerebu adi jadi di Kuching. Ati ripas temit kira di pinyahat ka atus ramat berpihak adi sua drem acara ana. KMA kedaat nang PAI adu-adu perhati takah indeks penyikis sebab IPU semen kudu-kudu pikara pipaut abang terun seteden jerebu piguru jadi ngapun buran hati. Perik peserta gibabu dapat temit pingat ka jipo penamat ngera. Barangana dapat dok temit nga anu hati ka sepagi di Plaza Merdeka. Jadual saman arahan tutos bikait pinamit pingat ka jipo meh dok peruah derem platform media sosial rasmi KMA. Pinetap kira berkait pengatur acara di kawasan Tikuka berguna tembik kira di indeks penyikis sebab IPU bertunda dengan jerebu adi jadi di Reis Ati. Menteri Pemiang Sukan dengan Pekembang Tukir Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita atnang PAI dah bian kuasa yang itu acara dapat dok ngatur puankah dah. Ainang pinetap kira ana menegap sengan di pihak adi ngatur program ke agensi adi paut nimun jabatan kuasa Nura Susah Abong Terun Sarawak bersengan di takah IPU semasa. Air keadaan saat di lepas menega pusat kutung Pek Bikeduh Kuching Marathon 2026 dini buah pusat berjual di Kuching Mijah. Rebis mengtaruh ribunaan meh register yang sua Kuching Marathon 2026. Penyiswa kaum Dayung Sarawak dalam program kepimpinan wanita dan pemimpin akar umbi Dayak dalam takbir urus, pembuatan keputusan dan pembangunan lestari perantis PTS 062 mah bitambah ke semerimanaan peserta suwati banding dengan keus duanaan tipuh program ana piguru dok ngatur. Menteri Pekembang Kaum Dayung Rawak ngga masyarakat Dato' Sri Nancy Syukri kita atnang pinambah anak kirim penyekembang adik kena dalam pibayah penyesua kam Dayung Sarawak dalam penyekembang kepimpinan.
Ai kiraan saat ti dipukuka parantis PDS 062 di Dayak Chamber Tower Kuching. Parantis daka us program training pa platform ia nyedia arabis pega kam dayung jadi penguru derembrak masam pita samun politik, ekonomi, organisasi masyarakat samun perkhidmatan awam. Biji uringi ngagah. Pimanai drumpita sains, teknologi, kejuruteraan nga matematik STEM mengguna dokasan student di Takah Skura. Ati yen peruah tu bau adi bian pimahir bergatung adi ada penyokong pengembang teknologi saman ekonomi digital Sarawak. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Sapi kira adnang pinerang awal skop mengguna yen kasan minat ka atim saya anak Skura drum kuas pita STEM supaya mien aliran tipu form 4 nga form 5. Ekeraan saat di tipu rami kuka STEM Hub Sekolah Menengah Kebangsaan Gedong. STEM Hub ngin peluang ke anak Skura yang siroh pengalaman belajar praktikal so penyuguna pencetak taruh di drone, robotik, saman aktiviti inovasi. Dalam perkara adi paut Rodiah Sapi'i kita adnang projek katuh takah bangunan SMK Gedong Wadinati mes entakah kerja taruh perundi poin taruh-taruh peratus kan jika kemas ngaburan Ogos 2020 Mai. Projek bergar 50 poin peri-peri juta ringgitana ina saman kerja naik blok akademik pentaberan ngam makmal kantin, bengkel Dewan Skura saman blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Enang makmal adibau Rebian STEM Hub adi nyidia terun adikena yang anak Skura kenu eksperimen naik projek ka inovasi. Ai menegas serah penerung beranja yang miris semang unit aircon adi mbah dok pasang di Skura ana. Perungun taruh peru dua buah remin di kawasan Mambong redong nambah kena so projek nambah kena remin miskin Sarawak fasa 2 2026 teban ke penitah beranja setengah juta ringgit. Projek anda jaka pikuru dok mansang bulan Oktober ati nga kerja-kerja nambah kena jaka kemas dalam tipuh ni burat ngeripas kontraktor terima surat tawaran. Perungun taruh perdua kontraktor dan reis mesua dalam proses cabut undi pemain kontraktor yang projek ana umijah. Adi suak nyaksi proses ana ina Gapit Menteri Pengakut Sarawak Dato' Dr. Jerib Susil. Gaya andu di Sarawak dong jaka agi ujen drum tipuh ju andu adire. Pengarah Opis Meteorologi Malaysia Met Sarawak Khairul Najib Ibrahim kita atnang drum tipuh ana ujen rebis i nga isan-isan jaka jadi di kawasan Jok So Pasar ka Mopang Raut saman di Mukah Bintulu Miri nga Limbang. Sedenana ujian nga sengumi andu dapat teban duduk kijat nga sebab adi teras kena so risiko uba di kawasan Rabak. Sengumana ujian derek kadi jerebu sepenuh i amai pikara ati menek gebesengan di kawasan peras nga harsu di reis adi bersindek saman gaya sebab. Sarawak njaka meret fasa pengubah monsun dalam bulan Oktober adi seraru i teban sebab adi remah ka so bege parat puankah arah adi dapat ngurang pimerut asuh jerebu. Taruh operasi naik ujen OPA bau-bau ati mujur teban ujen di kudu-kudu kawasan pak penyingasi i pisengan di gaya keruman. Aku ngemas segah aku peribasa pun-pun ni. Muhammad Rizaril Indra Rizwan juara bintang kecil Sabah Adi Pat Pro. SPR nyekar agi cadangan nambah kerusi Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 dok batal itunda nga jerebu. Nga ana ati degah adi madok nyusun beda Muhammad Ahadi Syamsawi kada nukar ke pemimpin biata beda Vigma Lawrence. So section berita Ehos Masa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani.

Ialah aku menghibur masa Dino dari Pogan The Sama Perimpur kita segmen Mekat Karimohas Sebelum pagi 26 Anuburan Perii 2026. Yakin Nuhai taruh jam lebih sama dengan aku anda kepukul Perii berpagi Siti Mati lagi ya. Lagi dengan berbagi itu Keratan Akbar kita The Mesu Suara Sarawak ya dengan anugerah berprestij dipancar dari Sarawak SEMA Anugerah Industri Music ke-25 ataupun AIM 2025 dengan ti pengatur ya dengan anugerah industri muzik ke-25 sama ada Anu Siti ni mesu anugerah dah cukup sejarah lagi ya dengan tiguruk pukul Perii Bingara dengan kapet merah AIM 25 sama pukul Mahi Bingara ya. Lagi masa lagi dengan Agah de Abi Surat Agah Sarawak Tribune berpagi ti sama Keep Doctors in Service ya. Dengan ti sama dakan tu kiburut da Abi budget 2027 dengan Malaysian Medical Association de nyungka supaya lebih kenumpu neg doktor dengan nambah lagi ya 1,000 specialist vacancy ya. Saya nama antara Agah ataupun Keratan Akbar kita ada berpagi iti, berpagi 6 dengan pukul ijuk berpagi semua Agah Deminan Senak Bukar Sadong lagi dengan kita ada masa tina ada dua pimpenu dalam mohon kerja ya kikik ada dua penyalan pimpenu kita dengan selamat atau tempat de 7 lagi ya. Okay, dengan terus lagi kita berhibur sebing-bing Agah ada pukul ijuk berpagi BBNG dari Bujang Serian.

0: Muat. Mengani rap janji kerja. Bayu kerja adep siap. Pulih diri temegak mudip. Dekat ni katri babe si. Ah, pagu kunyikin.
1: Oh, beh. Beh. Oh, beh. Ada kam dramin ya?
0: Napi dengan babe nama tu uet.
1: Oh, beh. Beh.
2: Mani ce, hati aku lah. Kia buang itik dia. Itik ti adu luah garang. Buang nama rasa.
0: Adalah kaya dah suka aku musuhkap.
2: Ayo, ayo. Ngenain damu taya. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku suka tak itik lah.
0: Aku nak kena pinjam drill musuhkap. Adakah? En mah, pulih drill adep ku megak mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan drill aku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kai kudip na tamah lagi drill banca murah kudu ringgit nak rega nengamin
0: kan mengsi ed ku nak minyap na sekejap tinan ku nak jaji kerja ku si ed ku mani kerja ku si ed pun lagi bante
2: boleh ku nyugon na gamu kasal drill si ed ku anjaran tinan mari ba menggergaji rataya na pandai muhun pak biku na mari negara mintia ed mada-mada adep ku timun mahun bada nemu luar suramin bin bigalo garang kai pandai bali
0: do raja bina gesenakan tibe aba dengan nyiner aku mu enbe
2: senak pitayen saja bin diril ti kai puan jaran nemari negara mintia
3: si emma mengadep minyak barang inya pandai-pandai lamparin ni balik
4: ke okay, jam kita pukul 7 berpagi.

0: Muhammad Rezaril Indra Rizwan, juara bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkel ada cadang tambah kerusi Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 batal ngin Jerebu ETC. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impor Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti Agah puno, bitanding kemuncak bintang kecil edisi ke-40 tunah The Auditorium Piramli RTM Kuching ngarna. Peserta masuk Kedah, Muhammad Rezaril Indra Rizwan, bi umur 92 sawak, jaji juara ngalah 5 peserta beken, terima prize duit RM20,000. Tempat nombor 2, peserta masuk Negeri 9, Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram, bi umur 92 sawak, terima duit RM5,000. Peserta masuk Sabah, Kristina Izzara Roblin, bi umur 92 sawak, tempat Lumur Taruh, terima duit RM10,000. Program Natur Radio Television Malaysia RTM ada suwe meneg Gapit Menteri The Office Premier Sarawak Dato' Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali. Bintang kecil tinan megau bakat bau nakinya de bidang belagu. Enyap cadang nama bahagian Brundi Parlimen de Sarawak setakat ETC. Sonjaya Brundi SPR menang cadang kajian bau kawasan Brundi KSP Negeri Sarawak ke Iju Mesidia. Cadang KSP masih petunjuk secara rasmi neg inyaratus neg tapuru anuburan pre-ET. Setiausaha SPR Dato' Khairul Syaril Idrus Pidaan ti rimpas ini report surat agah bibaak kehi bahagian Brundi Parlimen de Sarawak Irak bitamah. SPR minta surat agah ti rujuk pinerang pasal KSP de betul nehen portal atau pinerang rasmi peluah bedak Seranjaya iti. Acara berujung Kuching Marathon 2026 era tunah anu minggu ti dog batal. Grumpung Kuching Marathon KMA menang acara batal ngin anu Jerebu de Kuching dengan kawasan bisendek. Pimutus tunah sebab ngumit kira nyaga penyihat dengan penyelamat pihak terlibat. KMA menang pihak penganyur memperhati keadaan Jerebu dengan bacaan indeks penekes angin IPU serta ahi petunjuk hong terun beken mesu tegih Jerebu puun berhenti. Semua peserta boleh ngumit medal penamat dengan baju penamat. Barang ti boleh tumit anuti dengan pagi di pusat bibirih Plaza Merdeka. Jadual dengan arahan lebih jejeb berkait ngumit medal dengan baju me-upload di platform media sosial rasmi KMA. Pimutus berkait ngatur acara di kawasan Tibuka perlu ngumit kira bacaan indeks penekes angin IPU sebab Jerebu masih di negeri. Menteri Pimujang Sukan dengan Pimancang Pidagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang pihaknya anyap kuasa nentu acara boleh tunah atau kai. Pimutus tunah beda pihak penganyur serta agensi berkait mengkomiti pengurusan bencana Negeri Sarawak ngajar bacaan IPU ETC. Tapi danti nak melisa agak memperhati nak pusat nyugon pek larian Kuching Marathon 2026 dan ini pusat bibiri barang de Kuching andunya-duna. Lebih 10,000 peserta register suwe Kuching Marathon 2026. Dayung Sarawak suwe program kepimpinan wanita dengan pemimpin Akar Umi Dayak de tadbir urus ngunah pimutus dengan pimancang Lestari Perantis PTS 062 ditambah 5 peserta sewati dibanding 2 peserta masa program tegi tunah. Menteri Pemancang Dayung memak dengan kaum Dato' Sri Nancy Shukri menang Pemancang Pagu bertambah Dayung Sarawak sua jaji pemimpin. Tapi nanti masa muka perantis PTS 062 The Dayak Chamber Tower Kuching. Perantis kai setakat program latihan pak ini platform sedia lebih ihong dayung sua jaji pemimpin ahi bidang mengpolitik, ekonomi, organisasi dengan perkhidmatan awam. Pisilung lagi agah. Belajar bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM. Mesu peringkat sekolah tinan kede balata bau adeki mahir minan teknologi serta nyukong ngekat ekonomi digital Sarawak. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Sapi'i menang jaga ngajar STEM tidak narik minat anak sekolah belajar lebih jujur bidang STEM sebayu milih aliran the Form 4 dengan Form 5. Nabi ucap di majlis muka STEM Hub Sekolah Menengah Kebangsaan Gedong. STEM Hub peluang tinan anak sekolah dapat pingehek belajar praktikal minan pencetak 3D, drone, robotik dengan aktiviti inovasi. Rodia Sapi'i menang projek pigatu taraf bangunan SMK Gedong ITC tapuni poin tau petaruh peratus tuna jangka siap bulan Mahi sewa 2020 Mahi. Ongkos projek 50.3 juta ringgit piburut ngunah blok akademik, pentadbiran dengan makmal, kantin, bengkel, dewan sekolah serta blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Makmal bau tinan pelengkap STEM Hub sedia ruang tinan anak sekolah ngunah eksperimen, ngunah projek serta belajar inovasi. Nenyerah penolong belanja tinan miri semeheng unit aircon mepasang de sekolah. Terpedua buah remin di kawasan Mambong ira dapat ngeripe dorongan projek kia remin miskin Sarawak fasa 2 sewa 2026 minan belanya setengah juta ringgit. Projek ira tegi tunah buran semehengti. Kerja-kerja kia jangka siap timpuh ini buran rimpas kontraktor terima surat tawaran. Terpedua kontraktor sewa the proses cabutan undi milih kontraktor projek endunyanduna. Suat meneg nyaksi proses ti Gapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Dr. Jerib Susil. Keadaan gaya anu de Sarawak jangka bebi timpuh iju anu lagi. Pengarah Opis Meteorologi Malaysia Met Sarawak Khairul Najib Ibrahim menang timpuh samah hujan wang berpagi jangka di kawasan Utak Terun dengan pantai Piberut Demukah, Bintulu, Miri dengan Limbang. Hujan lemah tandu dengan ribut risiko berlaku ubah di kawasan Tanah Labak. Menepan hujan bayu tentu dapat nyigan jerebu sebab jerebu ngajah titik peras dengan kawasan Tuan Sahu di negara Indonesia serta arah angin ngumoi. Sarawak jangka merut fasa bilali monsun timpuh minggu ketaruh buran simeheng biasa ngeban angin lemah mesu ahi arah boleh ngurang asap jerebu. Taruh siri operasi pembenihan awan OPA Bayu Tuhaiti mengkedah hujan nehen tingah tempat. Tidak ngemasagah pun Nabi Naca bau. Muhammad Rezaril Indra Rizwan juara bintang kecil edisi ke Petpuru. SPR nyangkel ada cadang tambah kerusi Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 batal ngin jerebu ITC. Dengan sen ketia agah berupagi, susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu seksyen berita ewal semasa RTM Kuching, senalin minan senak bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.
1: Anu tinggal suat 2004, Shalin Zulkifli Ratu Boling Reis rekod sejarah jadi atlet reis adi nguruk pingat sekesembega di Sukan Asia. Ai mujur ngesah pingat adi nomor mai, lepas jadi naib juara di acara bergu wanita, adi rognai di Gymnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin adi berganingan nga Sin Lee Jin, ngemas acara nga nguruk 2,500 mengemai jatuhan pin. Ayah Sua Sukan Asia, anu ina acara sukan sekesembaga di Taka Asia, ngasua semengperi peripropat, tipuh ihipi umur semengnam sua. Pemujur ati nama rekod adi sepayu ati dok digeng beda yang berbahagia Tan Sri Dr. M. Jigatesan, atlet pecut nga yang berbahagia Dato Ang Bun Bi, pemain badminton adi mujur nguruk perungun ju pingat di student penyusua ngera. Anu titun sejarah lewisan so seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya ambo jang tari gas melagu penghibur bidaya salako masu rani pet de matit ya dengan pukul 7:30 pagi sema aga demenan sana bau jagoi dapat kita sama-sama kaping na dengan spesien kita bebul tayu lagu penghibur ya dengan masu remix R2 band cinta adop sama adep dengan lagu bau de masu Roland Lias turun pahit rak batan pun sayang.

pukul 7.30 pagi. Sebongasa demutik pun punabar Muhammad Rezaril Indra Razwan Rizwan juara bintang kecil edisi ke-40. SPR nyakar ogi cadangan namah kerusi Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 berbatar setegar Cerbu. Selamat pagi bersama Doku Martina Naun dan Abar YFM Bidaya. Demutik tengah Abar. Otak taja, Abar pagi ti pakai pemutus malam kemuncak bintang kecil edisi ke-40 The Auditorium Piramli ATM Kuching Arum. Peserta suat Kedah Muhammad Rezaril Indra Rizwan semunglu sawak majakin juara ngarah rimuh orang peserta deboken duh teban pari prize duit RM20,000. Tempat kedua bermenang dak peserta suat Negeri Sembilan Muhammad Aryan Zuhil Muhammad Rizwan Akram semunglu sawak diterima prize duit RM5,000. Sementara peserta suat Sabah Kristina Iz Zara Roblin semunglu sawak desen tepat nombor taruh terima prize duit RM10,000. Program dengan tu da Radio Television Malaysia RTM ino pun obonya sigah da Kapit Menteri da Opis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hashidah Said Aman Ghazali. Bintang kecil jagin platform senyak karik pakat pau tupan anak koput rasa ngin peruang nudua pikiran di pedang bidang seni persembahan. Negadin dari cadangan nama bagian Brunei Parlimen Sarawak, Abu Nai, Suranjaya Brunei SPR nang adin negadin jek bimitia sen prati bau bat boro Brunei KSP Negeri Sarawak ke Ju Sija demo Abu Nai. Pemitia KSP Nuhadin mau abuah petangga secara rasmi 700 nektaru peruan beran periti. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahrir Idrus sebut dan itu dan penerang abar lepas segi report surat kabar tempatan dengan bagian Brunei Parlimen di Sarawak Ria Bitamah. SPR pun mitia pihak surat kabar dan ingat penerang dibotul pasal KSP dan portal atau penerang rasmi Suruhanjaya ino. Acara Bikoduh Kuching Marathon 2026 desakannya nang mengatur ono minggu iti mau berbatar. Dan penerangnya Persatuan Kuching Marathon KMA nang pimutus obuh nai bertunak duh Cerbu dan obuh kucing duh kawasan desinek. Iti pun lepas mitkira penyihat duh pengamat suak pihak desuak. KMA nang pihak dengatur Bikoduh ketubu perhati indeks Bikoy Sobak IPU bayar tanah-tanah abang turun depokin tan Cerbu murah beraku pun bulan itu. Pak Sungumunu suaknya ada desua masih dapat mit pingat dua bojol. Barang demunu dapat dua mit tajuhan witih dutik sepagi dan pusat miris barang Plaza Merdeka. Tipuah dua arahan mit barang moh obohna dan platform media sosial rasmi KMA. Pemutus ngatur acara dan kawasan dibuka mesti mitkira indeks Pikoi Sobak IPU bertunak dua Cerbu dan Oboh Sarawak. Menteri Belia Sukan dua pemasang orang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang pihak dari kuasa ngana notap acara dapat Oboh Ketubu atau ide. Yang nang pemutus ino dan tangan pihak dengatur dua agensi berkait dekedak jawatan kuasa pengurusan bencana Negeri Sarawak nunak gaya IPU dan tipuah ino. Ia sahabat dan itu untuk pengarang abar lepas ada ninga pusat Bikutung Pek Bikoduh Kuching Marathon 2026 dan ni pusat miris barang de Kuching Sumia. Rabis mengtaruh ribu orangnya meregister depa sua dan Kuching Marathon 2025. Bisua Dayung Sarawak dan program kepimpinan wanita dua pengubah takah Dow Daya dan hal tak berurus naik pemutus dua pemasang lestari perantis PTS 02 bertambah kang semurimu orang sewaiti banding dua dejekah dua orang tan program ini. Menteri Pemasang Dayung
rawang duh masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri nang itih pimasang suku Pago da kesyaka namah kiang dayung da jagin pinguba. Ia sabun ini ti terah tajih perantis PTS 02 da Dayak Chamber Tower Kuching. Enang perantis idah dicekah program latihan pak anik platform pakanya kaya rebis boga dayung sua jagin pinguba dan boga bidang dekedak politik ekonomi organisasi masyarakat duh perkhidmatan awam. Ketubuk duh habar. Pimane dang bidang sains, teknologi, kejuruteraan duh matematik STEM mesti aboh kaya tajih suak takah skura. Itih nganyak peruah generasi muda doagi pimane takah bigatung pakainya nyukong pimasang teknologi duh ekonomi digital Sarawak. Ahli Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i nang sejaka awarinuh biguna nganyak tajih minat duh pisaya pelajar dak suba bidang STEM ngidia murid aliran dang form 4 duh rima. Ia sabut dan iti terata je STEM Hub Sekolah Menengah Kebangsaan Gedung. STEM Hub ngin peluang duduk pelajar namah pengipuan belajar secara praktikal ngilusuk pemakai taruh di printer, drone, robotik, dua aktiviti inovasi. Dang hat berkait, Rodia Sapi'i nang projek nipaguh bangunan SMK Gedung adin mesiap taruh perundi poin taruh-taruh peratus dua sakatnya nang obo dan buran moy sewak 2020 moy. Projek broga sineka 52 juta ringgit ino dan murid naik blok akademik pentadbiran dua makmal kantin, bengkel, dewan sekolah bayar blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Ia nang pemudah makma bau riak namah paguh pemudah STEM Hub ngerusuk penyedia tempat sen pelajar naik eksperimen naik projek duh suba inovasi. Ia pun serah ke peranya pakai nyemiri semua unit aircon sen skurahino. Taruh perduh buah bori dekuasan mambung sakat nyenang riak buah biki ngerusuk projek namah paguh borinya miskin Sarawak fasa 2 suaiti. Projek inuh melibat sekat peranya perbarga setengah juta ringgit duh sakat nyenang buah pono dan beran semung iti. Kerja inu sakat nyenang mit masa ni buran lepas kontraktor moh terima surat tawaran. Taruh produh kontraktor tempatan mit bagian dan proses undi pilih kontraktor projek inu sumia. Desuatnya si proses inu ira gapit Menteri Pengakut Sarawak Datuk Dr. Cherib Susil. Jan sakat nyenang beraku di Sarawak dan tipuh ju on water. Pengarah Opis Meteorologi Malaysia MET MET. Peribasabah, Pengarah Opis Meteorologi Malaysia MET Sarawak Khairul Najib Ibrahim nang Jan ambil tedang seberah pagi sakat nyenang reogik dan kawasan Asu Onyong Torun dua pinggan laut meredah de Mukah Bintulu Miri Duh Limbang. Sementara Jan dan seborah ngumi reogik dudu kijat dua sobat doras ruar sen risiko bak kijat bak kilat dan kawasan dah mudah hapuh dah bak. Pak Sungumono jan idah di ria puno-puno kadi jerebu sebab itih nunak gaya titik panas topat desau dan negara jiran bayar 7 sobat. Sarawak sakat nyenang riak murid fasa peralihan monsun dan minggu ketaruh beran semung de sakat nyenang teban sobat terubis romah suak bogok topat. Gaya onu di kedai itih dapat ngurang pengguna jerebu. Taruh operasi Minia Abun, OPA, Baboy itih berjaya naik jan dan kudu-kudu topat, Pak itih pun ria nuna gaya Abun. Dengan kongamas abar kepada bahasa pun-pun, Muhammad Rezaril Indra Rizwan, juara bintang kecil edisi ke-40. SPR nyakar ogik cadangan namah kerusi Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 obo batal setegah jerbu.
Ini demut is cabar YFM dia de penyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi de benukar kang sinabau da Josh Martin Howell. So section berita ewah semasa HTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ya, lagu penghibur taban beda Eliza Suzina Jobeng de matikna dengan itina kita sama ngumit puan lagi info cuaca kita de tumit masuk email opis meteorology negeri Sarawak de berpagi siti kuat kuasa masuk pukul ijuk berpagi dengan kinohai semeng 2 jam seluruh negeri Sarawak lagi ya. Okey, berpagi ti sema ada jerebu de Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Kapit Mukah Bintulu Miri dengan Limbang dengan nama tandu sema dari Put Pite de Kudu-Kudu Tempat ada Sri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Bintulu Kapit Miri Limbang dengan jerebu de Kuching Serian dengan Samarahan ya. Dengan keadaan laut sema laut Biglumbang Pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengumoi mesu timur kilaju encas meheng tok 20 km ni jam dengan suhu ataupun pimaras babi kita ada nuti sema suhu minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum top 5 darjah Celsius menemati ni ya. Report kini dua kita ada tumit mesu opis email opis pengantar gaya andu negeri Sarawak ataupun met Malaysia negeri Sarawak berpagi ti kuat kuasa pukul 7 berpagi kini wais meng 2 jam ya. Ya, dengan masa tinah masih lagi keadaan jerebu ya ada mengkak tingah-tingah bahagian lagi dengan sentiasa kita nyaga penyihat adib kita lagi ya dengan sekiranya perlu kita minan mask face mask so masa kita ada undang aktiviti de sepa ya. Okay, terus lagi kita berkaiti bersama dengan Darren Wooden Gun dari GAP.

Ya, lagu penghibur masa Darren Wooden Gun dari Gap Lebih Lagi bila dari Gap bersama dengan Meet the Y FM Media dia berpagi itik segmen Mekat Karimuha selagi ya. Okay, dengan nyebut pasal keadaan gaya anu di Sarawak jangka bebi timpu iju anu lagi dengan tipe dan beda pengarah opis meteorologi Malaysia Met Sarawak Karul Najib Ibrahim menang timpu sama hujan wang berpagi jangka de kawasan utak terun dengan pantai piburut de mukah Bintulu Miri dengan lima dengan hujan wang lemah tanu dengan ribut risiko berlaku ubah di kawasan tanah labak ya dengan mana pun hujan bayu tentu dapat nyigan jerebu sebab jerebu dengajah titik paras dengan kawasan Tuan Sahu di negara Indonesia demasa tina serta arah angin dengumoy ya dengan Sarawak jangka meret fasa bilali monsun timpu minggu ketaruh buran simeheng biasa ngeban angin lemah masu ahi arah ti buleng urang asap jerebu dengan pimpin bersama lagi taruh siri operasi pembenihan awan OPA Bayu Tuhai ti demang kedah hujan nehen tingah tempat sebenar mati ni ya sema agah depagu lebih lagi tak ada Sarawak ti nak kekiraan gaya anu de Sarawak jangka bebi timpuh iju anu lagi kiran merak-merut nek buran semeheng tepun buran Oktober ya. Okey, terus kita berhibur lagi bersama dengan Nemlia Lia dengan Generation B Band Oku Dekinaman. Kinaman.

0: cuma si Mong Moy jam bilang kono.
1: Okey, dengan berpagi tip bersama dengan kita dengan live Facebook YFM Bidaya, ada Sinyup Ruji selamat pagi, ada petugas DJ kon ya. Dengan lagi ada Nurul Atika selamat pagi Nunem, DJ ping-ping YFM Bidaya. Ngarap kita semua sehat terasen anuti. Salam ceria, salam damai masa JB. Request lagu napa-napa dan ngibur kita semua kon ya. Augustin Tin selamat pagi DJ. Yang ni agak pagu, agak berpagi Siti lagi ya. Nur Azira Azira, salam DJ, selamat pagi, selamat konti, geng-geng awah dengan peminat setia YFM Bidaya. Request lagu Bunga Anurami Natasha Jagu dengan napa-napa masa Peace Band, Dup Jaga Dup Radio, tetap on. Ya, terima kasih. Nur Azira Azira. Dengan Wellington MI selamat pagi DJ, sama semua ping-ping setia Radio YFM Bidaya serta fan club Sumuk Glinas ya. Dengan lagi ada David Ecom selamat pagi DJ, selamat petugas, semoga sentiasa sehat dengan ceria-ceria selalu. Patricia Pet selamat pagi DJ, sambut salam masuk tengah Mawang Serian, pagu berjawab rengit berpagi tin kan ya. Nyengkap main lagu Bujang Slow Steady, mana pun kita ada main lagu Bau masuk Roland Lias Jun ya. Saya mau turun pahit rak betan pun sayang. Pagu lagi lagu Zain. Okay, dengan lagi Christopher Nas selamat pagi DJ, semoga geng YFM berhibur dan nuti salam masa kampung punau. Terus lagi kita berhibur Ngunci Cinta Chris Wooden Gun dengan Alan Kayan.